0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

baik yang terjadi saat pandemi corona. Para penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981.

104,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sedaya pamireng. Pripun kabare dinten iki mandhar mugi senantiasa diberikan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Seneng banget soniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya tentune ten Warung Gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Wis tentune Warung Gaul iki bakale menemani panjenengan sedaya sampai mungkin merapat jam 10 awan ya. Tuwo pokoke Warung Gaul monggo panjenengan iki masakane pun mateng kabeh. Mungkin ada yang bertanya-tanya iki Mbak Yaya niat buka warung apa enggak? Mosok ket buka iya mini. Lho nggih ngapunten sanget. Wau niku kula anu kawanen nggih malih masake niku nggih mundur lah masake mundur malih niki kula ket buka soale baru matang masakane tapi nggih mboten napa-napa niki masakane enak kula jamin enak pol nggih saged panjenengan nikmati untuk sarapan untuk ngopi nggih monggo. Yowes, langsung aja kita sambut pelanggan pertama kita yang sudah bergabung di WhatsApp.

0: loh.
1: Loh, lah kok gak ketok. Lah kok tas enom niki ketok
0: anu.
1: Lah anake jenengan umur pinten?
0: Napa?
1: Anake jenengan niku umure pinten?
0: Oh, anak kula umure pun 37. Ayo jenengan pinten?
1: Kula aduh, kula malah isin niki lek ngomongno umur.
0: Wes padha be anakku paling suwe anakku
1: tak ngomong ae. Heeh, wes monggo pun. Anjane koyo anake jenengan. Monggo Ibu Sri Utami, salam kagem sinten. Kula
0: niki mangkat makaryo niki, senasa sampun tuwek tasik makaryo mawon.
1: Masyaallah, kula dongakno sak terus nggih. Heeh. Hebat Ibu Sri Utami hebat
0: nggih. Ibu Sumiatun. Kula nyuwun tembang wonten ah.
1: Tembange napa?
0: Kiter sumilir
1: nggih leres. Hayo napa?
0: Wonten lho nggih.
1: Heeh, wonten iki kuatan iki panjenengan.
0: Bu Sri Bela, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati, Bu Pandan, Bu Sriana. Waduh srine niki kuatah lho. Bu Sri Purnomo. Bu Sri Suwartati, Bu Sri Rahayu. Kok kata srine nggih?
1: Lah nggih jenengan ya Sri Utami niki namine. Lah nggih.
0: Niki wonten Bunda Sofia, Bu Marlena, Mama Gigi, Mama Dika, Pak Grandong. Jenengan pun nate kepanggil Pak Grandong ya?
1: Dereng, Niki Kang Grandong,
0: ya, dereng gabungan.
1: Oh ala, diculik Mak Lampir, mawa pripun ta ceritane?
0: Kulo niki konco mulai nom pengen ane kepanggil kok pun tuwek ngoten podo tuwek.
1: Wala. Makane diceloi jagaran.
0: Niki konco mulai nem. Mas Aceng yang kang wonten Kalimantan nggih.
1: Nggih,
0: Mas Aceng mangke lek ulang tahun RRI panjenengan rawuh teng Malang Mas Aceng.
1: Lho ya wajib no, Mas Aceng ditunggu kedatangannya di Malang. Nggih,
0: nitih pesawat.
1: Heeh, panjenengan juga lho monggo ten mriki.
0: Pak Bambang, Pak Sari. Mas Sari, Mbak Gita, Mami Ati. Niki Mami Ati niki pun dangu lho mboten nate minggah nggih.
1: Lho Mami Ati mandar mugi sehat selalu. Kagem
0: Mami Ati mugi-mugi tansah pinaringan sehat wal afiat nggih Mi.
1: Amin ya rabbal alamin. Nggih
0: sampun ngoten mawon matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
1: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Ibu Sri Utami ditunggu lagunipun iki Kitir Sumilir Niken Salindri mengke kula haturaken kagem panjenengan nggih. Nah, kemudian wonten Ibu Riatin Warung Gaul, Bu Riatin hadir. Lho, kami hadir to niki Bu Riatin request e salame pundi to? Pantune ya pundi ojo lali, pantune niki sing tak enteni ya. Monggo wis panjenengan sedaya sembah digabungan ten mriki ten Warung Gaul, warung paling gaul Semeleng Raya barangkali Mbak Yaya ya sing bakal menemani panjenengan sedaya di pagi hari ini. Monggo panjenengan saged mampir ten telepon di 0341 404504, ugi ten WA di 081555691053. Niki masakane kuatah ya, spesial kagem panjenengan sedaya niki kula sampai masak lodeh rawon soto niki jenisnya macam-macam wonten soto daging, soto ayam, soto bening nggih wonten ya. Monggo panjenengan sedaya niki lemasakane kuatah panas kebul ya, ambune enak pol niki sampai tercium sampai ten jalan niki biasa nih napa wonten tiang sing lewat langsung mampir ten Warung Gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Nah, saniki langsung wae kita semuanya mirengaken lagu-lagu Jawa campursari yang sudah kami persiapkan kagem panjenengan nggih. Niki wonten Niken Salindri, Kitir Sumilir. Sugeng mirengaken.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Pak, Bapak. Ih, itu anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
2: Sakedeung atuh, sebentar ah.
1: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
2: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Ini bawel.
1: Main judi online lagi ya?
2: Aduh, jadi kalah panda.
1: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
2: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
1: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
2: Sabulut ini.
3: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan

0: pas jam 8. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Wali Kota Batu Nur Rohman menegaskan pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil atau PNS menjadi awal tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini disampaikan ketika pengambilan Sumpah PNS di lingkungan pemerintah Kota Batu di Amphitheater Arjuna Wiwaha, Kelurahan Sisir. Sebanyak 64 aparatur mengikuti pengambilan Sumpah dan akan ditempatkan di berbagai perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Batu. Nur Rohman meminta kepada para aparatur menjadikan momentum ini sebagai sinergi baru untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, adaptif, dan juga dekat dengan masyarakat. Sementara itu, ia meminta aparatur berani keluar dari zona nyaman serta meninggalkan pola birokrasi yang lambat, berbelit, dan penuh alasan. Menurutnya, totalitas profesionalisme, kolaborasi, dan inovasi diperlukan supaya setiap kebijakan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Nur Rohman juga mendorong aparatur untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan sekaligus mempercepat proses adaptasi terhadap perubahan. Dan pengambilan sumpah ini pun menandai dimulainya tanggung jawab sebanyak 64 PNS dalam menjalankan tugas pelayanan pemerintahan di Kota Batu. Penekanan pada profesionalisme, adaptasi teknologi, dan kolaborasi menjadi bagian penting dalam mendorong pelayanan publik yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Demikian Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal perempat RRI Malang. Kinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 09.00.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tempat ini juga banyak ditemui foto-foto terkenal dan legenda seperti

Sedaya pamirang panjenengan tasih mirengaken warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya ya. Jadi monggo panjenengan ten mriki, monggo pinara niki masakanipun kata enak-enak pol nggih. Kagem panjenengan sing dereng sarapan, butuh ngopi, butuh jagongan, butuh gosip ya monggo ten mriki barengan kali kula Mbak Yaya sing bakal menemani panjenengan sedaya ten warung gaul. Niki saged gabungan nggih, saged ten telepon di 0341 404504, ugi ten WA di 081555691053. Kemudian niki kula badhe menyapa pamireng yang sudah bergabung via WhatsApp nggih, wonten Ibu Sri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul Mbak Yaya nyuwun sesekaran Tanjung Kodok. Salami kagem pamireng Pro 4 RRI Malang. Sugeng midhangetaken kagem Mbak Yaya, semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo, ditunggu nggih tembangi.

Sedaya pamirang niki wonten tembangi Sepin Misang nggih wonten Elilo niki lagune enak pol apa meneh didengarkan di hari ini di pagi hari ini nggih. Dan harapannya semoga lagu-lagu tembang campur sari yang sudah kami hadirkan dapat menghibur panjenengan sedaya. Nah, kemudian di hari ini

Memang lebih baik kita menjaga ya kesehatan kita supaya terhindar dari debu-debu vulkanik ngeten niku. Nah, kemudian iki kula nggih badhe menyapa wonten Ibu Leha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Leha pripun kabar, sehat nggih Bu? Sugeng enjang Mbak Yaya, sugeng enjang. Niki nyuwun lagune Lali Janjine lho, kok ya lali tapi tenang ae, lek kula nggih mboten lali muter ke lagu kagem panjenengan. Wis monggo badhe panjenengan sing badhe request lagu kirim salam utawi sarapan bareng ten mriki ten warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya nggih kali Mbak Yaya sampai mengke merapat jam 10 awan. Nah, saniki langsung wae kita mirengaken meneh lagu-lagu nggih niki wonten Tanjung Kodok kemudian dilanjut ke kali Lali Janjine.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum. Kabri salam. Gerakan Mandung Tuhan Muda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
2: Pekon gitulah yang punya halangan hai tahapan pajaran raya. Cuman yang

Saudara, membaca buku pun dapat membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik lagi, yang bisa dilihat pada bagaimana ia mampu berempati pada orang lain di sekitarnya. Penelitian tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Studi tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya, masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Peneliti menemukan bahwa aktivitas otak orang-orang yang hobi membaca terutama meningkat di area pemahaman bahasa dan visualisasi gerakan. Fungsi kedua area otak ini berperan penting dalam membangun

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sedaya pamirang tan seken warung gaul, warung paling gaul se-Malang Raya ya. Lah niki kula badhe menyapa sedaya pamirang yang sudah bergabung via WhatsApp nih. Ada Mas Aceng. Halo Mas Aceng, pripun kabare? Tak dungakno suweha terus ya Mas ya. Niki Mas Aceng, selamat pagi Mbak Yaya. Pagi juga. Ini Mas Aceng atau arek keceng jarene lho, padahal gak keceng lho ya Mas Aceng iki. Tetap menyimak sambil main mobil-mobilan lho, kok suanger mobile ya, iki mobil jenis apa kira-kira. Ya wes iki Mas Aceng, niki gak request lagu ta. Napa pesen sarapan ngono lho ya, menisan apa pesen kopi. Mumpung warunge niki buka. Tapi wes apapun itu semoga selalu sehat selalu ya. Nah kemudian ini ada juga Babe Mus. Halo Babe Mus, ngapunten tadi waktu telepon pas lagune muter ya, jadi tidak dapat kami angkat begitu. Tapi kalau sekarang Babe Mus mau telepon langsung tak angkat tentu nih. Niki Babe Mus menginformasikan bahwasanya cuaca ning Jakarta itu katanya lagi buruk ya. Semoga nasibnya tidak buruk, amin ya robbal alamin. Karena memang kemarin Jakarta ini merupakan wilayah terdampak dari abu vulkanik Gunung Anak Krakatau gitu ya. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang memang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau kemarin, semoga selalu diberikan keselamatan dan juga kesehatan. Jangan lupa kemana-mana pakai masker ya Babe ya, soalnya ini abunya lumayan membahayakan kesehatan ya, utamanya kesehatan bagi pernafasan kita. Nah tetap semangat Mbak Yaya, sehat selalu, RRI Pro Malang terus mengudara untuk Indonesia. Amin ya robbal alamin. Matur suwun sanget doa nih. Kula dungakne nggih panjenengan semoga selalu sehat ya, selalu bahagia. Apalagi katanya rencananya mau ke Malang lho, ditunggu pokoke. Monggo panjenengan sedaya sing pengen sarapan, pengen ngopi, kemudian pengen request lagune nggih monggo ya bareng kali Mbak Yaya ten warung gaul edisi ten dinten iki. Sageten telepon iki bergabunge di 0341404504, ugi ten WA di 081555691053. Yowes, ini langsung woy, kita mirangakan, kita dengarkan lagi lagu-lagu Jawa campur sari yang sudah kami persiapkan kagem panjenengan ge. Niki wonten Via Valen dengan Ati Siji, sugeng mirangakan.

Radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Marconi juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada, hingga ke Clifton, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic. Pada 1912, saat kapal Titanic menabrak gunung es, kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh. Sistem tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah Inggris untuk melakukan komunikasi internasional.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Warung gaul, warung maling gaul Samalang Raya. Niki sedaya pamireng, ternyata lagi ada suatu hal yang lagi rame banget diperbincangkan di kalangan masyarakat ngeten niku nggih. Lah niki kebetulan kalau saya cek ya di info Malang, ternyata kemarin malam itu banyak atau mungkin sebagian orang itu mendengarkan kayak ada suara dentuman gitu ya di malam hari, yang ternyata ini lagi rame banget diperbincangkan utamanya sama warga Malang. Nah, saya sendiri ya kemarin di jam 10 malam itu memang sempat mendengarkan suara dentuman gitu ya, yang mana suaranya itu sebenarnya bukan suara kayak ledakan ya, lebih kayak dum dum gitu. Nah, ini kan jadi bertanya-tanya ya, sebenarnya ini tuh suara yang memang tanda alam, suara dari alam, ataukah ini suara sound ya, utamanya sound horror gitu, karena kan sekarang juga masih September, jadi masih banyak kegiatan masyarakat yang melibatkan sound. Nah, ini agak ambigu gitu loh, sebenarnya ini tuh suara dari alam atau suara sound. Nah, ini ternyata juga banyak gitu ya yang merasakan atau mungkin mendengar ada suara dentuman sekitar jam 10 malam. Kalau saya cek di sosial media, ini ada yang dari kawasan Pandanwangi, dan kemudian dia ini lewat ya, di Pakis ada lampu gitu loh. Biasanya ada pasar malam atau sound horek atau karnaval seperti itu. Jadi memang kemarin itu banyak ya yang mendengarkan. Ya sekitar 3 sampai 4 kali ini mendengarkan kayak ada suara dentuman dem kayak gitu. Nah, kira-kira panjenengan sedaya niki pripun, apakah juga mendengarkan gitu ya kemarin malam ini ada suara dentuman gitu. Kalau saya memang kemarin dari kawasan Sulfat Pandanwangi itu memang mendengarkan ya, mendengarkan bahwasannya ada suara dentuman. Mengingat ini memang kita ketahui ya bahwasannya setelah Anak Krakatau erupsi, ini ada 6 gunung aktif yang memang erupsi juga, jadi memang ini sempat membuat warga menjadi kepikiran, ini suara apa? Suara dari gunung kah? Atau suara dari alam kah? Atau memang suara dari kegiatan masyarakat, seperti itu. Nah, ini monggo panjenengan yang kemarin merasa mendengarkan dentuman itu, ini bisa mendengarkan ya siarannya di Halo RRI, di program L1 RRI Malang, karena sekarang lagi membahas soal dentuman yang kemarin malam ini sedang ramai diperbincangkan. Nah, di sini Pro 1 juga sedang berkomunikasi dengan pihak BMKG dan BPBD setempat. Jadi, untuk mengetahui kira-kira suara dentuman yang kemarin meresahkan dan sempat didengar oleh warga Malang ini sebenarnya suara apa, ngeten iku nggih. Monggo panjenengan saged menyimak ya yang ada di media sosial TikTok di RRI Malang yang saat ini juga sedang live, atau Anda juga bisa ini ya request lagu sambil menceritakan kira-kira kemarin sempat mendengar atau tidak ngeteniku. Jadi masih di warung gaul, warung paling gaul Samalang Raya. Niki bentar lagi juga bakal kita mirengaken maneh lagu-lagu Jawa campur sari yang sudah kami persiapkan kagem panjenengan. Niki wonten Ipang Yanuar dengan Mundur Alon-alon Sugeng Mirengaken.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kurasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
4: Din,
3: kurelah dengan oh, semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
4: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
3: Apa sih? Ya ngomong aja.
5: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
4: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
3: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
4: Aca!

tuntas sudah kebersamaan kita di pagi hari ini ya, dalam program Warung Gaul, Warung Maling Gaul Semalang Raya. Wis, pokoknya matur suwun sangat bagi panjenengan yang sudah ikut melariskan dagangan saya pada hari ini dan juga ikut meramaikan acara Warung Gaul di hari ini nggih. Mandar mugi lagu-lagu tembang Jawa campur sari yang sudah kami hadirkan dapat menghibur panjenengan sedoyo. Tapi pokoknya jangan kemana-mana karena nantinya Pro 4 RRI Malang ini masih akan menemani panjenengan sedoyo nggih. Di jam 11 siang mengke bakale wonten jagongan UMKM yang menghadirkan narasumber pilihan ya dan spesial untuk panjenengan dengarkan. Jadi pastikan panjenengan tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu di permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam setahun.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI ini jangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945.

0: Cari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Kopi. Minuman beraroma kuat ini biasanya menemani pagi Anda untuk membuat Anda lebih bersemangat. Karena kandungan kafein di dalamnya mampu meningkatkan hormon adrenal yang membuat Anda lebih fokus dan mudah berkonsentrasi. Selain itu, manfaat kopi nyatanya tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Sebuah penelitian yang dilansir dari dailymail.co.uk menemukan bahwa kopi bermanfaat untuk menjaga kesehatan liver Anda. Penelitian ini mengambil sampel 27.793 peserta yang mengkonsumsi kopi secara rutin dalam sehari-hari. Kemudian, peneliti dari National Center Institute di Bethesda, Maryland, meneliti beberapa enzim yang ada dalam hati. Enzim seperti aminotransferase, alkalin fosfatase, dan gamma-glutamil transaminase biasanya hadir di dalam sel-sel hati yang rusak, hancur, atau aliran empedu yang diproduksi oleh hati tersumbat. Ditemukan bahwa di dalam hati para peminum kopi memiliki tingkat enzim yang lebih rendah. Penemuan yang juga dipublish dalam jurnal hepatologi ini menambah daftar panjang manfaat kafein sebelumnya yang menyebutkan bahwa kopi dapat menurunkan risiko diabetes, stroke, penyakit hati, dan sirosis atau kerusakan hati. Jadi, sudahkah Anda minum kopi hari ini?
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Hey, Bandung, Bandung, Bandung.

0: iso ngalahake Bandung dadi lanange jagat. Kowe ae tampanono ajiku. Aji Bondo Woso.
1: Waduh.
0: Roro Jonggrang, coba waspadakno. Kadangmu Prabu Gupala wis gugur ana ing palagan. Mula kowe dadi garwaku tak boyo.

0: waspada no jumbo candi sewu wis rampung
1: kurang siji ngono kok bandok
0: yen ngono tak gawe ake maneh jumbrang
1: ora bisa bandok iki wis malah esok kok
0: wela yen ngono ku hapus kromo karo aku jumbrang candi kurang siji pinangka jangkepe

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi di program spesial di mana hari ini tentunya di Catur Laras Jagongan UMKM. Hari ini kita bakal ngobrol tentang UMKM dan hari ini saya sudah kedatangan narasumber saya sangat luar biasa, ada Bapak Alwi Husein Al-Hamid yang merupakan GM Red Cafe dan juga Cikilux Indonesia. Kan kita kenalan dulu kali ya. Halo Pak, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
0: Alhamdulillah. Baik Pak. Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Boleh agak deket sama mic-nya?
1: Alhamdulillah.
0: Nah, begini biar suaranya josis gitu katanya anak sekarang ya. Oke, gimana hari ini Pak? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Pelajaran. Perjalanan tadi macet nggak Pak kesini?
1: Wah, lancar.
0: Lancar ya? Iya. Karena jam-jamnya udah pada berangkat ke sekolah, berangkat ke kampus,
1: betul,
0: berangkat kerja, jadi agak aman ya. Nanti sore dikit gitu macet lagi Pak sini Pak. Oke, Pak Alwi, ini adalah merupakan GM dari Red Cafe dan juga Cikilux Indonesia. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol terkait usaha yang hari ini tengah digeluti gitu ya. Nah, ini sebetulnya kalau dari Pak Alwi sendiri nih, ini sejak kapan sih Pak sebetulnya terjun ke dunia UMKM gitu?
1: Sebenarnya basic saya di kuliner terlibat di pembukaan salah satu food chain internasional terkenal. Saya tidak usah sebutkan namanya.
0: Sebut ya, saja Mawar gitu.
1: Iya. Dari mulai tahun 90-an. Ya, tahun 1990-an.
0: Wah, sebelum lahir tuh, Pak. Saya kelahiran 2000.
1: Jadi kebetulan kita merintis membuka berbagai cabang di Indonesia Timur, maksudnya di wilayah Timur itu Bali, Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah gitu, belum masih di sekitar situ karena wilayah Barat itu di Jawa Barat dan DKI Jakarta.
0: Oh gitu.
1: Terbaginya gitu, itu food chain internasional yang kita geluti sekitar 8 tahun.
0: 8 tahun,
1: kemudian ada resesi ya pada saat itu, zamannya Pak Harto, 1998. Kita bersama berapa ribu orang Indonesia, kita menawarkan diri untuk mengembangkan diri dan membuka food chain dengan brand yang sama di Timur Tengah.
0: Oh, iya.
1: Dari tahun 99 itu sampai 2018 akhir, ada 20 tahun lah.
0: Lebih
1: lama kita di negara orang. Untuk di kuliner. Jadi dari perjalanan kuliner dengan food chain internasional itulah kita terbuka lebar bahwa kuliner bukan hanya sekedar soal jualan makanan, tapi di situ ada people business.
0: Oke.
1: Jadi yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang harus dikembangkan. Dari situ kita banyak pelajaran. Jadi akhirnya kita setelah kami mengundurkan diri di tahun 2018, kita berpikir bagaimana mengembangkan dengan anak-anak muda sekitar Malang.
0: Oh,
1: untuk dengan brand-brand lokal.
0: Betul. Ya. Jadi memang secara pengalaman kan udah mulai lama nih Pak. Jadi mulai merasakan krisis moneter.
1: Ya, lima kali krisis plus 5 yang terbesar COVID.
0: COVID.
1: Krisis kesehatan gitu.
0: Betul, itu waktu COVID itu memang dampaknya luar biasa apalagi di dunia kuliner, UMKM dan sebagainya gitu. Nah, ini menarik sekali, berarti secara pengalaman kurang lebih sekitar 35 tahun bergerak di bidang kuliner atau bisnis kuliner gitu.
1: Betul,
0: nah, sebetulnya nih Pak, kalau kita berbicara soal yang namanya tips membuka usaha apalagi di bidang kuliner, sebetulnya apa sih yang harus dipersiapkan gitu kalau kita mau berbisnis di bidang kuliner?
1: Sebenarnya banyak orang yang berpikir katanya kalau ingin membuka suatu usaha harus punya modal sekian,
0: betul.
1: Sebenarnya modal itu penting tapi bukan satu-satunya yang harus ada. Jadi yang paling penting itu disebut tekad. Tekad itu ketetapan diri teguh dan nekat.
0: Oke.
1: Jadi apa yang ada di kita, apa yang kita punyai, kita tidak perlu berpikir bahwa dengan modal yang kita punya, kita untuk berpikir untuk cari pinjaman untuk yang konsumtif.
0: Oke.
1: Kalau memang itu dibutuhkan, ya untuk yang produktif-produktif saja.
0: Oke.
1: Tapi kalau yang ada sudah dalam pegangan dirinya, strategi apa sih yang akan kita kembangkan, dan tentunya kita tidak bisa bersaing dengan yang besar-besar. Ya istilah Jawane Malang melipir dulu.
0: Oh iya.
1: Cari-cari yang minggir dulu.
0: Yeah,
1: karena istilahnya mereka kan seperti ayam jago yang cengkeraman kakinya sudah
0: kuat.
1: Kuat. Nah, kita kan seperti anaknya ayam belum betul. Bisa.
0: Teranginnya kadang melebat ya,
1: betul.
0: Pak.
1: Betul. Kita pansos lah dengan mereka-mereka.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Mana
0: betul.
1: Yang menjadi tren, yang menjadi ini. Yang penting kita percaya diri. Mm-hmm. Dalam bisnis itu sebenarnya setelah kita menentukan nama brandnya, mm-hmm. kita harus tetap konsisten. Misalnya, okay. misalnya itu yang sering tidak terjadi di anak-anak sekarang mm-hmm. nih, jam buka tidak konsisten.
0: Betul.
1: Ya, kemudian
0: tergantung suasana ya, hati.
1: Produk-produk kadang-kadang yang dipromokan habis tidak ada, okay. membuat konsumen kecewa. Jadi komitmen, konsistensi, kemudian keteguhan hati untuk istiqomah lah istilahnya.
0: Betul, betul.
1: Berbuat yang sesuai dengan dana yang ada di kita.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya yang perlu dipertimbangkan ya di situ tuh lokasi tidak bisa prime karena memang modal kita nggak ada.
0: Okay.
1: Ya kita cari aja lokasi yang tidak terlalu prime tapi memberikan opsi mendekati daerah-daerah kampus hmm. atau karyawan, daerah-daerah pabrik, daerah-daerah
0: kos-kosan,
1: kos-kosan di mana kita ada cateringan. Kan misalnya di situ. Makanya dalam sistem kuliner tuh ada 5 kategori sebenarnya. 5 yang harus dicari. Nomor 1 itu lokasi. Nomor 2 lokasi. Nomor 3 lokasi, nomor 4 harga, faktor harga, nomor 5 baru variasi menu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi maksudnya lokasi yang pertama itu harus lokasi itu aman buat okay. buat pengunjung.
0: Enggak ada pungli.
1: Tidak ada pungli. Kemudian tidak ada pemalaan.
0: Betul, parkir liar
1: dan yang lain sebagainya.
0: Yeah, yeah,
1: kemudian yeah. tempat itu tidak sering terjadi pemadaman listrik, pemadaman okay. air,
0: termasuk bencana alam.
1: Bencana alam penutupan, kemudian tidak merupakan lokasi banjir. Selama itu bisa dipenuhi walaupun di sekunderi atau tertiar, jalan tertiar masih bisa. Okay. Jadi semua golongan sebenarnya dengan modal apapun, makanya ada UMKM skala kecil, skala menengah, skala besar tergantung mereka mempunyai apa, ya itu bisa diarahkan. Yang penting ada tekad, konsistensi itu tadi. Karena di kuliner yang perlu diketahui biasanya 1 tahun pertama tidak menghasil apa, Mas Taufik.
0: Betul, betul.
1: Nah itu,
0: anu,
1: aku
0: kalau
1: kok kerja bakti ya, betul. Ya.
0: Kalau kata orang Jawa, kalau kata orang Jawa itu padi orok-orok, orang bari tambah torok.
1: Nah akhirnya belum balik, mundur.
0: Iya betul. Akhirnya konsistensinya turun.
1: Padahal di situ untuk ujian kuliner akan berjalan minimal 3 tahun kalau sudah bisa diterima masyarakat, teruskan aja karena 5 tahun adalah titik aman.
0: Oke.
1: Okay. Brand Anda diterima, memang perjalanan kan ini bisnis receh memang sebenarnya.
0: Betul.
1: Orang kan melihatnya, kok langsung nggak begitu, nggak tidak semudah bisa. Itu.
0: Iya. Pasti ada perjuangan.
1: Betul.
0: Ya.
1: Anak tangga itu tangga pertama yang mesti paling tinggi. Dari kakinya.
0: Betul.
1: Perjalanan lompatnya tuh tinggi. Dan setelah itu anak tangga berikutnya lebih mudah.
0: Landai gitu ya. Iya, iya, iya, iya.
1: Gitu.
0: Oke, oke, oke. Tapi menarik sekali kalau berbicara soal yang namanya kuliner. Apalagi sekarang Malang ini bisa dikatakan sebagai
1: Pusatnya kuliner.
0: Kota yang multicultural gitu kan. Orang seluruh Indonesia rata-rata datang ke sini. Akhirnya dari situ juga beragam jenis kuliner. Sebetulnya kalau berbicara soal variasi, kemudian inovasi dan sebagainya. Secara garis besar itu secara strategi sama sebetulnya Pak ya.
1: Betul.
0: Konsisten itu tadi ya.
1: Jadi kadang-kadang kuliner itu dia memang modal besar ya. Kemudian ada kita bersaing, tapi kita sebenarnya dari orang UMKM itu minder duluan sebenarnya. Jangan.
0: Oh,
1: karena okay. mereka biasanya besar, modalnya besar, tapi dia di sistem manajemennya belum tentu bagus, Mas. Itu banyak sudah kita.
0: Oh iya betul.
1: Kita pelajari.
0: Betul.
1: Jadi mereka itu seperti dulu zamannya Turki, Ottoman Turki itu disebut the sick man. Luarnya kelihatannya kuat, dalamnya keropos.
0: Iya betul. Itu justru yang berbahaya, Pak.
1: Iya. Ya. Makanya kita kalau di UMKM ini saya memberanikan diri pada teman-teman semua yang ingin berusaha, kuasai dulu skill Anda sebagai people business. Jadi diri Anda sendiri sudah harus yakin bahwa Anda bisa mendevelop diri Anda sendiri dan juga bisa mendevelop orang lain. Karena di kuliner dan di bisnis apapun sekarang, siapa yang menguasai people akan menjadi pemenangnya. Itu aja. Jadi kadang-kadang coba aja Anda lihat brand besar apapun yang sudah pernah kita buka lokal sebelum Red Coffee dan Ciki Lux. Dia tidak punya manajemen yang itu. Dia hanya sekedar jalan apa adanya, ditentukan
0: dengan modal besar gitu ya.
1: Modal besar ditentukan dari pusat. Jadi dia bisa main-mainin harga, jual, tapi itu hanya untuk sementara waktu. Sampai seberapa lama? Coba banyak bisnis-bisnis brand lokal Indonesia yang dulunya sangat moncer.
0: Betul.
1: Sekarang sudah almarhum.
0: Betul.
1: Banyak sekali.
0: Betul sekali. Betul sekali, setuju saya itu. Nah, kalau, itu sebenarnya dari hal-hal itu, kalau dari Bapak Alwi sendiri memang melihatnya adalah dari sisi manajemen.
1: Jadi dulu kalau di bawah tahun 90-an, sekitar 90-an, kita itu dulu namanya moto kita, visinya itu product business served by the people. Okay. Tapi kalau sudah tahun 2000-an ke atas itu adalah people business serve the product. Jadi produknya adalah dulu nanti. Produk itu apa kata people-nya. Sekarang seperti Mas Taufik lapar mau mengunjungi itu. Kan mood-nya orang lapar itu sudah
0: karena banyak pilihan ya, sekarang ya.
1: Banyak pilihan ya sudah kemana aja. Terus mendapatkan service yang gak enak.
0: Oh iya.
1: Udah hancur.
0: Selesai.
1: Nah, dan itu dia akan bercerita kepada 9 sampai 10 orang.
0: Betul.
1: Apa itu kalau manual?
0: Betul.
1: Maksudnya inkonvensional.
0: Betul.
1: Sekarang sudah sangat digital, orang
0: betul
1: bisa cerita ke mana saja.
0: Alah. Cukup dua ya, paling lama seminggu lah ya.
1: Jari,
0: bisnis bisa hancur
1: dengan media sosial. Jarinya ini. Kan jari orang enggak bisa kita atur ya.
0: Netizen ini yang bahaya. Ya. Dan justru malah hal-hal apa ya, sosial media sebenarnya ini kan bisa dikatakan sebagai dua mata pisau gitu Pak.
1: Betul.
0: Dimana ketika kita viral kita akan langsung viral, tapi begitu kita melakukan sebuah kesalahan maka di situ hancur sudah, nggak betul bisa memperbaiki secara reputasi. Betul. Kalau zaman sekarang tuh kayak jejak digital tuh lebih berbahaya, iya kan. Nah kalau dari apa namanya, secara pengalaman Pak Alwi 35 tahun berbisnis kuliner ini kan istilahnya bukan waktu yang singkat gitu kan. Pasti ada juga masa-masa di mana Pak Alwi itu ngerasa kayak wah stuck nih. Pernah sering dalam keadaan seperti itu terus, tapi akhirnya tetap ya udah ini memang jalan hidup saya gitu, meyakinkan diri untuk tetap konsisten di situ itu kan sebenarnya butuh effort yang lebih gitu Pak. Kalau dari Pak Alwi sendiri mungkin ada tips untuk.
1: Ya sering kita sebenarnya menghadapi seperti itu. Bahwa ada waktu di Timur Tengah yang namanya brand kita itu brand yang berhubungan sangat riskan ya.
0: Betul.
1: Dengan isu-isu tertentu ya kan, political issue ya lah ya. Nah, makanya kita menciptakan banyak tim itu, kadang-kadang kita datang kunjungan ke mereka itu bukan hanya soal kita memerintahkan atau memberikan instruksi. Tapi disitulah kita refresh, kita diskusi. Okay. Jadi dulu bos saya namanya Jagen Greenberg mengatakan bahwa seandainya kecoa itu boleh memasuki restoranmu, tanyakan saja apa pendapatnya. Oh. Sampai sebegitunya. Jadi kita harus menghargai semua kontribusi orang yang ada di dalam tim kita yang kita develop untuk memberikan pendapat. Itu sebenarnya merefresh kita. Oh iya, karena kita harus tahu bahwa prinsipnya kegagalan, kesuksesan sebenarnya bukan semata-mata karena ikhtiar kita kan.
0: Betul.
1: Karena rahmati sing kuoso. Betul. Kan begitu katanya.
0: Betul, betul, betul.
1: Nah jadi sebenarnya pasti ada dari ngobrol-obrolan dengan tim itu pasti akan memberikan masukan ke kita. Oh ya ada yang dulu pernah saya lakukan, kenapa gak saya lakukan lagi. Kadang-kadang kehidupan perputaran kayak begitu. Ya kan, menghadapi seperti yang seperti Mas Taufik bilang, oh era sosmed seperti itu ya. Yang paling bisa menjaga konsistensi growth bisnis kita itu sebenarnya loyalitas customer yang real. Itu yang harus kita harus kita treat lebih.
0: Betul, betul.
1: Ya
0: betul.
1: Itu yang akan membawa suara kita keluar. Begitu.
0: Iya.
1: Banyak urusan yang stuck kayak gitu. Saya biasanya saya buat plesir, maksudnya plesir bertemu dengan tim.
0: Betul.
1: Di situ
0: ngobrol, kadang kan kita nggak tahu ya, maksudnya aspirasi mereka tuh kayak gimana gitu ya.
1: Apalagi generasi saya sangat muda ini ketemu dengan yang
0: yang Gen Z.
1: Kita kan kadang-kadang kan mereka akan memberikan kalau gini gimana, ada gini kadang-kadang ide gila itu muncul menjadi ide cemerlang.
0: Iya.
1: Saya berikan contoh ya Mas. Dulu tuh ada gimana caranya membangun bisnis di Kuwait.
0: Oke.
1: Okay. Kuwait itu kan kecil. Kuwait City itu kecil. Tapi dengan adanya ide orang Indonesia ini, dia bikin lomba panjat pinang di Kuwait City. Bayangkan Anda. Di negara
0: budaya
1: kita,
0: yang berbeda sekali.
1: Pas 17 Agustusan pisan kayak gitu pada waktu itu panas-panasnya kue, tapi dibuat Pak pinang. Dia bilang pinangnya di Kuwait ini lebih halus dari pinangnya Indonesia. Oh benar, ya ini bentuknya, ini sudah saya pasang satu. Oh ya. Terus ya gimana daripada satu gini bikin 50 gitu kayak Pak Sir, kita sampaikan ke ownernya Kita sampaikan ke dia. Gimana contoh videonya? Kita tunjukkanlah kalau di Indonesia itu kayak begini. Oh, lucu ya. Kalau Kuwait nggak akan bisa nyampe ke atas karena ukuran Kuwait itu orang besar-besar.
0: Iya, iya.
1: Akhirnya orang Indonesia pasti menang. Kan gitu, lincah-lincah. Akhirnya okay. karena dia tahu maka dipasanglah 50 tiang itu. Uh-huh. Ya kan? Salah satu hadiahnya saya rom mobil.
0: Oh.
1: Jadi itu menjadi headline di Gulf.
0: Media massa. Yeah. Yang ada di Kuwaitan.
1: Yeah.
0: Itu sekitar tahun berapa, Pak?
1: 2021 ya.
0: Oh, oke. Okay. Ini luar biasa loh ya, maksudnya ternyata berbisnis kuliner apalagi ketika sudah bisa lintas negara, yang dibawa ini bukan hanya resepnya, bukan hanya makanannya, tapi justru budaya yang akhirnya bisa menyebar gitu ya kan. Ini luar biasa sekali. Nah, kalau berbicara soal yang namanya bisnis, bisnis banyak. Nah, terkait sama kompetitor, biasanya nih Pak, menghadapi kompetitor tuh kayak gimana kalau dari pengalaman Pak Alwi sendiri nih?
1: Kompetitor justru membuat kita semakin sehat.
0: Mm-hmm.
1: Karena seperti kita mengelola di Pujasera contohnya, okay. atau di food court. Mm-hmm. Kalau ada salah satu cabang brand lain tutup, itu seperti gigi kita yang tertanggal satu. Kan gak elok kalau okay. gigi kelihatannya. Ya, kenapa kok bisnis di daerah sini kok kosong? Kan mm-hmm. gitu ya. Sama dengan adanya kompetitor, berarti area situ menjadi area jajanan kuliner
0: yang potensial.
1: Potensial dan orang akan menjadi jujukan lah istilahnya.
0: Betul, betul, jalan, betul. Pusatnya gitu. Nongkrong.
1: Betul. Ya. Justru kalau banyak yang bertumbangan di arah situ dan kita tunggal,
0: mm-hmm.
1: ya orang yang mau memang tujuannya destinasi ke tempat kita aja yang datang.
0: Betul sih.
1: Ya, kadang-kadang kalau di sekitar situ ada pilihan lain, makanya beradunya ya di situ. Mm-hmm. Biarlah kompetitor itu berjalan dengan sehat, marilah kita adu. Mm-hmm. Tadi itu fasilitas yang kita punyai, pelayanan yang kita mm-hmm. punyai, selain harga yang kita punyai, varietas produk, promo-promo yang kita punya, kita beradu aja. Mm-hmm. Karena prinsipnya Allah Ta'ala ini terlalu luas rezekinya untuk diputus oleh sayapnya manusia.
0: Betul, rezeki sana sing ngatur.
1: Ngatur. Yeah. Nah, jadi pasti kalau di sana kita akan kalau kita membuka suatu bisnis tujuan kita mematikan bisnis yang lain, tidak akan pernah berhasil.
0: Betul, betul.
1: Tapi
0: betul.
1: Kalau kita tujuan bisnis kita mencari keberkahan, insya Allah kalau semakin banyak berarti banyak pekerja yang dipekerjakan, berkahan di situ, maka ya itu khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling sukses adalah orang yang perlu bermanfaat.
0: Keren. Nih hari ini selain ngobrolin soal yang namanya UMKM, saya juga banyak ngaji nih dari Pak Alwi. Oke. Nah, Pak Alwi akhirnya setelah 35 tahun bikinlah jadilah GM dari Red Cafe dan juga Chicky Lux Indonesia. Ini sebenarnya kalau berbicara bisnis ini sendiri, akhirnya ilmu yang dipelajari dulu sampai puluhan tahun akhirnya sekarang diaplikasikan di produk ini sendiri nih Pak. Sudah ada berapa cabang Pak?
1: Yang Red Coffee dia, kita baru satu di Pandaan sudah hampir 3 tahun.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian Chicky Lux sudah 2, yang satu di Kendal Sari Malang Suhat.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian yang satu Jember baru berumur 4 bulan.
0: Di Jember?
1: Di Jember, dekat Universitas Negeri Jember.
0: Oke.
1: Okay. Unipar kita baru buka ya.
0: Ya, yeah, tapi rencana melakukan sebuah ekspansi lagi ke kota-kota lain
1: insya Allah, pasti ada dong. Ya, dalam skala besar dan skala small.
0: Oke. Oke, oke. Ini buka franchise juga atau bagaimana, Pak?
1: Belum sementara.
0: Uh-huh.
1: Jadi para investornya ingin membuka sendiri, kita melayani aja apa yang beliau maukan, ya kan?
0: Uh-huh.
1: Tapi jika ada yang ingin kemitraan bisa disampaikan, kita akan sampaikan kepada para investor tersebut.
0: Uh-huh.
1: Dan jika ada sampainya ada muda-muda yang ingin membuka, ya bisa kita arahkan untuk membuka di brand kita, atau dia dengan brand sendiri yang tadinya kurang berhasil untuk diberikan saran, kita diberikan konsultasi bagaimana mengembangkan bisnis yang ada.
0: Khususnya di bidang kuliner ya.
1: Kuliner, betul. Oh,
0: oke, okay. Tapi memang kalau dari Pak Alwi sendiri secara pengalaman sampai hari ini, kuliner menjanjikan enggak sih, Pak?
1: Ya, kebutuhan pokok.
0: Iya, saya setuju itu.
1: Kebutuhan pokok.
0: Tapi kita tidak boleh stuck di satu tempat ya. Betul. Yang namanya inovasi harus tetap ada gitu, Pak.
1: Kita harus mendekati pengunjung, kita harus mendekati
0: maunya pasar kayak gimana gitu.
1: Betul, kita harus, makanya seperti yang tadi bilang, stuck tuh kadang-kadang di usia saya yang saat muda ini itu kadang-kadang di zaman saya kan belum sekeren online orang sekarang. Nah, kita banyak belajar dengan mereka-mereka
0: dari sisi teknologinya.
1: Teknologinya, pengembangannya anak-anak muda sekarang, taste-nya suka yang seperti apa, okay. arah-arah kemana. Anak sekarang kan lebih mager daripada zaman kita.
0: Betul. Kalau dari sisi perbedaan Pak, dari sisi kuliner atau dari sisi ya perkopian atau apapun itu ya.
1: Yeah.
0: Di zaman dulu era tahun 90-an dengan anak-anak sekarang secara apa namanya perbedaan itu kayak gimana sih Pak?
1: Kalau dulu kan banyak larinya ke family, yang adults bersama keluarga. Dulu arahnya sumber income terbesar itu family dan young adults. Jadi itu yang kita kejar. Dengan asumsi bahwa anak yang mereka bawa merupakan future customer kita, kan begitu.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Tapi sekarang karena perkembangan teknologi yang begini, terus lompatan anak-anak dari berbagai Jakarta atau Bandung pindah ke Malang, kemana, kan pergerakan manusia ini sangat masif dibandingkan dengan dulu. Kalau orang-orang tua dulu, kita mau pindah kemana, kemana kok jauh-jauh amat, di sini juga ada universitas. Ya, kalau sekarang orang sudah membiarkan anak daripada anaknya mutung.
0: Enggak, gara-gara.
1: Nah, kita akhirnya harus mengikuti selera mereka yang sekarang larinya ke arah sekarang ya. Ingin sesuatu yang cepat, yang mudah, yang murah, yang bisa dengan fasilitas yang enak, nongkrongnya enak.
0: Betul.
1: Dia bisa mau mengerjakan tugas kek, atau mau ketemu temennya kek, mau menjalin silaturahmi kek, karena anak-anak kos-kosan maksud sih nerima tamunya di kos-kosan yang sempit. Tempat-tempat itu menjadi opsi.
0: Oke.
1: Okay. Itu zaman, seperti zaman kita dulu kan?
0: Enggak, kita bisa selesai makan, bayar, selesai kita pulang gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Udah.
0: Oke, okay, kalau anak sekarang mah, waduh, nongkrongnya nomor one ya. Ya. Dan betul. Ini menjadi sebuah, sebenarnya menjadi sebuah sinyal positif juga, maksudnya untuk berinovasi dari sisi bisnis sebenarnya, Pak ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, ini kalau kita ngomongin sekarang yang lagi digeluti Red Cafe dan juga Cikiluk Indonesia. Ini ada menu-menu Cikiluk yang sangat ekonomis dan rasanya juga enak. Ada dari harga 5.000 yang ekonomis untuk burger serta lainnya. Nah, ini strategi untuk pasar yang mempertahankan kualitas rasa. Ini bagaimana sih, Pak, sebetulnya dengan harga yang mungkin bisa dikatakan kantong pelajar, tapi rasa tetap yang premium. Ini sebenarnya secara strategi bagaimana?
1: Ya, jadi sebenarnya kita tidak boleh promo apapun yang kita lakukan tidak boleh mengorbankan kualitas itu.
0: Oke. Jadi, itu penting ya, Pak. Itu salah satu strategi ya.
1: Ya, kita kepada customer kita yang sudah biasa mencicipi produk kita tidak boleh kita memikir oh mereka tidak akan mengenal trial and error seperti ini bahaya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada perbedaan sedikit customer kita pasti akan bisa apa ya? Membedakan ada sesuatu yang berbeda. Nah, kita tidak boleh mengurangi itu. Kalau memang promo ya promo aja, itu sebagai trigger point atau entry pointnya kita. Jadi orang-orang lain, jadi untuk menunjukkan sebenarnya biasanya promo dilakukan tujuannya untuk apa dulu.
0: Oke.
1: Okay. Satu, karena mungkin bangunan kita kelihatan
0: belum banyak dikenal orang.
1: Ya, satu, dan kedua bangunan kita lumayan eksklusif. Jadi orang mengira bahwa tempat kita tempat yang mahal. Nah, dengan cara promo-promo seperti itu kan untuk menunjukkan bahwa semua golongan ekonomi A, B, C, D bisa masuk tempat kita dan semua bisa mampu. Jadi tidak tergolongan tertentu aja. Nah, ada tujuan seperti itu.
0: Oke. Tapi ini menarik sekali ya, maksudnya ketika berdasarkan dari pengalaman Pak Alwi sendiri selama 35 tahun dan saya juga punya kenalan beberapa business owner apa namanya kuliner gitu. Ketika mereka melakukan promo mesti ada kualitas yang diturunkan. Ini sebetulnya secara sistem nggak boleh ya, Pak?
1: Nggak boleh.
0: Oke. Okay.
1: Kalau memang mau menggunakan ingredients yang lain, ya gunakan nama merek lain dan susu komposisi produk yang lain. Jangan dengan produk yang lama. Kalau itu merupakan produk core kita, inti kita, dan Anda bermain-main di komposisi berbahaya itu.
0: Oke, okay. Itu justru bisa meruntuhkan reputasi.
1: Betul, orang sudah tidak percaya lagi kita oleh promo karena mungkin barangmu sudah mau expired atau promo karena barangmu sudah berkuat nggak kualitas. Buat apa enggak? Kita memang ingin mencari orang-orang yang merasa bahwa oh tempat kita ini nggak mahal sih. Akhirnya kenyataannya walaupun dengan promo seperti itu, Mas Taufik ya, yang beli di harga 5.000 itu sedikit. Dia mencari yang 10.000, yang 15.000 itu lebih banyak karena menurut dia 10-15.000 masih affordable buat mereka.
0: Satu paket
1: dengan minumannya 15.000, kalau nggak mau pakai minumannya dia membawa botol minuman sendiri dari kos-kosan mungkin kita bisa terima semua. Jadi ada orang-orang tertentu new customer yang dia bilang saya 20.000 loh dapat dua paket atau empat paket karena ini ada yang 5.000-an. Itu pasti ada temannya kombinasi yang lain. Dia membeli yang lain, yang di luar yang 5.000-an itu. Yang penting mereka, ya konsep kita adalah karena konsep kita ada kopinya, konsep kita juga ada makanannya. Jadi kita sebenarnya satu brand yang membawa dua konsep sebenarnya. Ke kopi kekini-kinian.
0: Betul.
1: Dan juga makanan yang murah, affordable, yang kekini-kinian.
0: Yang kekini-kinian.
1: Kita gabungkan. Dulu pertama kali 3 tahun yang lalu pernah ada yang komplain ke kita. Ini ngapain katanya kopi salah konsep, ada baunya ayam goreng. Tapi yang menerima lebih banyak daripada yang mengkomplain tadi. Bolehlah orang berpendapat.
0: Betul, netizen ya.
1: Ya, customer boleh kita hargai aja pendapatnya.
0: Oke. Okay.
1: Semua pendapat kita tidak boleh terlalu larut dengan pendapat. Semua pendapat boleh kita dengarkan, kita analisa. Kalau memang sesuai untuk perbaikan brand kita, why not kita lakukan.
0: Betul sekali.
1: Tapi kalau tidak, ya jangan terlalu dipikiri hati, dimasukkan hati.
0: Berarti memang kayak membuka semacam call center gitu, Pak? Atau bagaimana? Atau nggak, mungkin ada.
1: Jadi kita yang kita lakukan tiap malam kan kita ada namanya free coffee refill.
0: Okay.
1: Tiap malam buat orang nongkrong bekerja, yes, supaya nggak terlalu penat. Mungkin dia ada kantong lagi tanggal-tanggal tua.
0: Betul.
1: Kita ngasihkan free coffee sama teh gratis.
0: Oh.
1: Dan sambil di situ kita tanyakan ke mereka untuk Google review ke kita, ya kan? Mau kita serve dengan es krim atau apa, kan? Oh, begitu.
0: Okay.
1: Atau mereka memfollow Instagram kita, memberikan komen pendapatnya bagaimana, kita akan berikan be our guest, BOG kita untuk kupon digunakan di lain waktu. Kita memberikan seperti itu. Jadi kita betul-betul terjadi konektivitas.
0: Betul-betul. Dua arah lah, Pak.
1: Dua arah, ya. bukan customer yang fata morgana.
0: Betul. Yang memang ketika orang datang ke sana, lu jangan sekali datang ke sini. Lu harus sering ke sini gitu ya, Pak.
1: Betul.
0: Oke, berarti service sepenting itu ya, Pak.
1: Betul.
0: Oke. Karena memang dari kalau Pak Alwi sendiri melihat, berarti memang karena ini zamannya yang memang sudah seperti itu, yang benar-benar kalau dulu orang makan karena lapar. Kalau sekarang kan kebanyakan orang makan karena pengen ganti suasana aja gitu.
1: Betul. Ganti suasana, pansos,
0: kenyamanan.
1: Kemudian dia orang jauh yang tiap hari ketemu 3 kali 3 sekotak itu aja. Sekarang dia kepingin refreshing, relaxation, kan gitu. Kan tidak semuanya harus serba mahal.
0: Betul sih.
1: Jadi kita harus mengikuti. Jadi servis sangat penting. Jadi makanya kita tadi bilang bahwa people business itu.
0: Oke, setuju sekali.
1: People kita yang memainkan.
0: Jadi
1: sebenarnya promo-promo itu, Mas Taufik, akan membawa, katanya orang dulu, bring the new customer. Membawa customer-customer baru. Tapi yang membuat customer itu loyal, setia sama kita, ya orang yang di dalam itu. Iya. Tegur sapanya.
0: Betul. Ada interaksi kayak.
1: Betul.
0: Jadi orang datang tuh kayak bukan di tempat yang asing.
1: Dan
0: gitu
1: bukan
0: ya,
1: orang lain.
0: Oke. Kedekatan secara emosional tuh ternyata penting. Betul, gitu ya. Wah, ini menarik sekali nih. Bisnis kuliner nih saya. Oke, kita beralih ke beberapa pertanyaan nih, Pak. Ini dari Pak Jazuli di Babakan Karangploso, ingin menggeluti dunia bisnis kuliner. Kira-kira modal berapa dan kalau produk Cikiluk Desa mengemasnya bagaimana?
1: Jadi sebenarnya di daerah manapun bisa, kita bisa, tergantung skalanya. Ya, saya kebetulan juga orang Karangploso, Singosari Karangploso, jadi salam kenal Pak Jazuli. Jadi saya di Karangploso juga, daerah yang mulai berkembang sebenarnya, salah satu di Kabupaten Malang yang berkembang. Jadi bisa berkembang melalui Cikilux. Beliau juga bisa mengembangkan dengan brand lain. Kalau soal skala berapa, tergantung di Pak Jazulinya ada berapa, lokasinya itu sewa atau
0: milih sendiri,
1: baru kita lakukan survei, kita lakukan SWOT analysis, itu bisa seperti daerah sini tuh cocoknya produk yang apa, dengan range pricing yang apa, mungkin sistemnya grab and go tanpa dine-in atau harus dengan dine-in, kan tidak semua serba mahal, Mas Taufik.
0: Betul.
1: Justru sekarang yang dicari-cari, sekarang kalau jenengan lihat aja semua, brand-brand besar pun yang dicari, rumah-rumah tua yang vintage.
0: Betul sekali, Pak.
1: Tinggal dicat, permainan lampu.
0: Kemudian setelah konsepnya dibikin heritage.
1: Betul. Sekarang buat sofa 2 seater 1 juta sudah ada.
0: Dan justru yang laku, yang sering didudukin orang, sofa-sofa zaman mbah kita dulu gitu.
1: Betul. Yang agak.
0: Yang
1: bisa tidur sambil tidur.
0: Oke. Pak, berarti gini. Bisa dikatakan ketika observasi terkait lokasi yang akan kita tempati untuk membuat bisnis itu juga penting berarti.
1: Penting, terutama di Malang ini terutama ya. Saya lihat satu jalan itu bisa ada trade on, ada trade off.
0: Oke.
1: Satu sepanjang Karang Plosa itu bisa ditentukan mana yang trade off, mana yang trade on. Banyak. Di Singosari pun seperti sebelah pasar Singosari sebelah kanan. Itu sebelah kanannya kalau lurus menuju ke arah Lawang itu trade off itu.
0: Oh.
1: Tapi di sebelah kirinya setelah rel kereta api dan seluruhnya itu trade on.
0: Oh, okay.
1: Jadi di Malang ini unik. Jadi terutama walaupun di kabupaten dan di kota ini juga unik. Kelihatannya rame. Contohnya ya di daerah Supriyadi harus hati-hati juga. Rame itu.
0: Betul.
1: Siapa yang tidak bisa mengatakan bahwa Sudarjo Supriyadi itu kan jalur tembusan ke kabupaten dan ke kota.
0: Betul. Iya.
1: Tapi tidak semua bisa di lokasi bisa dijadikan tempat bisnis.
0: Iya sih.
1: Kalau jangan lihat banyak yang tutup, banyak yang disewakan lama tidak laku. Ya karena kita sebenarnya jangan cari wong Jawa jangan latah. Sabar dengan dana Anda yang Anda ada, terutama sikon seperti ini harus hati-hati.
0: Betul.
1: Ya. Tapi kita tidak bisa juga terlalu pesimis dengan wait and see. Karena menyimpan uang dalam bentuk uang ya lama-lama ya
0: hangus. Lama-lama ya
1: kepingin ini kepingin itu.
0: Betul, apalagi sekarang godaan juga makin banyak gitu ya, Pak ya. Oke, berikutnya ada Bu Santi nih di Tanjung Sekar. Saya suka memasak dan ingin bergabung di Cikiluk, apa ada batas usia?
1: Sebagai apa ini Bu Santi ini?
0: Kalau suka memasak kayaknya sebagai
1: karyawan
0: chef, ya, kayaknya.
1: Kalau karyawan di kita sementara ini ada maksimum sekitar umur 30 tahun.
0: Oke. Okay.
1: Ya, itu karena memang karena kita bukanya bisnisnya 24 jam.
0: Mm-hmm.
1: Jadi setiap karyawan ini kita tidak ada section chef, section service. Semua orang bisa dirotasi di semua, jadi tidak bosan.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Jadi menguasai. Jadi kita tidak berdasarkan kualitas masakan kita, rasa masakan kita tidak bergantung dari
0: siapa yang masak,
1: tapi bergantung sistem.
0: Oke, okay. Ini akhirnya siapapun yang berada di situ pasti akan bisa mengerjakan.
1: Sama. Jadi Mas Taufik masuk jam berapa, datang jam berapa, besok datang jam berapa akan sama walaupun orangnya berbeda.
0: Oke.
1: Okay. Nah berarti karyawan kan sistem harus ya harus masuk juga dini hari lah itu yang kita khawatirkan
0: terkait kesehatan mungkin ya.
1: Betul.
0: Berarti ada berapa sih Pak?
1: Tiga sih.
0: Oke. Nah, bisa bertahan 35 tahun di usia kuliner ini dari saya Pak Suprain di Bunul.

0: investasi.
1: Iya, tertarik dengan iming-iming lah yang enggak
0: real. Betul, betul.
1: Ya. Yang paling penting sebenarnya sebelum Anda melakukan investasi di kuliner ini sebenarnya tidak boleh mendelegasikan, Mas Taufik. Harus terjun. Okay. Saya dulu, saya harus ngepel lantai, saya harus membersihkan toilet, saya harus masak ayam, saya harus masak burger, saya harus tahu komponennya ini, saya harus ke selomot di grillnya, ke selomot di... Jadi tahu semuanya, bukan hanya kita waktu memerintahkan tuh, kita hanya sekedar angan-angan, oh seperti ini harusnya, bukan. Wajibnya seperti ini, kita sudah harus tahu. Jadi para investor lokal ini yang saya sarankan, Anda harus terjun dan menguasai produk yang Anda akan jual jika Anda betul-betul ingin membeli franchise. Kalau tidak, mending Anda cari jasa konsultan yang tepat membentuk merek sendiri. Itu akan lebih aman karena konsultan tersebut akan bisa mencarikan supplier yang berkualitas. Supply chain Anda pasti akan konsisten, tidak berubah itu, dan mendapatkan harga yang lebih sesuai dengan yang Anda akan jual HPP-nya dibandingkan dengan harga jualnya. Sekarang dengan sekian banyaknya di Malang ini, Anda buka berapa rombong? Sekarang bisa Anda hitung berapa puluh ribu rombong sekarang.
0: Betul.
1: Iya. Nah, sekarang ada merek gitu. Sekarang dia berubah dari yang kecil-kecil malah justru sekarang meningkat ke skala medium loh. Ditinggalkan yang kecil-kecil. Karena dia sudah tahu bahwa kalau grab and go saja kurang terlalu menarik untuk sekarang. Jadi harus ada paling enggak ada dining-nya untuk 4-5 orang atau 6 orang untuk mendapatkan experience-nya.
0: Betul, harus
1: dijaga. Jadi tidak hanya sekedar membeli itu, karena kalau tidak menguasai hanya ya sekarang
0: Bapak autopilot lah ya, Pak.
1: Betul, Anda harus masak ini barang saya. Anda harus mengetahui fungsi lampu di warmer itu bagus mana atau dengan humid. Yang untuk menjaga kelembapan.
0: Iya, iya, betul.
1: Karena kalau ayam dikasih lampu saja ya kering.
0: Iya.
1: Jadi memang harus didalamin betul. Ayam ini adalah makanan kuliner yang paling umum.
0: Betul.
1: Paling mudah.
0: Dimanapun kita bisa mendapatkan.
1: Betul.
0: Gitu
1: ya. Tapi harus berhati-hati pula karena yang menentukan cita rasanya itu, kalau Anda ingin ayamnya dalam bentuk ayam tepung, maka tepung yang menentukan. Marinasi ayamnya menentukan. Kualitas ayamnya antara ayam deprok atau non deprok juga menentukan.
0: Oke.
1: Nah, kalau Anda ingin yang tidak bertepung sekali, ya sekalian tidak usah bertepung. Pakai sistem ungkepan mungkin, sistem Jawa. Nah, Anda harus, kalau seperti itu Anda harus terjun, enggak bisa menyerahkan kepada pegawai.
0: Betul, apalagi.
1: Iya, apalagi dengan modal yang kecil Anda belum sempat merekrut 2-3 orang pegawai, libatkan diri Anda, kasih pegawai satu training. Tapi Anda sendiri sebagai trainer Anda harus menguasai. Jangan hanya sekedar membeli franchise mengeluarkan uang 75 juta, 50 juta, tapi Anda cuma disuplai produk, Anda harus menjual ini. Jangan seperti itu. Enggak akan jalan. Okay. Penjual franchise sangat senang dengan sistem seperti itu. Pasti itu. Dia ingin mendapatkan uang dari Anda, dia tidak peduli uangnya Anda kembali apa tidak.
0: Oke.
1: Kasarannya begitu ya.
0: Ini pasti
1: ada yang komplain ke saya di franchisor.
0: Tapi memang benar sih Pak, saya rasakan beberapa ada teman saya yang memang karena dia masih terikat dalam satu perusahaan, akhirnya dia mencoba untuk persiapan nanti pensiun, saya mau buka ini, saya mau ini menginvestasikan. Ya, akhirnya rata-rata seperti yang Pak Alwi katakan gitu. Hanya berjalan beberapa bulan setelah itu selesai, hanya berjalan beberapa bulan setelah itu selesai. Dan karena memang ini secara sistemnya aja gitu Pak. Berarti kalau memang kita mau punya produk yang benar-benar kuat, berarti kita memang harus terjun ke situ gitu Pak.
1: Betul. Coba yang Anda lihat di pinggir jalan itu, dia masak dari pagi, jenengan lewat siang, berapa yang bertumpuk produk di situ. Bagaimana kualitasnya?
0: Okay.
1: Ya kita kan harus memikirkan kualitasnya. Karena memang sumber daya manusianya tidak ditraining secara benar. Hanya sekedar mengejar target bahwa kita harus buka sekian cabang. Ya, apalagi dalam kondisi seperti ini. Adalah merek dari luar negeri juga yang merek-merek es kriman itu kan. Buka kayak gitu. Mana sekarang?
0: Enggak ada.
1: Iya. Di Karangploso
0: itu nama.
1: Ganti nama. Padahal satu adik kakak
0: satu.
1: Itu. Iya. Itu di Karangploso itu ada 4 sudah banyak bergugur. Saya tahu sudah itu pasti akan seperti itu. Sekarang juga ada yang besar-besaran juga kopi, ada yang ayam-ayam besaran-besaran. Jangan terlalu tergiur itulah. Di kuliner bukan untuk gaya-gayaan istilahnya. Sekedar kalau
0: ini bukan, lagi tren nih.
1: Iya, gitu. Tren saya ngikutin enggak mudah.
0: Oke.
1: Kuliner ini adalah

0: to day basis yang harus diikuti tiap hari prosesnya. Jadi pendiri-pendiri, saya kasih contoh aja, pendiri McDonald's, pendiri Rekrok, pendiri apa KFC, Colonel Sanders, dia umur 58 dan 62, dia ikut terjun sendiri di semua cabangnya selama 4 tahun sebelum ekspansi.
1: Oke, sebelum sistem terbangun secara autopilot gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, itu itu sebagai contohnya seperti, tidak bisa kita langsung kita nyerahkan seperti ini. Persis kayak yang sudah food chain yang sekarang yang terkenal, itu putra-putra mereka dititipkan ke manajemen, suruh dia buang sampah, suruh dia membersihkan ini, jangan dimanjakan, suruh dia persis lakukan dia seperti kan. Memang harus seperti itu.
1: Kalau di Dacin CEO yang menyamar berarti.
0: Karena kuliner tidak bisa memang.
1: Iya, Pak, betul.
0: Kuliner tidak bisa, Anda tidak tahu nafasnya, jiwanya.
1: Betul.
0: Yang terjadi di kuliner itu, kalau Anda menguasai semua, Anda tahu detak jantungnya bisnis di kuliner, karena memang ini bisnis receh yang harus
1: benar-benar kita harus terjun gitu ya.
0: Kalau Anda tidak, satu tahun Anda serius pun, satu tahun Anda balik itu alhamdulillah.
1: Oke.
0: Anda serius pun satu tahun sudah balik itu alhamdulillah. Jadi selama ini kalau Anda lihat, oh ini 6 bulan kembali itu kembali, ya saya ketawa aja.
1: Oke.
0: Memangnya berapa modalnya? Cuma 2 juta ya, enggak usah 6 bulan sebulan kembali kan. Modalnya kan puluhan ratusan.
1: Betul. Betul.
0: Bahkan ada MMN-nya tidak mungkin. Seperti itu. Nah, makanya yang kita berpikir, yang saya mau tekankan, be realistis lah. Semuanya realistis saja dijalankan. Serius. Tapi kalau di kuliner, Anda harus bersabar, paling enggak 2 tahun. Minimal itu. Kalau ingin stabil ya 3 tahun. Makanya kenapa kok saya bilang harus betul-betul, bukannya sekedar untuk tren-trenan, karena harus dilihat lokasi Anda ini. Misalnya memaksakan, saya enggak usah perlu sewa, tapi lokasi Anda tidak memenuhi banyak kriteria. Yang mending sewa, cari yang agak murah, yang lebih.
1: Tapi secara profitnya bisa nututi.
0: Bisa nututi double daripada di lokasi Anda mungkin.
1: Oke. Gitu. Ini salah satu tips juga berarti, Pak ya.
0: Betul.
1: Iya. Tapi memang benar sih, kalau kita berbisnis kuliner itu beda dengan bisnis jasa. Kan kalau jasa autopilotnya lebih gampang ya, Pak. Betul. Standarnya, SOP-nya kayak gini. Tapi kalau kuliner itu benar-benar kita harus benar-benar bisa menjiwai hal tersebut gitu ya.
0: Betul.
1: Bahkan bisa dikatakan kalau bisnis kuliner pun orang yang sudah terjun lama di dunia kuliner bahkan punya nama, buka bisnis kuliner aja belum tentu bisa jalan.
0: Belum.
1: Karena kan ya mereka mungkin menganggap bahwa bisnis kuliner itu adalah karena saya bisa masak, tapi saya nggak mau karena saya punya uang nih sekarang. Saya suruh ngerjakan orang, tapi ternyata banyak cabangnya yang akhirnya tutup ya, Pak ya.
0: Iya betul. Kadang-kadang dia sudah ahlinya masak, semua tesnya tidak ada yang mengalahkan. Ikonik, tapi sistemnya, manajemennya tidak dikelola dengan baik. Waktu ada rame-ramenya order, dia hanya bisa menyuplai sekian. Kekecewaan customer itu lebih mahal daripada
1: betul.
0: Sekedar daripada ikonik itu. Lebih baik saya cari ikonik yang lain.
1: Betul.
0: Itu yang harus dipertimbangkan sebelum kita meraup segalanya, menerima ini, menerima itu, seperti itu. Jadi harus berhati-hati di kuliner ini.
1: Oke. Wah, saya jadi lebih mengerti nih, Pak, karena memang ya saya punya bisnis, tapi bisnisnya bisnis jasa sih. Dan ternyata memang seperti yang Pak Albi bilang, bahwa ternyata kekecewaan customer ini begitu fatal kalau kita istilahnya mengesampingkan hal terkecil dalam bisnis kita, khususnya kalau di dunia kuliner ini lebih benar-benar harus perfect gitu ya, Pak ya.
0: Betul, apalagi kita serahkan ke karyawan penuh. Tidak semua karyawan berjiwa sama dengan owner sini.
1: Betul.
0: Saya pernah beli sendiri, saya pernah beli jam 8 ngetes saja. Harga ayamnya 15.000 ya. Saya pesennya itu 20, berarti kan 300.000 itu.
1: Yeah.
0: Jam 8 dia tutupnya 8.30. Oh, enggak bisa, pergi ke tempat lain aja. Tidak dilayani, Pak. Coba kalau itu Anda bisnis Anda. Teriak-teriak Anda 300.000 Anda buang.
1: Iya sih. Iya.
0: Sense of ownership, sense of belonging. Makanya saya bilang kalau memang Anda mau terjun ke kuliner, jangan setengah-setengah. Kalau Anda pun saat itu sibuk dengan pekerjaan yang lain, serahkan kepada orang yang Anda percaya untuk menjaga itu.
1: Mungkin pasangan kita.
0: Betul, atau ponakan atau apa. Tapi harus juga di training, diberi wawasan. Terutama Gen Z sekarang perlu harus diberi wawasan.
1: Susah sekarang ngomong sama Gen Z.
0: Karena bukan begitu, guru-guru mereka ini Google yang maha kuasa.
1: Betul.
0: Kan? Jadi dia percaya melihat ini TikTok, Google, oh ya ini gitu. Tadi sebenarnya dalam kenyataan sehari-hari
1: sangat berbeda jauh.
0: Itu. Jadi kita harus memberikan wawasan mereka seperti inilah kehidupan, realitas memang okay, realitas okay. Harus seperti ini. Kuliner unik, menjanjikan, tapi memang butuh effort lebih yeah. Dan kembali lagi bahwa kita harus men-set people. Okay. Sistem melalui people.
1: Oke. Okay. Ya, gitu. Luar biasa, terima kasih Pak Alwi. Waduh, nggak kerasa sudah mau 60 menit loh kita ngobrol dan kayaknya masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang pengen saya tanyakan gitu. Tapi mungkin lebih ke ini sih apa namanya sebuah ekspansi apalagi yang nantinya mungkin di sisa tahun 2026 ini mau bikin apa lagi dari Cikiluk ataupun juga Red Cafe sendiri.
0: Ya, melihat situasi ekonomi seperti ini, kemudian melihat masyarakat semakin menggemari produk kita, untuk mencari lokasi yang besar atau lokasi yang di tengah keramaian sangat sulit sekarang. Nah, kita akhirnya harus mencari tempat-tempat yang lebih kecil, jadi ya medium lah ukurannya. Tapi cukup dengan jumlah yang lebih banyak.
1: Oke.
0: Okay, okay. Investasi tidak terlalu besar, tapi kita bisa mencakup banyak customer, banyak okay, okay. banyak jangkauannya kita. Jadi memperpanjang langkah. Ya minta doa restunya saja.
1: Oke, okay, amin. Ya. Berarti sekarang ada di mana aja nih, kalau pengen ke di Pandaan?
0: Di Pandaan di sebelah Cheng Ho, Masjid Cheng Ho.
1: Okay.
0: Kemudian di kalau yang di Malang di Soekarno-Hatta Kendalsari Barat, menuju ke arah Kelesen Jogja lah
1: istilahnya okay, sebutkan
0: aja. Lebih legend. Kemudian kalau yang di Jember di Jalan Jawa, belakang okay. UNED, depannya Unipar.
1: Oke, ini harusnya di Batu ada nih Pak.
0: Iya, insya Allah. Minta doanya, insya Allah. Kita akan buka
1: Batu,
0: di Gresik, dan lain-lain sebagainya.
1: Tapi istilahnya kalau apa namanya di setiap kota itu punya apa budaya. Jadi memang harus disesuaikan juga. Mungkin secara konsepnya kalau di
0: Malang. Bukan kalau di Batu itu masalahnya kita harus cari tempat yang parkirannya juga mudah.
1: Betul. Susah banget Pak, saya orang Batu Pak, serius.
0: Itu aja. Batu ini sudah sangat overload. Jadi impian kita dari dulu.
1: Iya.
0: Yang menjadi kendala adalah
1: parkirannya. Yeah. Jadi memang itu adalah menjadi satu apa ya, istilahnya pertimbangan ketika kita juga mau membuka cabang gitu Pak ya.
0: Betul, makanya
1: yang sekarang, tadi dibilang bahwa lokasi
0: ya, ya. Di Batu orang banyak tidak dibuka di Batu jantungnya atau sekalian jantung Batunya atau kalau tidak pinggirnya, maka orang Peloso lebih banyak daripada Batu.
1: Oh,
0: kalau jenengan lihat semua.
1: Iya sih.
0: Orang, ya. Orang lapar menuju ke sana, orang betul. Yang lapar pulang dari sana.
1: Betul. Ya. Oke Pak Alwi, saya terima kasih banyak. Waduh, sebenarnya saya masih pengen ngobrol banyak gitu. Cuman waktu juga yang harus memisahkan kita. Terakhir, mungkin ada pesan yang pengen disampaikan untuk kita semuanya, khususnya untuk Gen Z yang pengen istilahnya mungkin pengen belajar banyak dari Pak Alwi. Mungkin bisa menjadi coach kah atau bisa diundang di mana gitu untuk berbagi pengalaman atau mungkin ada kata-kata terakhir yang pengen disampaikan sebelum kita menutup siaran ini.
0: Ya, jadi saya pribadi membuka kesempatan bagi Anda-Anda semua yang ingin berkecimpung di bidang kuliner, bisa menghubungi melalui Mas Taufik bisa, atau melalui nomor di reservasi di restoran kami. Kami akan dengan senang hati melakukan bimbingan coaching kepada personal atau pribadi atau secara lembaga. Grup kelompok lembaga yang ingin mendapatkan pengetahuan soal pengembangan soal SDM pengembangan kuliner dan lain sebagainya
1: termasuk manajemen juga
0: termasuk manajemennya kalau soal agensi jangan khawatir dan jangan pernah takut untuk berusaha uang yang Anda punya kumpulkan lebih sedikit demi sedikit dan Anda pikirkan untuk masa depan Anda untuk menjadi entrepreneur. Jangan hanya mengharapkan untuk menjadi karyawan.
1: Jadi PNS ya.
0: Bukan, PNS lebih enak. Sekarang karyawannya enggak jelas ini.
1: Pak Alwi, terima kasih banyak sekali. Senang sekali hari ini saya sudah bisa ngobrol secara langsung dengan Pak Alwi dengan pengalaman yang begitu luar biasa. Semoga makin sukses, makin banyak cabang yang dibuka, khususnya di Batu, karena saya tinggal di Batu. Saya juga penasaran kalau makan kan biar gak jauh-jauh gitu Pak.
0: Siap,
1: kesuhat, gitu, kan.
0: Minta doanya.
1: Oke, siap. Saya doakan semoga tahun ini realisasi ya.
0: Amin.
1: Oke,
0: amin,
1: ya. Kalau begitu saya harus segera pamit juga. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak siaran ini, sudah melihat di tayangan YouTube kami dari Candi Panggung 58 Malang. Saya Taufik Misbun yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu di permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam setahun.

Saudara, seringkali terjadi kecelakaan di jalan raya dikarenakan memang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan raya, baik roda 4, roda 3, ataupun juga roda 2, bahkan roda 4 lebih. Namun, kita harus tahu bahwa undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut ternyata ada yang paling baru. Sanksi denda atau tilang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaran Rp250.000 hingga Rp1.000.000. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah disahkan DPR pada 22 Juni 2009, seperti yang diakses bersumber dari situs resmi www.polri.go.id. Berikut daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas. Saudara, sebagai pengguna kendaraan roda 2, roda 3, roda 4, bahkan roda 4 lebih, kita tentu diwajibkan untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Ternyata di tahun 2017 ada undang-undang yang telah diperbaharui dengan adanya sanksi atau denda atau tilang yang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaran Rp250.000 hingga Rp1.000.000. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah disahkan di DPR pada 22 Juni 2009. Berikut daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas. Yang pertama adalah setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000 yang tertuang dalam pasal 281. Yang kedua, setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkannya saat razia akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 yang tertuang dalam pasal 288 ayat 2. Yang ketiga, setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasangi tanda nomor kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 280. Empat, setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 yang tertuang dalam pasal 285 ayat 1. 5. Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 285 ayat 2. Yang keenam, setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 yang tertuang dalam pasal 278. 7. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 287 ayat 1. Yang ke-8, setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 287 ayat 5. Dikutip dari www.polri.go.id.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Inspirasi Indonesia. Saudara, tahukah Anda, pendiri tim Olimpiade Fisika atau TOFI, Yohanes Surya, mengatakan hingga kini sudah lebih 100 medali emas berhasil dikumpulkan anak-anak Indonesia melalui ajang Olimpiade Sains Dunia. Ia menjelaskan, setelah 20 tahun Indonesia berhasil mengumpulkan 103 medali emas, 86 medali perak, 129 medali perunggu. Pencapaian itu disebutnya akan memotivasi murid, guru, sekolah, dan juga negara. Sementara menjuarai lomba berkelas dunia, membuat semakin banyak tawaran beasiswa internasional pada anak-anak Indonesia. Ia bahkan mengatakan beberapa guru Eropa sampai belajar sains kepada Indonesia karena hampir pada setiap perlombaan Indonesia selalu memborong medali emas. Dikutip dari antaranews.com.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Anda sering atau senang pakai sepatu? Senang sepatu yang bertali atau tak bertali? Jika Anda memperhatikan, ada plastik yang membungkus bagian ujung tali sepatu kita agar benang pada tali sepatu tidak rusak atau agar tidak terurai. Meski bentuk tali sepatu berbeda-beda, di bagian ujungnya selalu ada bagian plastik ini. Tanpa kita sadari, adanya plastik di ujung tali sepatu ini mempermudah kita saat memasukkan tali sepatu ke setiap lubang. Bagian pembungkus tali sepatu ini ada namanya, yaitu aglet. Aglet merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut ujung plastik atau logam yang ada di ujung tali sepatu dan tali temali lainnya. Diperkirakan aglet ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tentunya di masa itu belum ada plastik. Sehingga kemungkinan aglet di zaman itu terbuat dari material lain seperti logam, kaca, atau batu. Tapi di masa kini selain plastik, aglet juga bisa dibuat dari bahan polyester.

lepas jam 13. Wancinipun pawarto enggal.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Pak Warto Enggal bersama saya Taufik Misbun. Indonesia perluas pasar produk UMKM di BIMP EAGA. Indonesia memperluas produk garmen, makanan dan kerajinan ke kawasan BIMP EAGA. Upaya tersebut dilakukan melalui keikutsertaan dalam Sabah International Expo 2026 di Kota Kinabalu, Malaysia. Pameran berlangsung 4 sampai dengan 6 September 2026 dengan menghadirkan 6 pelaku usaha UMKM. Mereka berasal dari daerah istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara, termasuk UMKM dan pelaku usaha nasional. Produk yang dipamerkan meliputi batik, kain halal, fashion, aksesoris, serta kerajinan tangan. Selain itu, terdapat produk olahan bandeng, kudapan khas Kalimantan, minuman rempah, permen, dan juga kopi. Konsul Jenderal di Kota Kinabalu, Nor Effendi ini mengatakan Sabah merupakan pintu strategis bagi produk Indonesia mendekati geografis perlu ditransformasikan menjadi kedekatan ekonomi melalui perdagangan dan kemitraan. Menurut Norman, keberhasilan pameran tidak hanya diukur dari nilai transaksi selama kegiatan dan pertemuan dengan distributor, pembeli, mitra usaha, dan calon pawaralaba harus berlanjut menjadi kerjasama konkret. Dan keikutsertaan Indonesia ini menjadi bagian dari diplomasi ekonomi KJRI Kota Kinabalu dalam memperluas akses pasar. Upaya tersebut sekaligus mendorong transaksi bisnis dan kemitraan langsung antara pelaku usaha Indonesia dan Sabah. KJRI 2026 juga dirangkai dengan BIMP EAG Trade Investment and Halal Industry Conference. Forum tersebut juga mempertemukan sekitar 300 delegasi dari kawasan BIMP dan EAGA. Indonesia direncanakan menjadi tuan rumah gelaran keempat pada bulan Oktober 2027 dan tentunya momentum tersebut dinilai cukup baik untuk industri atau juga ekonomi dan membuka peluang besar bagi pelaku usaha yang ada di Indonesia di jaringan internasional. Demikian untuk Pak Warto Enggal hari ini, saya Taufik Misbun, kembali satu jam datang.
1: Pekatan Pak Warto Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, Pak Warto Enggal, ing pas jam sekawan ulang. Wedari Ilmu, perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Selamat siang Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Hadir kembali Suara Budaya Nusantara pada edisi kali ini bersama Aye Pok Mariana Suhendi. Dan tentunya siang hari ini Aye kagak sendirian ya Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Akan ada rekan yang menemani dari RRI Pro4 Kupang, yang siang hari ini waktu Indonesia bagian Barat kita akan membahas kaitannya dengan cerita di balik lahirnya kota Soe. Seperti apa informasi yang akan disampaikan nanti bersama narasumber juga. Tentunya siaran siang hari ini juga Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bampo juga bisa menyaksikan melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa download aplikasi RRI Digital maupun ke portal berita kita di rri.co.id. Nah, langsung saja untuk line interaktif Jakarta, silakan Anda juga bisa bergabung pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Po, di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Ayo juga mau langsung nyapa aja nih rekan Ayah yang ada di RRI Pro4 Kupang. Di sana ada Kakak Jen ya. Kakak Jen Angriani yang siang hari ini menemani Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya kota Soe. Langsung aja kita ke RRI Pro4 Kupang. Di sana ada Kakak Jen. Halo Kakak Jen.
1: Halo, selamat siang Mbak.
0: Selamat siang Kak Jen.
1: Iya, Mbak Marlina, Mariana ya.
0: Betul, kita biasanya di sini dipanggilnya Empo, ya.
1: Empo Mariana.
0: Kalau di sana manggilnya apa biasanya nih, Kak Jen?
1: Panggil kakak aja.
0: Kakak aja ya.
1: Iya.
0: Kak Jen, sebelum kita ngobrol di tema sore sore hari ini, di sana sudah sore ya, Kak Jen ya?
1: Masih siang.
0: Baik. Baik Kak Jen. Kita sebelum bersama narasumber, mungkin Kak Jen juga bisa menyebutkan line interaktif nanti setelah pemaparan narasumber. Bisa bergabung ke nomor berapa Kak Jen?
1: Iya, Mpok Mariana, mungkin sebelumnya saya info sedikit Mpok. Ini karena narasumbernya kita by Zoom juga.
0: Iya,
1: jadi masih menunggu beliau untuk join Zoom-nya.
0: Iya, baik kalau gitu. Iya, Kak Jen. Baik, untuk pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, karena narasumber belum join by Zoom, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Kak Jen ya, di Pro4 Kupang, yang siang hari ini hadir menemani di Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya kota Soe. Halo Kak Jen. Kak Jen,
1: Po.
0: Betul gak sih Ayah nyebutnya kota Soe ya? Takutnya salah nih nyebutnya apa nih?
1: Soe.
0: Kota Soe gitu ya Kak Jen
1: kota
0: ya.
1: Kota Soe.
0: Baik. Ya, Kak Jen nanti akan hadir narasumber juga via Zoom. Kita sambil menunggu ya. Beliau ini budayawan Timor, betul ya Kak Jen ya?
1: Iya, betul sekali Pak.
0: Nanti obrolannya seperti apa, narasumber yang akan menjelaskan gitu ya Kak Jen. Tapi pengen tahu juga dong Kak Jen, di Kupang sendiri saat ini cuacanya seperti apa sih? Atau mungkin ada yang bisa dilaporkan dari sana Kak Jen?
1: Di sini panas ya Mpok ya, berangin. Ya lumayan Kupang siang ini udaranya sangat-sangat menyengat. Ya ini ya gimana ya kalau kita keluar rumah ya itu harus pakai topi lah, kemudian jaket gitu ya, biar gak langsung terpapar matahari yang sangat menyengat gitu.
0: Betul, sama Jakarta juga luar biasa panasnya. Karena kemarau masih melanda sebagian besar wilayah di Indonesia ya Kak Jen ya. Baik. Ya, ini di LAN interaktifnya Pro4 Jakarta sudah ada yang bergabung sambil nunggu narasumber. Boleh kita sapa ya Kak Jen ya?
1: Boleh.
0: Iya, ada siapa nih dari Jakarta nih? Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang Po Nana.
0: Iya, ada Ica.
2: Aku tadi kirain Po Nova, aku lihat statusnya kok Po Nova, diganti.
0: Iya, ada Ica nih. Ada Kak Jen juga di RRI Pro4 Kupang.
2: Ya, halo Kak Jen, apa kabar?
1: Halo, kabar baik.
2: Kupang, Po Nana, NTT ya?
0: Nusa Tenggara Timur, betul.
1: Betul.
2: Oh, NTT. Di sini juga cuacanya panas nih, panas banget.
0: Iya.
1: Iya,
0: sama ya. Sama Jakarta, di Kupang juga sama panas. Iya, ini kita lagi ngomongin soal tema, nanti akan dijelaskan cerita di balik lahirnya kota Soe, betul ya Kak Jen ya?
1: Iya.
0: Udah pernah ke
1: Masih nunggu ya, Mpok
0: ya. Iya. Udah pernah ke Kupang belum ngomong-ngomong Ica?
2: Belum, jauh.
0: Oh, jauh.
2: Iya. Tapi Ica punya sepupu di sana itu di Fakfak itu di mana ya?
0: Fakfak. Oh. Fakfak
2: itu di mana?
0: Di Papua ya. Beda
2: nih. Oh, Papua.
0: Iya.
2: Oh, beda. Dan itu kerja di ini apa namanya? Tapi dipindahin ke sana di Fakfak itu.
0: Iya, iya beda.
2: Di sana udah 2 tahun.
0: Iya. Berarti kalau ke Kupang belum pernah ya?
2: Belum.
0: Belum. Sama, ya nah, juga belum.
2: Nanti mau kesana sama Mpok Nana kayaknya deh.
0: Ah, nggak mau ah, mau Ica.
2: Mpok Nana, aku tuh seneng Mpok Nana kembali lagi di SBN gitu dong sekali-sekali. Jangan didangdut melulu.
0: Dia ngatur.
2: Gantian
0: lah. Iya. Ya ini udah gantian kok, udah nongol nih siang-siang begini ya.
2: Ya, betul.
0: Baik kalau gitu Ica, nanti selamat Nana, disimak ya.
2: Sebentar lagi, tunggu dulu. Sebentar lagi mau ulang tahun nih. Ica mau pantun dong satu.
0: Iya boleh pantunnya.
2: Kapal pinisi sandar di dermaga.
0: Cakep.
2: Membawa ikan dan buah delima.
0: Iya.
2: Fungsi penyiaran harus tetap dijaga. Netralitas dan independen itu yang utama.
0: Oke dah. Terima kasih pantunnya Ica.
2: Terima kasih. Salam buat semuanya.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Jen tadi belum menyebutkan nih lan interaktif di sana, silakan Kak.
1: Interaktifnya Mpok di telepon 0380833499 dan WhatsAppnya Perempat Kupang di 0811380143 Mpok.
0: Baik, sambil menunggu narasumber yang belum join Zoom ya Kak di sana, mungkin Kak Jen sendiri bisa sedikit menjelaskan yang Kak Jen tahu gitu ya, sebelum nanti penjelasan lebih lengkap di tema kita siang hari ini, cerita di balik lahirnya kota Soe itu apa sih Kak sebenarnya?
1: Iya, Soe ini merupakan ibu kota kabupaten Timur Tengah Selatan ya Mpok ya. Jadi ini banyak orang yang menyebut Soe begitu, tapi Soe. Banyak yang belum tahu Soe itu dari mana sih katanya, asal katanya begitu.
0: Iya.
1: Dijelaskan sama Bapak Pina Ope-Nope begitu sebagai seorang budayawan. Karena ada ceritanya juga tentang pembagian kerajaan yang ada di sana juga begitu.
0: Iya. Wah, ini menarik sih ya untuk disimak. Jadi mudah-mudahan narasumber segera bergabung ya Kak Jen ya.
1: Masih kami hubungi lagi Mpo.
0: Iya, baik kalau gitu. Sambil menunggu narasumber siang hari ini, sepertinya ada yang mau kita sapa lagi. Oh, gak jadi. Tadi udah ada line telepon masuk tapi itu gak jadi nih ya. Iya, jadi silakan untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung ke line interaktif Jakarta maupun ke RRI Perempat Kupang, silakan ya. Tadi nomornya sudah disebutkan sama Kak Jen di Perempat Kupang ya, jadi silakan bisa berinteraksi di dua line interaktif maupun Jakarta dan juga Kupang. Ini di Jakarta ada lagi mau disapa nih Kak Jen ya. Halo.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana ini Pak? Halo. Terputus sepertinya ya. Iya, silakan coba kembali untuk yang tadi terputus ya. Untuk interaktif Jakarta 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung gabung bersama Kak Jen di RRI Perempat Kupang, silakan Kak Jen disebutkan kembali nomornya Kak.
1: Iya, boleh di 0380833499 untuk telepon atau juga di WhatsApp 0811380101043.
0: Iya, tuh sudah jelas ya line interaktifnya ya. Iya, untuk Jakarta kembali. Halo. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak? Bang?
4: Ini Bang Tahir di Maluku Utara, Ternate.
0: Bang Tahir, apa kabar Bang Tahir?
4: Alhamdulillah kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
4: bahas apa ya di Kupang?
0: Siang hari ini kita ngebahas kaitannya dengan tema yaitu cerita di balik lahirnya kota Soe. Betul ya Kak Jen ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Bagaimana nih, Bang Tahir, ada yang ingin komentari atau pernah dengar kota Soe di Kupang di Nusa Tenggara Timur?
4: Belum pernah dengar.
0: Belum pernah dengar.
4: Lalu narasumber sudah itu?
0: Belum, narasumbernya belum tergabung ya Kak Jen ya?
1: Oh ini narasumber kita sudah terhubung.
0: Oh sudah terhubung, baik kalau gitu ya. Bang Tahir, kita mau langsung ngobrol dengan narasumber, boleh nanti disimak dulu ya?
4: Iya.
0: Baik kalau gitu, terima kasih Bang Tahir. Ya, iya. Silakan Kak Jen.
1: Iya, baik. Pok, ya. Terima kasih. Oke, baik. Pendengar Pro4 di mana saja Anda berada, kali ini dari RRI Pro4 Kupang, kita punya sebuah topik yang sangat menarik ya, yang bakal kita bahas bersama, yaitu mengenai cerita di balik lahirnya kota Soe, bersama dengan Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan Timor ya. Kita akan menyapa dulu Bapak Pina karena sedikit kendala sehingga Bapak Pina kita terhubungnya melalui teleponnya. Halo Pak Pina, selamat siang.
5: Ya, selamat siang.
1: Iya. Bapak terima kasih. Iya, betul sekali. Iya, tidak apa Bapak, karena sekarang kita sudah terhubung juga ya. Nah, kita berbicara tentang kota Soe. Ini Pak Pina tadi sempat ditanyakan juga ya oleh Mpok ya, Mpok Mariana di Studio Pro4 Jakarta. Soe itu seperti apa sih? Ada cerita menarik apa begitu di balik nama kota Soe? Karena kebanyakan dari kita mendengar dan kita tahu kota Soe begitu. Namun banyak di antara kita yang belum tahu tentang sejarahnya seperti apa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan untuk kita semua, Pak Pina, silakan.
5: Baik, mungkin saya jelaskan dulu dari sisi geografisnya ya. Karena kalau orang di Kupang pasti tahu Soe itu di mana. Tapi kalau di Jakarta mungkin sedikit kesulitan ya. Jadi Soe itu satu kota kecil yang berjarak dari kota Kupang. Kalau sebut Kupang pasti banyak orang tahu Kupang itu adalah ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang ke Soe itu melalui jalan darat sekarang 137 km. Dan sejak dulu kota Soe itu merupakan ibu kota dari Tweed Midden Timor atau yang sekarang kabupatennya Timor Tengah Selatan. Dan di sini kotanya dingin ya, sama seperti mungkin di daerah-daerah kota-kota di mungkin di Bandung atau di daerah-daerah lain yang suhunya biasanya dingin ya. Jadi kalau terkait sejarahnya kota Soe nanti kita bincang-bincang. Penamaannya itu dari bahasa Moto atau bahasa Timor. Sebenarnya ada dua pendapat. Saya lanjut ya Kak ya.
1: Iya.
5: Ya.
1: Iya Pak.
5: Jadi silakan. Ya, baik. Memang untuk asal-usul penamaan kota Soe itu ada dua versi. Versi yang pertama yang sekitar tahun 2003 ada satu buku kecil yang ditulis oleh Bapak Alfred Kase yang saat itu adalah Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten TTS, yang menyebutkan bahwa Soe itu dari kata Ausoe-Oe. Jadi ada dibuatkan satu cerita latarnya yang saya singkatkan saja bahwa ada seorang serdadu Belanda berpatroli lalu bertemu dengan seorang perempuan sedang menimba air, lalu terjadi miskomunikasi karena perbedaan bahasa. Orang Belanda tanya ini nama tempat apa, si perempuan itu mengatakan bahwa dia sedang menimba air atau dalam bahasa Timor Ausoe-Oe. Lalu komandannya itu kembali dan melapor ke atasan bahwa nama tempat itu Soe. Tapi itu adalah legenda yang berkembang belakangan. Ini ya perlu saya luruskan karena saya lihat di media-media sosial sudah berkembang seperti itu. Ya, kalau menurut budayawan dari Amanuban, jadi Soe itu bagian dari wilayah kerajaan Amanuban. Soe itu sudah masuk dalam tuturan adat. Soe Onaem Huemnanum Fafinisin. Jadi Soe itu muncul dari satu tempat wadah air dari raja atau veto raja kecil ya, raja bawahan dari Raja Amanuban. Wadah airnya itu biasa dipakai untuk menelaah atau meramal, itu namanya Soe. Dan di situ ketika dia bertugas untuk mengumpulkan pajak untuk raja, dia meninggalkan di tempat itu. Terus beberapa hari kemudian setelah dia kembali dari pusat kerajaan di Niki-Niki, dia kembali ke tempat yang semula, ditemukan kembali itu Soe-nya itu, atau wadah untuk menenung itu. Sehingga kemudian di kemudian hari dia menamakan tempat itu Soe. Yang kemudian pada tahun sekitar 1920-an itu berubah menjadi kota yang dulunya perkampungan kecil, dipilih sama-sama tiga raja-raja Amanuban, Amanatun dan Molo, memilih tempat itu sebagai pusat pemerintahan Sweet Midden Timur atau Timur Tengah Selatan sekarang ini.
1: Iya Bapak, jadi itu sejarahnya yang harus kita tahu. Soe tadi ya, menimba air begitu ya. Dari berawal dari miskomunikasi tadi begitu ya. Iya. Kemudian tadi
5: saya tidak setuju dengan itu
1: pernyataan.
5: Karena begini, secara antropologi tahun 1980-an 70-an itu seorang Timor itu sangat tabu sekali, terutama perempuan, bertemu dengan orang asing di tengah hutan. Itu kebanyakan mereka akan lari dan bersembunyi. Tapi ini cerita ini tidak melihat, pertama tidak melihat bahwa dari sisi antropologi masuk akal, tidak seorang wanita dan seorang pria asing bertemu di tengah hutan dan bisa berbincang. Terus yang kedua, apabila itu memang benar-benar terjadi, siapakah pelakunya, siapa nama oksirnya, dan siapa nama perempuan itu. Terus yang ketiga, by date, kapan terjadinya peristiwa itu. Sedangkan tahun 1970-an, 80-an, seorang perempuan itu tidak bisa bertemu sembarangan dengan laki-laki asing di suatu tempat yang sepi. Saya minta maaf, ini karena... Karena ya pendapat ini sudah berjalan, tapi dari sisi ini ya sangat sangat lemah sekali untuk dipertanggungjawabkan secara akademis ya.
1: Iya, jadi memang harus diluruskan begitu ya Pak Pina ya.
5: Iya, karena perlu diluruskan.
1: Iya, karena cerita ini kan sudah banyak beredar di masyarakat gitu sampai sekarang ini begitu. Iya. Ya.
5: Nah dan
1: iya lanjut Bapak.
5: Jadi cerita saya tentang Soe yaitu mangkok atau tempat untuk menelaah Soe-nya raja kecil Faot itu sudah pernah ditulis oleh Dr. Ebenuban Timo, mantan ketua sinode itu. Tapi nampaknya karena dia tidak diadopsi oleh pemerintah kabupaten, jadi pendapat itu tidak diterima. Padahal secara budaya dan sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan, bahkan dari sisi antropologi.
1: Iya.
5: Tapi karena Ausoe itu cerita tahun 2000-an itu berkembang dari tulisan seorang sekda, kisah itulah yang diterima begitu.
1: Iya.
5: Tapi saya berharap melalui media ini kita bisa meluruskan salah satu topik perdebatan yang sudah berlangsung hampir 20 tahun ini. Bukan hampir lagi, sudah lebih dari 20 tahun tiap kali.
1: Betul.
5: Ada saja pendapat yang berseberangan di media sosial.
1: Iya, betul. Ya. Terlebih lagi dengan peringatan tanggal 1 September kemarin ya Pak ya, tonggak penting ya dalam sejarah Kota Soe ini sendiri.
5: Ya, ya. Ini kalau tentang ya, kalau tentang penetapan ulang tahun Kota Soe, saya pribadi ya, saya tidak mewakili satu komunitas. Saya menganggap bahwa bagaimanapun satu kota perlu kita berikan satu tanggal yang berdasarkan konsensus kita akui sebagai tanggal lahir. Nah itu menurut catatan Hindia Belanda dan juga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan, itu disebutkan bahwa awalnya Sweet Midden Timur itu di kapan, pemerintahan Sweet Midden Timur itu di kapan, terus tanggal 1 September itu berpindah, dipindahkan secara resmi dari kapan ke Soe, satu dusun kecil Soe yang setelah berpindah itu perlahan-lahan bertumbuh menjadi satu kota.
1: Iya.
5: Jadi untuk tanggalnya pada dasarnya saya tidak terlalu memperdebatkan, hanya saya pribadi tidak mewakili kelompok nah komunitas manapun. Untuk penamaannya itu yang menurut saya perlu kita telusuri kembali.
1: Iya, iya. Kita harus melihat lagi untuk penamaan, cerita di balik penamaannya itu yang benar begitu ya.
5: Ya.
1: Pak Pina, ya. Nah, ini kalau kita lihat Pak Pina tentang Kota Soe sendiri ya, ini hubungannya antara lahirnya Kota Soe dengan adanya keberadaan tiga kerajaan besar di wilayah TTS seperti Amanuban, Amanatun, Molo, itu seperti apa Pak Pina?
5: Ya, baik, jadi kita kalau membahas dari sisi sejarah ya, kita harus memahami bahwa tiga kerajaan ini dahulu itu tiga kerajaan yang terpisah. Walaupun mungkin secara historis ada kawin-mawin antara Raja Amanuban dan Amanatun maupun Molo, tapi kultur sosialnya, adat istiadatnya, dan sistem pemerintahnya itu benar-benar berbeda. Jadi anggaplah itu tiga negara yang terpisah. Dan secara fakta, memang Belanda tidak menguasai ketiga kerajaan ini sampai awal abad ke-20 atau awal tahun 1900. Dan dari tiga kerajaan ini yang pertama kali ditaklukkan oleh Belanda itu, saya mungkin kembali sedikit, kerajaan Molo itu adalah pecahan dari kerajaan Sonbai besar.
1: Iya.
5: Jadi tahun 1906 Sonbai besar itu adalah satu kekaisaran dengan wilayahnya meliputi kecamatan Fatuleu sekarang itu di Kabupaten Kupang, termasuk Molo di TTS dan Miomafo di TTU sekarang, Timur Tengah sekarang. Tapi tahun 1906 kerajaan ini ditaklukkan oleh Belanda, rajanya dibuang dan dihukum, itu Sobek Sonbai tiga yang patungnya di Kupang.
1: Yeah.
5: Lalu wilayahnya dipecah menjadi tiga, yaitu Fatuleu, Molo, dan Miomafo. Nah, Molo ini menjadi katalisator, menjadi pintu bagi Belanda untuk menaklukkan kerajaan lainnya. Jadi tahun 1908 kerajaan Amanatun ditaklukkan, baru tahun 1910 Amanuban ditaklukkan. Terus secara administrasi ketiga kerajaan ini digabung menjadi satu pemerintahan yang dikontrol oleh seorang kontroler. Dan untuk mengawasi tiga kerajaan yang memiliki perbedaan, baik itu adat istiadat dan sistem pemerintahan kerajaannya, itu sulit. Nah, awalnya Belanda berkantor di Kota Kapan, kira-kira 16 sampai 18 kilometer dari Kota Soe sekarang.
1: Yeah.
5: Dan itu dari Kapan ke Amanuban itu sudah cukup jauh. Apalagi ke Amanatun lebih jauh lagi. Sehingga kemudian ada satu kesepakatan antara Raja Molo dan Raja Amanuban, harus ada satu kota yang merupakan kesepakatan dipindahkan untuk lebih mendekatkan pengawasan maupun sistem pemerintahan yang diatur oleh tiga kerajaan ini, sehingga kemudian disepakati di wilayah Amanuban, yaitu Soe yang sekarang ini itu ada di wilayah Amanuban tapi persis di perbatasan dengan Molo.
0: Baik, Kak Jen dan juga Pak Pina, mohon maaf saya saya jeda dulu obrolannya karena ada yang bergabung di WhatsApp kita nih Pak Pina, ada yang ingin bertanya sebelum dilanjutkan pemaparan di siang hari ini. Ini ada Ibu Linda Idris di Ternate yang mau titip pertanyaan nih. Cerita di balik kota Soe, kota Soe juga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani katanya. Ada apa yang terjadi di masa lampau sehingga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani? Itu saja. Salam sehat dari Ternate. Nah, seperti apa Pak Pina? Silakan.
5: Oh, betul. Itu kota Soe kalau mau dikatakan itu merupakan kota kebangunan rohani karena sekitar tahun 1960 ketika agama Kristen itu sudah mulai dipeluk oleh mayoritas orang Timur, terutama di DTS, ada suatu gerakan rohani yang luar biasa. Jadi Tuhan menunjukkan mujizatnya. Ada satu ibadah di gereja itu pada waktu mau perjamuan kudus, perjamuan itu dari gereja, yang namanya gereja masih baru dan masih di daerah yang terisolir, itu tidak ada anggurnya untuk perjamuan. Terus oleh pendeta mereka mendoakan air di tempayan, mereka doakan, dan ketika air itu digunakan untuk ibadat perjamuan, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur. Sama seperti peristiwa 2000 tahun lalu di Kana, di negeri Israel itu. Dan sejak itu ada suatu kebangunan rohani, banyak tokoh-tokoh rohani yang mendapat visi dari Tuhan tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi di tanah Timur ini. Dan sejak itu semakin banyak orang Kristen yang semakin banyak penduduk lokal yang tadinya tidak beragama atau halaika atau dari agama-agama suku itu berbondong-bondong masuk gereja dan menjadi pemeluk Kristen. Jadi sampai sekarang kota Soe menjadi salah satu destinasi pariwisata rohani. Bahkan dari penginjil dari berbagai negara itu datang ke tempat ini untuk mengenang kembali peristiwa air berubah menjadi anggur itu. Begitu.
0: Baik, iya Pak Pina dan juga Kak Jen. Ini di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung. Boleh kita sapa
1: Boleh.
0: Halo, selamat siang.
6: Halo, Pak Mariana cantik.
0: Iya, Cigu. Silakan Cigu. Ada Kak Jen dan juga Pak Pina di sana.
6: Aduh, tumben ada Pak Nana. Aduh, siang ini saya udah lama tak bersua. Aduh,
0: biasanya silakan. Iya, silakan.
6: Cigu, Pak, halo. Kakak Jenny cantik.
1: Halo, sama siang.
6: Halo juga. Kirain Kakak Kristin, taunya Kakak Jenny hari ini ya. Halo juga. Manggil apa nih? Kakak apa manggil apa nih? Manggil kalau saudara laki-laki. Sama juga.
1: Tadi manggil apa? Bapak,
6: sama Kak Pina.
0: Bapak Pina.
6: Selamat siang menyambut selamat sore bagian timur. Bapak dengan Cik Surya nih Bapak Bapak luar biasa nih kepalanya ada ciri khasnya ini ya, Kupang nih. Ceritanya di balik lahirnya kota Soe kan namanya ya?
0: Soe.
6: Itu ucapan kata Ponana tadi ya. Memang kalau kita bicarakan nama kota Soe ini atau ditulis Soe ya, di Nusa Tenggara Timur lahirnya dari kesalahpahaman bahasanya antara tentara kolonial dan seorang perempuan pribumi di dekat sumber air. Begitu ceritanya. Memang ini usulnya, ini asal usulnya nama Soe ini Pak nih. Terus apa nih Pak, seperti apa Pak namanya khusus show ini, apakah ada momen-momennya, pertemuannya seperti apa itu ya? Terus satu, bagaimana dengan perkembangan menjadi kota ini di apa namanya kesepakatannya raja-raja yang ada di Soe ini gitu Bapak. Ya, dua pertanyaan dari figur ya.
0: Baik.
6: Masih pantun dulu Pak Nana menyambut hari ulang tahunnya RRI yang ke-8 Radio Republik Indonesia ke-81.
0: Ya.
6: Begini pantunnya, biar semangat dulu. Apa ya? Oh gini. Buah mangga manis rasanya, makan bersama di hari Selasa. RRI tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja pantun Cigur ya.
0: Terima kasih banyak.
6: Selamat siang dan selamat pagi Cigur.
0: Iya.
1: Oke.
0: Iya. Silakan Pak Bina.
1: Iya. Silakan Bapak.
5: Dari Cigur ya.
0: Cigur ya.
1: Cigur ya.
5: Tadi mungkin belum ikuti penjelasan saya dari awal. Jadi kalau dibuka di internet itu memang versi yang diangkat oleh Pemda TTS yang ditulis oleh Sekda Bapak Alfred Kase saat itu tahun 2003 itu bahwa penamaan Kota Soe ini dari bertemunya ofisir Belanda dengan perempuan di tempat menimba air. Lalu komunikasinya mereka tidak nyambung ketika itu, anggap saja orang Belanda itu bertanya dalam bahasanya apa nama tempat ini, sedangkan wanita itu karena tidak memahami bahasanya justru dia menjawab bahwa Au Soe Oe. So, kalau diterjemahkan saya menimba air begitu. Hanya seperti yang tadi saya sampaikan tentang kritik saya bahwa dari sisi antropologi cerita ini masih simpang siur dan bahkan sampai hari ini masih menjadi bahan perdebatan di media sosial. Karena pertama tadi yang saya sampaikan tahun 1970-an 80-an itu orang asing tidak bisa berbicara secara bebas dengan seorang perempuan di tempat yang terbuka atau tempat yang sepi, itu tidak mungkin. Tapi ini karena sudah diterima, makanya tulisan yang ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo itu sudah pernah dipublikasikan, hanya tidak diadopsi oleh pemerintah daerah. Karena penamaan itu sebenarnya berasal dari Wisho of Raja Kecil dari Raja Amanuban. Itu dia meninggalkan mangkok untuk menelaah atau meramal itu di tempat yang sekarang disebut Soe itu, dekat suatu sumber air yang sampai sekarang disebut OEBC. Tapi saat itu sumber airnya berada di antara pohon-pohon bambu sehingga disebut Onae, pohon bambu besar. Makanya kemudian di Timor itu suatu tempat itu dia selalu dinamakan berdasarkan tempat-tempat yang istimewa di tempat itu, sehingga kemudian dalam Natoni atau syair adat itu disebut Toem Fafinisin Uemnenum Onae. Jadi Soe itu nama tempat, Onem Uemnenum Fafinisin begitu. Hanya ini memang kami dari kalangan budayawan lebih mempercayai pada cerita tentang hilangnya Soe-nya Raja Kecil Oof Paot ini, Paot. Jadi dalam sistem diarkisnya pemerintahan raja-raja di Timor itu ada raja tertinggi atau Wis Amnanut atau biasa disebut Kaisar. Terus di bawahnya itu ada Vetor, jadi pembantu-pembantu raja yang mereka juga bertindak sebagai raja-raja wilayah. Salah satunya adalah Oof yang ketika dia dalam satu tugas itu dia meninggalkan mangkok meramalnya itu di tempat itu sehingga kemudian disebut Soe. Jadi mangkoknya itu namanya Soe begitu. Jadi ada dua versi cerita.
0: Yeah.
5: Sedangkan tadi saya sudah jelaskan bahwa memang Soe ini dipilih sebagai tempat ketiga raja yaitu Amanuban, Amanatun dan Moloh sebagai tempat pemerintahan yang akan membangun ketiga kerajaan ini yang tergabung di bawah Sukmi dan Timur atau yang sekarang di Indonesia kan kalau bahasa Belandanya Uit itu tengah Uit itu selatan, Miden itu tengah, Timur itu ya Timur. Jadi di Indonesia kan jadinya Timur Tengah Selatan. Makanya kemudian jadi Kabupaten Timur Tengah Selatan atau akronimnya itu TTS. Tapi bukan teka-teki silang ya.
0: Iya. Ya. Baik Pak Pina dan juga Kak Jen, tadi Pak Pina bilang di awal kami nih yang tinggal di Jakarta mungkin baru dengar nih ya apa itu Kota Soe gitu ya Pak Pina. Iya, Ayah juga nih Pak Pina, saya juga sambil cari-cari tahu gitu bahwa ternyata Kota Soe ini ada julukannya nih The Freezing City atau Kota Membeku ya Pak Pina ya. Karena di sana iya, di sana itu dingin ya Pak Pina ya. Dataran tinggi ya Pak ya.
5: Dingin sekali kalau ya, kalau kebetulan ini lagi dingin-dinginnya ya. Bulan-bulan Juli, Juni, Agustus kemarin itu sampai 12 derajat Celcius dinginnya.
0: Wah. Iya, ini ya, ini
5: tidak sampai ada salju tapi kalau menurut ukuran ini dingin sekali dingin sampai 12 derajat.
0: Iya. Iya, baik. Nah, Pak Pina dan juga Kak Jen, ini kan juga bisa jadi salah satu daya tarik wisata ya untuk masyarakat Indonesia gitu ketika berkunjung ke Tenggara Timur tepatnya ke Kota Soe. Boleh enggak sih dikasih tahu kalau kita ke Kota Soe itu ada apa aja di sana Pak Pina, Kak Jen gitu, tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Silakan, apa aja kira-kira nih?
5: Ya baik, kalau di Soe ini tempatnya sangat indah karena dipenuhi oleh pegunungan. Kalau dari Kupang itu kan datar, tapi itu masuk ke Kabupaten TTS itu mulai kendaraannya naik gunung-gunung, menanjak. Dan di Soe itu banyak sekali destinasi pariwisata. Kita ke utara sedikit dari arah Molo itu ada Fatum Nasi, itu tempat yang keindahannya itu sama seperti di Eropa, hanya dingin seperti di Eropa. Ada padang sabana, ada gunungnya.

0: ada satu tempat air terjun namanya Oehala. Jadi air terjunnya itu bertingkat, bertingkat dan indah, sudah sering menjadi foto. Terus ada juga Kolbano, kalau kita ke arah selatan, sekitar 60 km, tapi masih wilayah TTS, itu ada pantai Kolbano yang batu-batunya itu batu warna, indah sekali. Itu bahkan ada salah satu traveler, dia mengatakan melalui medianya, dia bilang, ketika Tuhan menciptakan bumi, Tuhan tersenyum lalu menciptakan Kolbano. Terus ke arah timur, ke arah timur ada satu tempat namanya Fatukopa. Itu sudah jadi tempat wisata. Itu dia menjadi spot foto ketika matahari terbit. Itu di latar belakangnya itu ada satu gunung yang indah yang berbentuk seperti perahu. Dan itu indah sekali karena ditutupi oleh awan. Dan masih banyak tempat wisata-tempat wisata. Seperti ada air tergete, ada ya banyak. Terus di OE yang paling terkenal itu adalah jeruk keprok ya. Jeruk manis.
1: Minuman khas di sana ya.
2: Ya. Jeruk soe ya.
1: Jeruk soe.
0: Nah, di sini atukannya besar-besar ya. Saya tidak usah melebihkan seperti Bogor, tapi ya satu buah bisa sampai 1 kilo.
1: Wah, menarik ya ternyata ya.
2: Bu Mariana harus main-main ke Kota
1: Soe ini. Boleh-boleh nantilah ya kita ke sana.
2: Iya.
1: Baik kalau gitu. Ya ini kita udah mau masuk segmen terakhir juga nih, Kak Jen. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, silakan Kak Jen.
2: Dari WhatsApp sepertinya belum ada ya. Coba kita cek dulu ya. Sebentar. Oh iya. Ini oke, Cik Guria saja titip salam begitu. Masuk lagi begitu ya menurut dari WhatsApp-nya Pro 4.
1: Iya.
2: Ya. Tadi mungkin masih ada dari Jakarta, Mpok?
1: Ya, di Jakarta juga belum ada yang bergabung kembali. Di 0213504510, WhatsApp di 0812-112-4928. Sambil menunggu yang mau gabung di segmen terakhir, mungkin Ayah mau puterin lagu dulu kali ya. Sambil kita rehat sebentar ya, Kak Jen ya, sebelum masuk ke segmen terakhir ya Kak Jen ya, dan juga Pak Pina ya. Baik kalau gitu Abang Pop pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara, Ayah mau jeda satu lagu dulu, setelah itu kembali lagi di Suara Budaya Nusantara.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 19 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 19 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia.

0: suara budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar perompak di seluruh Nusantara, Bang Empo, ayo kembali lagi di suara budaya Nusantara dan masuk di segmen terakhir. Di tema kita siang hari ini berbicara mengenai kota Soe, yaitu cerita di balik ya lahirnya kota Soe yang tadi sudah diceritakan, sudah dipaparkan oleh Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan timur. Dan juga di sana masih ada Kak Jen di RRI Perompak Kupang. Halo Kak Jen.
2: Halo Mpo.
1: Iya, Kak Jen dan juga Pak Pina, kita sudah masuk ke segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema di siang hari ini, silakan.
3: Baik Mpo, mungkin saya tambahkan sedikit saja dari sisi historis ya, bahwa kota Soe itu didirikan oleh tiga raja, yaitu Raja Amanuban, Raja Amanatun, dan Raja Moloh. Dan secara khusus sebenarnya ketiga kerajaan ini memiliki sejarah yang panjang, yang sebenarnya bisa diketahui oleh seluruh pemirsa secara nasional, terutama dari Kerajaan Amanuban ya. Dari Kerajaan Amanuban, tempat di mana Kota Soe itu berdiri. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Amanuban itu adalah salah satu kerajaan yang paling kuat atau paling keras menentang penjajahan Belanda. Bahkan dalam catatan Jacques Étienne Arago, itu seorang pelancong dari Perancis yang datang ke Kupang tahun 1818, itu dia dalam satu bab 64 itu menuliskan secara gamblang tentang perlawanan Raja Amanuban Don Luis Nope melawan penjajah Belanda maupun Inggris. Jadi mungkin salah satu keunikan, ada orang Soe yang pernah melawan dominasi Inggris, mungkin satu-satunya kerajaan di Indonesia yang pernah menentang pendudukan Inggris di Nusantara. Jadi mungkin saya jelaskan, Inggris pernah menjajah Hindia Belanda itu tahun 1812 sampai 1816. Dan itu dicatat oleh Jacques Arago, Louis de Freycinet, maupun penulis-penulis Inggris tentang sejarah di kota Kupang yang melibatkan salah satu Raja Amanuban. Saya tambahkan ini, mungkin kalau ada yang penasaran bisa. Saya menulis satu buku, Mpok Mariana. Maaf, salah. Bukunya bisa dicari di Tokopedia dan Shopee. Itu berjudul Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Itu bisa cari di Shopee atau di Tokopedia untuk bisa tahu sejarah tentang Kota Kupang dan daerah-daerah di seluruh Pulau Timur.
1: Baik kalau gitu.
3: Saya kasih gambaran.
1: Iya. Baik, baik Pak Pina, mudah-mudahan nanti banyak wisatawan dalam negeri maupun luar yang datang ke kota Soe ya, untuk lebih tahu gitu keindahan alam yang ada di kota Soe. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih Pak Pina untuk informasi yang sudah disampaikan tadi di tema siang hari ini, cerita di balik lahirnya kota Soe. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kak Jen, terima kasih Kak Jen sudah menemani di Suara Budaya Nusantara ini kali ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Kak Jen ya.
2: Terbatas waktu.
1: Betul.
2: Sebenarnya masih ada yang mau bertanya sih, tapi itu dia karena terbatas waktu ya Mpok.
1: Betul, betul. Karena sudah mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat nih Kak Jen. Mohon maaf ya untuk pendengar perompak di seluruh Nusantara juga. Sampai sini dulu di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perompak Kupang. Terima kasih Kak Jen dan juga teman-teman di sana. Dan
2: terima kasih Mpok. Terima kasih Bapak Pina.
1: Iya, baik kalau gitu Abang Po, peringkat perompak di seluruh Nusantara, ayo masih lanjut nemenin di mari ya. Jadi buat Abang Po yang tentunya ingin berinteraksi di siaran terestrial perompak Jakarta, dan sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan tema yang lebih menarik tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital Mini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja. Tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Din, laut kita itu ternyata gede banget ya. Sampai kagak habis-habis kalau dilihat-lihat.
3: Ya jelas dong, Jok. Laut.

0: Abang apa pemerintah?
1: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI ini jangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kota Seribu Kubah ini yang termasyhur dalam tradisi baharinya ini menyuguhkan perpaduan warisan sejarah pesisir dengan kekayaan budaya Melayu yang kental. Kabupaten Rokan Hilir menyuguhkan keramahan masyarakat serta pesona tradisi yang memukau. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Rokan Hilir. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI.

Pulau Jemur merupakan salah satu wisata alam bahari unggulan di Kabupaten Rokan Hilir. Gugusan pulau eksotis yang berada di Selat Melaka ini menyuguhkan panorama pantai berpasir putih dengan air laut yang jernih serta batuan alam yang memukau. Selain menjadi habitat penyu untuk bertelur, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan keindahan panoramanya serta keasrian alamnya, menjadikan Pulau Jemur sebagai destinasi yang wajib dikunjungi saat berada di Rokan Hilir.

makanan khas Kabupaten Rokan Hilir, salah satunya adalah mie kupang tradisional khas, bahkan si api-api. Kuliner khas pesisir ini sangat populer karena memiliki tekstur mie yang khas dengan kuah berbumbu rempah bercita rasa gurih yang otentik. Hidangan ini menggunakan olahan hasil laut segar yang dimasak dengan racikan bumbu khas yang memberikan cita rasa otentik dan disajikan saat hangat, menjadikan mie kupang sebagai hidangan khas yang sangat menggugah selera.

oleh-oleh khas Kabupaten Rokan Hilir, salah satunya adalah kacang pukul khas Bagan Si Api-Api. Produk kuliner tradisional olahan UMKM lokal ini menjadi buah tangan yang banyak dicari karena memiliki tekstur padat namun renyah serta cita rasa manis gurih yang khas. Terbuat dari kacang tanah pilihan yang ditumbuk atau dipukul hingga menyatu dan memiliki rasa gurih yang khas dengan tekstur yang unik, menjadikan kacang pukul sebagai cindera mata kuliner khas yang sangat cocok untuk dibawa pulang.

pula sekilas mengenai Kabupaten Rokan Hilir. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: pas jam gangsal ulas. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Rabu 9 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang memperluas penanganan darurat kekeringan di wilayah baru yang mulai mengalami krisis air bersih selama musim kemarau 2026. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan tim telah melakukan asesmen di Desa Sumberjo, Kecamatan Paga, setelah menerima laporan resmi dari pemerintah desa terkait kekurangan air bersih. Menurutnya, hasil asesmen akan menjadi dasar penentuan langkah penanganan lanjutan, termasuk kemungkinan distribusi bantuan air bersih. Air bersih maksud kami apabila kebutuhan masyarakat dinilai mendesak. BPBD terus memantau perkembangan dampak kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Malang guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Power Tenggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mei yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 16.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Selamat pagi, Bunda.
6: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
5: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
6: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
5: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
6: Oh, begitu. Terus apa lagi?
5: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
6: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
5: Oh, begitu ya, Bunda.
7: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, yang muda.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Halo, selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kesempatan hari ini Rabu 9 September 2026. Jumpa lagi sama saya hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kita jumpa dalam program request lagu dangdut goyang senggololololol, makin digoyang makin asyik. Dan untuk Anda yang pengen banget dengerin lagu favoritnya, boleh banget nanti gabungan di 081-5569-1053. Apa kabar saudara pendengar? Sehat semuanya? Yes, sehat. Oke, baiklah. Ya, Bu Demes aja yang kurang sehat karena masih flu nih. Jadi agak sengau-sengau gitu ya, karena bindeng gitu. Tapi gak enak kepalanya, tapi gak apa-apa, it's okay. Saya semangat karena mau menjumpai Anda semua sore hari ini. Dan tentunya kita bisa berbagi salam, bisa request lagu, ya kan? Lagu-lagu yang menjadi lagu-lagu favorit Anda yang mungkin membawa Anda ke masa lalu, punya kenangan tersendiri dengan lagu yang di-request begitu ya. Oke deh kalau gitu, saya tunggu sekali lagi 081-5569-1053. Saya buka kesempatan untuk Anda. Untuk itu saya ucapkan selamat sore dan salam jumpa untuk semua.

0: Okay, satu tembang dari Mansyur S dengan judul Benalu Cinta ya. Jadi ingat Mama Dika ya, ini lagu kesukaan Mama Dika. Kemana Mama Dika ya? Semoga saja Mama Dika sehat selalu ya Mama Dika ya. Amin. Okelah, baiklah saudara pendengar. Pukul 15.32 yang jelas masih bersama saya Bu Deme ya. Untuk program request lagu dangdut Bu Riatin, selamat sore. Terima kasih sudah menyapa saya, penyiar idola begitu katanya ya. Masih saya tunggu kesempatan untuk Anda 081-3569-1053 ya. Silahkan, ada Babe Mus, kita angkat dulu. Assalamualaikum, selamat sore Goyang Senggol.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Goyang Senggol. Semakin digoyang, semakin asik. Okay. Apa kabar Bu Deme?
0: Ya Bu Deme, alhamdulillah Mr. Siaran ini tadi habis pulang ngajar jam 12:30, istirahat langsung siaran dari jam 9, ngajar selesai jam 12:30.
1: Ngajar di mana nih Bu Deme ini? Saya nanti mau jadi muridnya Bu Deme.
0: Aduh,
1: nanti.
0: Begitu siap, ya. Bukan ngajar sih, tepatnya berbagi pengalaman begitu ya.
1: Sama lah itu. Kita saling berbagi. Bukan hanya kita berbagi tenaga, berbagi ilmu juga. Betul. Itu sangat baik sekali. Ada simbiosis, mutualisme gitu kan. Iya, begitulah. Itulah, kita bukan hanya bagi uang aja, bagi apa aja, saling kita berbagi itu. Masya Allah, itu luar biasa
0: betul.
1: Sekali.
0: Setuju, Mr. Siara.
1: Maka itu juga RRI juga, saya menimba ilmu kan saya dulu bilang. Kita menimba ilmu tidak hanya di pendidikan formal aja. Di sekolah, di bangku kuliah, di mana aja kita bisa menimba ilmu. Salah satunya di RRI.
0: Betul, terima kasih Mr. Siaran.
1: Oke, itu saya kalau nggak ada RRI, waduh gimana saya tambah bodoh aja kan.
0: Bisa aja,
1: wawasannya sempit kali ya.
0: Aduh, tapi, ya Allah.
1: Begini Bu Dumi, saya kenal kelas 1 mulai dari SMP. Saya pernah bilang SMP dulu Jakarta. Saya kebetulan SMP saya SMP 5 itu nyebrang di sebelah timurnya. Jadi seberang Monas depan Istiqlal persis SMP 5. Itu saya tuh kalau mau minta lagu itu saya datang ke pos satpam di depan. Belum ada HP dulu.
0: Iya, betul.
1: Kupon, dikasih kupon sama satpamnya depan tuh, depan RRI Jakarta, Jalan Merdeka Barat 45.
0: Kartu atensi gitu ya.
1: Itu satu lembar itu dibikin. Cari nama siapa, lagunya apa. Biasalah kayak bedanya kita sekarang ngomong langsung ya.
0: Betul.
1: Dulu cuma ditulis aja gitu.
0: Betul, ada kuponnya ya.
1: Ada kupen, terus saya kasih satu, balik deh kita, ntar jam sekian acara lagu apa acara apa, pokoknya ya kita tungguin itu nongkrong. Nah dari situ Bu Deme selalu suka sama RRI dan saya tetap belajar sama RRI.
0: Luar biasa, terima kasih Mr. Siara. Oke deh.
1: Dan malam hari ini saya mau dengar lagu Malam Bu Deme.
0: Malam dari siapa itu?
1: Dari Bu Deme ya.
0: Malam. Oke.
1: Salam buat semua aja, seluruh buat pendengar RRI di mana saja berada, di utara, barat, timur menjadi satu ya, dan panggungnya dari Moroki sama Sabang, Torang, semua bersaudara. Bu Deme, saat selalu tetap semangat ya Bu Deme.
0: Terima kasih
1: RRI perempat Malang itu semua udara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. Adios mi amor. Gracias señora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adios mi amor, Mr. Sierra ya. Lagunya Malam ya. Ini yang ada covernya Rita Sugiarto ya. Nanti saya persembahkan. Boleh? Siapa lagi mau gabungan? Saya persilakan 081-3569-1053. Bu Farida, itu tadi Bu Farida bukan ya? Masih ada waktu, saudara pendengar, saya persilahkan yang mau telepon ya. Nanti kalau saya sudah muter lagu request, maka tidak bisa terima telepon gitu ya. Untuk itu silahkan yang mau 081-5569-153. Ini siapa tadi? Telepon langsung. Bu Farida dari Palu. Mana Bu Farida? Tadi barusan teleponnya masuk tapi tertutup ya. Oh tertutup maksudnya. Assalamualaikum, selamat sore Goyang Senggol.
2: Goyang makin asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, Pak Nasrul dari Palu.
2: Iya, betul.
0: Apa kabar Bapak?
2: Ya, alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Panas gak di sana, Pak? Di sini panas banget.
2: Aduh, di sini juga begitu, sama panas, Mbak. Ya, panas. Panas ya.
0: Oke.
2: Okay. Bukan cuma panas biasa, ini panas, pokoknya panas terik lah.
0: Terik ya? Musuh. Jaga kesehatan, jaga kesehatan ya, Bapak, sama keluarga di sana.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Yang penting sehat nomor satu.
2: Ya, alhamdulillah, amin.
0: Oke, okay, baik. Bapak mau dengerin lagu apa sore hari ini sebelum sarap?
2: Lagunya Ria Amelia, Abang Sayang.
0: Abang Sayang, oke. Okay, salamnya buat siapa?
2: Yang pertama-tama, Mbak lagi nyari sahabat tugas. Selalu ya, semua keluarga rumah, semua kuneri, makanya buat tugas. Selamat sore, selamat mentasnya selalu. Selamat satu hati semuanya. Ya, selamat setelah selang kompak semuanya lah. Tambah kocar ya kompak selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrul dari Palu ya, terima kasih. Lagunya yang ada Abang Sayang dari Citra Marcelina ya, gak apa-apa ya, saya kasih yang itu. Masih saya buka kesempatan untuk Anda, saudara pendengar, 081-5569-153, masih barengan sama saya. Kalau gak ada, saya akan langsung putarkan satu tembang. Ini di cover sama Rusty Bawel, aslinya dari Rita Sugiarto, Malam untuk Anda. Spesial untuk Mr. Sierra.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeay.

0: dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
1: Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan ya, kamu dikit harus lagi, kuliah.
1: Ayo, ya, terus.
2: Tidur.
1: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, ya, terus, serang-serang. Boy. Bangun tidur, ya, mau beleja. Mau tidur, ya, mau beleja. Mau makan, sambil kalah, makan. Mau mandi, apa? Habis mandi. Maju, mau beleja. Terus.
1: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: lepas jam 16. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Rabu 9 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Poltekkes Kemenkes Malang resmi ditetapkan sebagai sentra unggulan pendidikan di bidang diabetes mellitus. Penetapan ini disampaikan langsung oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Malang, Dr. Siti Nur Khalifah, SKM, MKEP SP.com dalam Forum Komunikasi Publik 2026 yang digelar di institut tersebut di hadapan para mitra dan pemangku kepentingan. Siti menjelaskan penetapan itu datang langsung dari Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan. Status ini menjadi pengakuan atas kesiapan Poltekkes Kemenkes Malang dalam mendukung upaya nasional menangani diabetes mellitus, salah satu penyakit tidak menular yang jumlah penderitanya terus meningkat di Indonesia. Dengan status barunya ini, seluruh proses pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Malang akan diselaraskan dengan kompetensi di bidang pencegahan atau prevention diabetes mellitus, edukasi kepada masyarakat, penelitian hingga pengabdian masyarakat dan masyarakat yang berkaitan dengan penyakit tersebut. Langkah ini diharapkan dapat mencetak tenaga kesehatan yang lebih siap menghadapi tantangan diabetes mellitus di lapangan. Meski menjadi sentra unggulan diabetes mellitus, pihaknya mengatakan tidak hanya fokus di situ dan kompetensi serta riset di bidang lain juga tetap dikembangkan karena semuanya dapat menjadi solusi bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Dengan penetapan sebagai pusat unggulan ini, Poltekkes Kemenkes Malang diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai rujukan pendidikan kesehatan di tingkat nasional khususnya dalam upaya pencegahan dan penanganan diabetes mellitus yang menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia saat ini. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mei yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Ro4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 17.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pembersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
4: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
5: Ngapain? Ngepet.
4: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
5: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
4: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
5: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
4: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
0: Pernahkah Anda mendengar tentang tokoh tiga serangkai yang mendirikan Indische Partai di zaman Belanda yang berjuang untuk Indonesia? Salah satu dari mereka adalah Danu Dirja Setiabudi atau Ernest Douwes Dekker, seorang pria berdarah Belanda Indonesia yang masuk dalam jajaran pahlawan nasional. Sebelum memutuskan untuk membela Indonesia atau Hindia Belanda saat itu, Douwes Dekker muda pernah bekerja menjadi pengawas perkebunan kopi yang terletak di Malang Selatan, Jawa Timur. Sejarawan Malang, Suwardono, mengatakan kebun kopi yang bernama Sumber Durian tersebut di masa penjajahan Belanda terletak di Desa Wonokoyo, Distrik Dampit, yang sejak masa merdeka berubah nama menjadi Desa Taman Kuncaran, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Dan saat ini, Desa Taman Kuncaran masuk wilayah Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

featuring Lesti, lebih dari selamanya. Enak banget lagu nih ya. Apalagi kalau kita nikmati dalam suasana mendung atau mungkin hujan gerimis aja. Bukan seperti itu ya. Oke, tapi nikmat banget kesempatan sore hari ini. Dan tentunya gak terasa sudah di menit ke-21 lepas dari jam 16 sore. Tapi saudara pendengar, kita masih bersama dalam program Request Live Dangdut Goyang Senggol. Makin digoyang makin asyik untuk kesempatan hari ini barengan sama saya, Bu Demi. Masih saya persilakan di 081-5569-1053 yang pengen gabungan sama saya, boleh banget. Silakan request lagu favoritnya yang mungkin tiba-tiba teringat ya akan kenangan lama begitu ya. Tiba-tiba langsung kok jadi dengerin Pro 4 ada Goyang Senggol. Lagu-lagunya lagu-lagu dangdut, yang itu boleh di request klasik, boleh remix, boleh koplo juga boleh. Langsung deh teringat sama satu tembang yang mungkin akan membawa Anda flashback waktu mungkin sama pasangan dulu pertama kali kenal gitu ya. Atau bahkan mungkin kenangan pahit, tapi ada momen-momen tertentu kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Akhirnya request lagu yang mungkin mempunyai kenangan pahit, tapi kita bisa menerimanya saat ini gitu ya. Okelah kalau gitu, masih tetap saya tunggu di 081-5569-1053 hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, selanjutnya saya punya Supermark dengan Hadirmu Bagaikan Mimpi. Yuk, selamat mendengarkan.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Pukul 16:47 menit waktu Indonesia Barat, Goyang Senggol sudah di penghujung acara. Satu teman dari Hetty Koes Endang ya, Koboi Cinta, mengantarkan kita di penghujung acara sore hari ini. Tapi masih ada beberapa lagu yang akan saya putarkan untuk Anda. Sebelum saya pamit undur diri, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan para pendengar setia Pro 4 RRI Malang dimanapun Anda berada. Dan pastikan tetap bersama Bu Deme. Saya akan membersamai Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, besok saya sore lagi. Waduh, Bu Deme kebagian sore terus ya. Iya, alhamdulillah ya. Jadi besok jam 3 sampai jam 8 lagi sama saya. Untuk itu, terima kasih saudara pendengar atas kebersamaan Anda semua. Saya pamit undur diri, salam sehat dan bahagia. Goyang senggol lololol, makin digoyang makin asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: pas jam 17. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Rabu 9 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS pada 9 September 2026 menjadi momentum untuk mendorong masyarakat menjadikan aktivitas fisik dan kebugaran sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang FIK UM menilai olahraga perlu ditempatkan tidak hanya sebagai aktivitas kompetisi, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Dekan FIK UM Profesor Dr. Sabto Adi Mkes mengatakan, perguruan tinggi memiliki peran dalam membangun budaya hidup aktif melalui pendidikan, penelitian, pembinaan prestasi, hingga pengembangan kebijakan berbasis kebugaran. Menurutnya, olahraga tidak hanya semata berkaitan dengan pencapaian prestasi dan perolehan medali. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin juga menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan FIKUM adalah pengukuran kebugaran jasmani mahasiswa baru. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memetakan kondisi fisik mahasiswa sekaligus menghasilkan data yang dapat menjadi bahan pengembangan kebijakan dan program kebugaran di lingkungan universitas. Profesor Sabto menegaskan kebugaran jasmani tidak hanya menjadi kebutuhan mahasiswa yang menempuh pendidikan di bidang keolahragaan. Kebugaran juga penting bagi setiap individu untuk mendukung produktivitas, prestasi, serta peran mereka sebagai promotor kesehatan di tengah masyarakat. Selain mendorong budaya kebugaran, FIKUM tetap melakukan pembinaan terhadap mahasiswa berprestasi. Dukungan diberikan melalui organisasi mahasiswa, fasilitas latihan, hingga pembinaan atlet. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, perempat RRI Malang. Pinanjian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 18.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar perempat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, karunia, dan maghfirahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang penutup para nabi dan imannya orang-orang yang bertakwa serta suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Pendengar perempat rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya Kaila Nabila untuk membawakan tausiah dengan judul Sifat Wajib Rasulullah. Pendengar perempat rahimakumullah, Rasulullah memiliki sifat keutamaan yang wajib kita fahami dan dilaksanakan. Yaitu yang pertama, sifat siddiq, artinya benar dan jujur. Mustahil dusta al-kadzibu. Dalam bahasa Arab, kata as-siddiqu atau siddiq berarti benar atau berkata benar. Menurut istilah, as-siddiqu bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, dan sesuatu yang baik. Siddiq itu hadirnya kekuatan yang dapat melepaskan diri dari dusta kepada Allah, dirinya dan orang lain. Firman Allah sebagai berikut, Ya ayuhalladzina amanuttaqullaha waqulu qawlan sadidan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. Firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Wa wahabna lahum mir rahmatina waj'alna lahum lisana sidqin aliyan. Dan kami menganugerahkan kepada mereka sebagian rahmat kami dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi mulia. Quran Surah Maryam ayat 50. Yang kedua, sifat amanah, dapat dipercaya. Mustahil khianat atau curang. Rasulullah itu jujur dalam menerima ajaran Allah, memelihara keutuhannya dan menyampaikannya kepada umat manusia sesuai dengan kehendaknya dan mustahil menyelewengkan atas ajarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum atu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an takmu bil 'adli." Innallaha na'imma ya'idzukum bihi innallaha kana samian basiran. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kalian apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Amanah berasal dari kata amuna ya'munu amnan wa amanatan yang dapat dipercaya. Segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik yang menyangkut hak dirinya, hak orang lain, maupun hak Allah. Ciri orang yang amanah bisa dilihat dari perilakunya, di antaranya orang yang dapat menyimpan rahasia dengan baik, tidak pernah melanggar janji, dapat melaksanakan tugas yang dipercayakan dengan baik, dapat memberikan kesaksian sesuai apa yang ia lihat. Firman Allah sebagai berikut. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun aminun. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Quran Surah Al-A'raf ayat 68. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Mustahil kitman, menyembunyikan. Rasulullah itu pasti menyampaikan seluruh ajaran Allah kepada semua manusia. Firman Allah sebagai berikut. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lilladzina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghu wallahu basirum bi'adi. Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang yang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam?
jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapatkan petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Quran Surah Al-Imran ayat 20. Pendengar perempat rahimakumullah, yang terakhir, yang keempat, fatanah, cerdas, mustahil, jahlun, bodoh. Rasulullah itu bijaksana dalam semua sikap, perkataan, dan perbuatannya atas dasar kecerdasannya. Kecerdasan yang dimaksud ini dipaparkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah berikut ini. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah, pemahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah, kepada siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Hanya orang-orang yang barakallah, ulul albab, yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Ciri orang yang memiliki sifat fatanah, yaitu pandai memberi nasihat yang baik, sehingga tidak sampai menyinggung perasaan orang lain. Pintar menyampaikan berita atau kabar kebaikan. Cerdas dalam bertutur kata dan berkomunikasi, dalam mengajak kebaikan dengan beramal ma'ruf nahi mungkar. Cerdas menyampaikan amanat yang diberikan. Cerdas dalam beribadah, artinya tidak mengerjakan suatu amalan yang tanpa sadar dan memprioritaskan ibadah maupun amalan yang utama. Cerdas dalam bersosial, dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak lepas dari masalah baik di lingkungan masyarakat maupun keluarga. Karena itu diperlukanlah kecerdasan sosial dalam menyikapi suatu hal. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gaun pengantin warna putih diprakarsai pertama kali oleh Ratu Victoria, Ratu Inggris di era 80-an. Kala itu, kain putih adalah kain yang paling mahal, sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya sebagai gaun pengantin. Mengenakan gaun putih dalam perkawinan menyimbolkan ikatan cinta mempelai yang suci. Dan sejak saat itulah, gaun pengantin warna putih menjadi yang paling spesial dan terbawa hingga masa kini. Secara tidak langsung menggunakan busana putih di acara pernikahan dengan prosesi agama seolah jadi tradisi tak tertulis yang mengharuskan si mempelai perempuan untuk menggunakan gaun atau kebaya warna putih tersebut. Bahkan beberapa dari kita mungkin menganggap bahwa gaun putih di hari pernikahan adalah sebuah keharusan.
4: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 18. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Rabu 9 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, penggunaan gawai pada anak tidak selalu harus identik dengan video pendek, permainan, atau media sosial. Orang tua dapat mengarahkan waktu penggunaan layar menjadi aktivitas yang lebih bermanfaat melalui buku digital yang sesuai usia. Anggota komunitas Read Aloud Malang Raya, Nabila dan Ardina, mengatakan buku digital dapat menjadi salah satu alternatif kegiatan anak ketika menggunakan gawai. Namun penggunaannya tetap perlu disesuaikan dengan usia anak dan dibatasi agar tidak menggantikan aktivitas penting lainnya. Menurut Nabila, orang tua dapat mengenalkan buku digital secara bertahap. Misalnya, anak membaca satu buku terlebih dahulu, kemudian kembali melakukan aktivitas lain sebelum melanjutkan kegiatan membaca berikutnya. Pengalaman di keluarga narasumber menunjukkan buku digital dapat dimanfaatkan pada situasi tertentu. Anak dapat membaca ketika menjelang tidur, saat menunggu makanan di restoran, maupun ketika melakukan perjalanan, sehingga waktu menunggu tidak selalu diisi dengan menonton video. Buku digital juga memiliki fitur yang dapat membuat aktivitas membaca lebih menarik, dan beberapa aplikasi menyediakan ilustrasi pendukung, suara, hingga fitur interaktif yang memungkinkan anak berinteraksi dengan elemen tertentu di dalam cerita. Pendampingan juga dapat dilakukan melalui kesepakatan untuk anak yang sudah lebih besar dan memahami tanggung jawab. Orang tua dapat menjelaskan fitur aplikasi, menentukan batasan penggunaan, serta mendiskusikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika menggunakan gawai. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 19.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
4: Ayolah, optimis dikit dong.
3: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
4: Aku disenggol. Yeay, dadah!
3: Wah, kamu disenok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, Sayur.
4: Oke, nanti. Iya, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
5: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
6: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan
5: ya,
6: kamu
5: dikit lagi,
6: kuliah.
5: Ayo, ya terus.
6: Tidur.
5: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
6: Kamu mah overdosis, ya, terus, serang-serang. Boy. Bangun tidur ya, mau beleja. Mau tidur mau beleja. Mau makan sambil kalah, makan, mau mandi apa? Habis mandi maju, mau beleja terus.
5: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
6: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit, iya. Ayo tidur.
5: Yaudah, iya.
7: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu, Wilujeng Dalu, Barokat dan Sutresna Budaya. Pamirang setia program Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Dinten Rebo tanggal 9 September 2016, pepanggian kalian kula budeme wonten adicara Teh Jawangi Jan Krespol ngantos mangke jam 12. Terus pun tiba warta si perokat yang pamireng, sehat sedaya, alhamdulillah. Mugi tansah pinaringan kesehatan nggih, amin. Ya lah, wis oleh pelaris, tas tak buka. Ya wis lah, langsung diterima ya, Pak Eko wonten Telata Dampit. Assalamualaikum, Wilujeng Dalu, Tejo Wangi.
1: Waalaikumsalam, Wilujeng Dalu, Tejo Wangi, Jian Krespol.
0: Eh, lah nopo kok, wau dalu kok moro-moro. Hilang.
1: Koyo sakit hati, HP-nya.
0: HP-nya minta adik itu, Pak.
1: Iya, enggak, itu gangguan biasa.
0: Makanya itu saya coba cek itunya centang satu. Sinyalnya tuh.
1: Iya. Oh. Mungkin sinyalnya itu WiFi-nya agak kenapa ya ada gangguan.
0: Oh ngaten nggih, pun enggak apa-apa, yang penting Pak Eko malam hari ini hadir kembali.
1: Ya iya, tapi itu memang kalau WiFi sinyalnya terganggu, tapi hatiku tak akan pernah terganggu oleh siapapun.
0: Aduh. Iso ya Pak Eko.
1: Iya, kan, penting itu kan ya bahagia, Bure.
0: Ah, iya betul, saya setuju sih.
1: Sangat bahagia. Kan bahagia bukan di mana-mana, bukan di sana-sana, tapi kan di sini, Bure.
0: Oh iya, betul. Bahagia itu gak kemana-mana, tapi di sini, di dalam diri kita sendiri.
1: Budi pengen tahu bahagia aku.
0: Apa itu?
1: Ya bahagia aku pengen tahu.
0: Ya apa?
1: Ya aku cuma pengennya mau didengar dan mau mendengar, itu aja cukup.
0: Oh itu namanya, apa namanya, adil itu harus seperti itu.
1: Ya iya, tak. Dia mau mendengar aku mau dengar dia, itu nah, bahagia.
0: Karena sekarang lebih banyak orang itu pengennya didengerin saja, tapi gak mau mendengarkan.
1: Nah itulah.
0: Kok Pak Eko pinter sih?
1: Loh, habis udah kong.
0: Soalnya wis kong. Dek ini wis ti.
1: Loh, udah ya?
0: Insya Allah belum.
1: Belum, ya mudah-mudahan cepat jadi itu ti ya.
0: Iya, amin ya Allah.
1: Iya, selalu bahagia, ceria sepanjang masa.
0: Dimanapun dan kapanpun, asik. Aduh, isoe Pak Eko iki ya. Ya wis lah Pak Eko, matur suwun suwanget. Tapi sing jelas keluarga kabeh di omah sehat kabeh ya Pak Eko ya.
1: Alhamdulillah, aku selalu sehat. Tadi kan itu yang kita harapkan.
0: Tadi penuh sak keluarga sehat ya.
1: Melok no.
0: Ya apa penuh sak keluarga sehat kabeh ya.
1: aku yo melok no.
0: Lah iya aku melok kartolowan lu eling. Ya apa penuh iki.
1: Ya, itulah yang kita, semua kita yang kita harapkan itu sehat.
0: Amin ya Allah.
1: Rukun sak anak putune.
0: Amin ya Allah.
1: Lek isa sak bestine.
0: Pak Eko, Dek kono lagi panen apa Pak Eko Dek Dampit?
1: Iki ya panennya kayak ya padi dong tentunya. Oh. Padi, jagung. Kan aku di wilayah pertanian.
0: Oke.
1: Okay. Oh, gitu. Rumahku ya mewah kok deh.
0: Mewah ya, mepet sawah.
1: Mewah, mepet sawah.
0: Ya Allah. Oke.
1: Alhamdulillah. Sudah sembuh ya, papinya sudah sembuh ya.
0: Belum Pak Eko, ini tadi malah habis ngajar dari jam 9 sampai setengah 1. Terus lanjut siaran istirahat sebentar jam 3 sampai jam 8. Tadi aku ngomong tok emang segeso.
1: Ya mudah-mudahan itu dipelihara itu ya, dijaga itu pita suaranya ya.
0: Amin ya Allah, sementing dikasih nasihat hidupnya bermanfaat.
1: Makan ya, pedas-pedas. Ya, jangan
0: kaiso Pak Eko, kaiso Pak Eko, ya apa lek segone anget, terus ana iwak asin, lek gak ngono lele, tempe goreng, tahu goreng, kolop, wis.
1: Pantesan bicaranya juga seperti cabe.
0: Pedes. Oh alah, ya wes lah, sama tak wae hadiah bengi iki Pak Eko.
1: Iya, aku diputer lawas aja ya.
0: Diputer lawas aja nih sama wis lawas.
1: Lah makanya.
0: Apa Pak Eko?
1: Hah? Lawas itu yang dari Margareta itu lho, Banyuwangi.
0: Judulnya lawas.
1: Iya, judulnya lawas itu cewek itu Margareta itu nyanyi.
0: Oh iya, Erika Margareta wes tak siap no Pak Eko, salamnya kagem sinten.
1: Iya, maksudku begitu ya, lawas ya kita sadar dong.
0: Iya dong, wes lawas ya, makanya sendiri ku wes lawas, ngonoku mawas diri dan sadar diri.
1: Iya, tak aku tuh nawa itu ya, aku tuh introspeksi itu harus.
0: Iya betul, setuju Pak Eko. Iya. Oke, monggo.
1: Iya setuju. Tapi Bude ya, mudah-mudahan ya begitu juga.
0: Amin.
1: Tetap semangat.
0: Tetap semangat dan tetap lawas.
1: Yo. Ya deh, salamnya buat semuanya ya.
0: Ditunggu ya Pak Eko. Wis tak siap no Pak Eko, matur nuwun sangat ya Pak Eko.
1: Sama-sama Bude. Matur nuwun. Kita sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para kadang pamiran buriaten wilu cintalu matur semanun sangat saat dereng kula puteraken request dengan dikersakan Pak Eko mekaten nggih nih para kadang pamiran tenten menika tanggal 9 September ini bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional. Nah, lek ini mireng napa nggih kata olahraga niki mungkin engkang langsung kebayang ya olahraga iku apa ya mlaku ya mlayu sepak bola, bulu tangkis, senam, utawi olahraga lintunipun nggih. Nanging sakbenere olahraga niki mboten nanging selalu tentang napa nggih, ingkang paling cepet, ingkang sinten sing paling kuat, ingkang sinten memenangkan pertandingan mekaten nggih. Amargi pada akhirnya olahraganya adalah tentang bagaimana kita niku bijak kita merawat tubuh yang sudah menemani kita menjalani kehidupan. Tuh lek ngono ya sedih ya kadang awake dhewe itu enggak pernah mengucapkan terima kasih, banyak menzalimi, banyak menganiaya tubuh kita sendiri ya. Dan mungkin semakin lawas tirose Pak Eko, semakin usia kita semakin sadar bahwa sehat itu memang bukan sesuatu yang bisa kita beli ketika memang sudah hilang ya. Jadi sehat itu harus terus dirawat. Sedikit demi sedikit apa yang bisa kita lakukan dengan cara olahraga sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kita. Mekaten nggih, para kadang pamireng atau mungkin kadang juga kita punya banyak alasan klasik mekaten nggih untuk tidak berolahraga lah. Wis aku kayak karena waktu aku sibuk, terus aku wis tuwek koyo gak iso olahraga. Ya bisa olahraga cuma menggerakkan tangan dan kaki. Atau alasan ala menewes, saiki aku sik kesel tapi meneh lali meneh menewes sampai emben sampai lali. Nah padahal olahraga itu tidak harus selalu nopo nggih koyo arek-arek enom saiki sing nang gym ngoten nggih, atau harus mluwayu sing sampai kiloan meter ngoten. Mboten kedah mekaten para kadang pamireng, tapi yo isu stretching, pemanasan, jalan kaki atau senam, atau kita biasanya kalau sudah usia itu berkebun ya, ini juga salah satu aktivitas olahraga. Bahkan aktif bergerak di rumah, memasak, membersihkan rumah, ini juga bisa menjadi kebiasaan atau bagian dari kebiasaan hidup aktif mekaten nggih. Dan yang penting bukan seberapa berat olahraganya, tetapi seberapa konsisten kita itu bisa melakukannya mekaten nggih. Mangke budhe malik-malik kagem panjenengan aku kate muter dhisik lawas sendiri request kalian Pak Eko wonten Telata Dampit spesial ugi buat Buriatin.

0: pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapan dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Lagi aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Mau juga ah biar cepet sampai lewat mana pula. Waduh awas mikir awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya benar, dengan saya sendiri. Siapa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.
5: Tas keranjang.
6: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
5: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
6: Makcik Joyah tak tahu ke?
5: Tahu apa?
6: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
5: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
7: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Skansel 3/4 RRI Malang, suara budaya Nusantara, ngemong putu cocok. Mari lagu judulnya lawas, ngemong putu ya. Tadi lek wong lawas iku mesti duwe putu. Masya Allah, alhamdulillah diparingi sehat nggih para kadang pamireng pun supe. Kalau kita berbicara tentang sehat, ini ada kaitannya dengan Hari Olahraga Nasional enggang jatuh pada tanggal 9 September. September ini ya, berarti hari ini ya, hari Rabu, mekaten iki para kadang pamireng. Nggih para kadang pamireng, kadang memang kita lupa ya bahwa badan kita, tubuh kita udah kita ajak kerja seharian atau selalu melakukan kegiatan aktivitas, mengejar apa yang ingin kita capai. Kadang kita sampai mengabaikan bagaimana kesehatan diri kita, nggih. Coba sejenak kita merenung. Kita bayangkan kalau tubuh kita itu seperti sebuah kendaraan. Kendaraan mungkin sepeda motor ya. Setiap hari kita pakai untuk bekerja. Setiap hari kita pakai untuk melakukan aktivitas. Mengantar anak, bertemu teman, bepergian, dan melakukan berbagai aktivitas. Nah kalau kendaraan saja kita rutin untuk menservisnya begitu ya, ganti oli 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, ngecek ban, dilihat bagaimana, apakah masih layak untuk digunakan, terus kemudian memperhatikan mesinnya, terus ya nopo kalian tubuhnya kita, tubuh juga tamtuni pun perlu diservis nge, bedanya tubuh tidak bisa kita tukar ketika sudah rusak, ngaten nge. Karena itu, ini juga pengingat diri kagem budeme. Jangan sampai menunggu sakit untuk mulai peduli terhadap tubuh kita sendiri. Jadi, monggo sesarengan, perkataan Pak Mirang, kita mengingat, kita refleksi. Olahraga bukan hukuman karena kita mungkin makannya banyak. Ini jadi olahraga ini adalah salah satu bentuk ya, bentuk penghargaan kepada tubuh kita. Bekaten nggih. Nggih para kadang pamireng. Ada satu hal menarik nggih, saking olahraga terus manfaatnya bukan hanya untuk tubuh kita tapi juga bisa membantu kita menjaga napa nggih suasana hati. Insya Allah kalau tubuhnya kita sehat, fisik kita sehat, maka hati dan juga pikiran kita ini akan bisa lebih kita gunakan dengan baik. Kita bisa berpikir sehat dan positif gitu ya. Nah ketika kita bergerak, berjalan, kemudian keluar keringat, atau mungkin melakukan aktivitas pasti sering sekali ya, kalau kita udah melakukan aktivitas itu malah justru merasa lebih ringan. Atau pikiran yang tadinya ruwet gitu ya. Pikiran yang penuh, kakean pikiran lah wis intine kayak gitu. Perlahan mulai terilis gitu ya. Mulai kayak lepas dan mulai lebih tenang. Terus para kadang pamirang, engkang meniko kadah pikiran. Mungkin gak langsung napa nggih langsung coba mencari jawaban untuk semua yang kita pikirkan. Kita boleh mencoba mungkin pagi-pagi kita keluar sejenak, jalan kaki, menghirup udara segar, terus bersyukur ya kita masih diberikan kesempatan menghirup udara segar. Terus apa nggih? Hal-hal tersebut akan membuat kita lebih fresh mengatakan nggih. Kadang pikiran ingkang kadah, pikiran ingkang kusut niki membutuhkan tubuh kita untuk kita ajak mulai bergerak mengatakan nggih. Nggih para kata pamirang, tetap stay tune wonten 103.4 RRI Malang, suara budaya Nusantara. Niki budhe enggak ada sesekaran. Ngamen setunggal, nggih. Kagem panjenengan tetap stay tune
wonten Tejo Wangi Jan Krespol dalu menika. Semoga sugeng midhangetaken.

0: pas jam 19. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Rabu 9 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, maraknya penggunaan gawai di kalangan anak mendorong orang tua untuk lebih selektif memilih aplikasi buku digital. Tidak semua platform yang menyediakan bahan bacaan dapat langsung diberikan kepada anak tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. Hal tersebut disampaikan anggota komunitas Read Aloud Malang Raya, Nabila dan Andina, dalam dialog program literasi digital di Pro1 RRI Malang. Menurut mereka, kurasi aplikasi menjadi langkah penting agar aktivitas membaca anak tetap aman, nyaman, sekaligus memberikan manfaat positif. Nabila menjelaskan kurasi diperlukan karena tidak semua aplikasi yang tersedia di internet aman untuk anak. Terlebih mayoritas sasaran kegiatan membaca nyaring adalah anak usia PAUD hingga sekolah dasar yang masih membutuhkan perlindungan dan pendampingan orang dewasa. Kurasi tidak hanya berkaitan dengan isi buku, tetapi juga menyangkut keamanan aplikasi. Orang tua perlu melihat apakah aplikasi mudah digunakan, mengandung iklan, memiliki tautan yang berpotensi mengarah ke situs berbahaya, serta bagaimana keamanan data pengguna ketika melakukan pendaftaran. Orang tua juga disarankan membaca atau mencoba terlebih dahulu buku yang akan diberikan kepada anak. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan materi, bahasa, ilustrasi, serta fitur yang tersedia benar-benar sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Maya bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarto Enggal, Pro 4, RRI Malang.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ma, ada batu.
4: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
5: Tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
6: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
5: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo. Kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
6: Sebentar aja.
5: Gak usah, biarin aja.
6: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
3: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin
7: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
8: Mendengar kata bambu runcing, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah perang kemerdekaan Indonesia. Memang senjata sederhana serat makna ini telah menjadi identitas perjuangan bangsa. Bambu runcing mendapatkan tempat yang istimewa karena meski pada masa perjuangan ada keris, tombak, dan pedang, bambu terbukti lebih mudah didapat serta digunakan sebagai senjata yang meninggalkan luka mematikan.
9: Bambu ini sangat mematikan. Bentuknya yang dibuat memanjang sangat ditakuti lawan dengan ujungnya yang runcing karena yang terkena tusukan bambu runcing tersebut akan mengalami kematian yang menyakitkan. Itulah mengapa bambu runcing menjadi senjata andalan pada saat perang kemerdekaan saat itu.
8: Saat perjuangan kemerdekaan, di mana jumlah senjata api dan senjata tradisional tidak mencukupi, bambu runcinglah yang menjadi solusi utama bagi para pejuang untuk melawan penjajahan.
10: Indonesia merdeka!

mendong. Engkar sampun dikersakaken kalian Bu Sri Purnomo. Waalaikumsalam Ibu. Sami-sami nggih. Raja Wangi Jan Grespol ngaten kagem sedaya pamirang sugeng widhangetaken drose. Kagem budheme salam sehat, tetap semangat serta bahagia bersama keluarga tercinta. Matur nuwun.

0: Gak perangkat dan pamirang semanuan sangat gak kalau bau sambon kita bahas toyo gak tentang bagaimana kita mencintai merawat tubuh kita mekaten gak monggo toyo tetes akan olahraga niki mbok tenanangin sekedar kegiatan yang dilakukan ketika punya waktu tetapi napa gak tetes bagian yang kang saking coro kita mencintai merawat diri kita sendiri mekaten gak. Karena tubuh ini adalah rumah yang kita tempati sepanjang hidup, maka dari itu merawat tubuhnya, jaga pikirannya, dan dinikmati hidupnya. Mekaten nggih, tidak perlu menunggu tua untuk sadar pentingnya sehat, tidak perlu menunggu sakit untuk mulai bergerak. Mekaten para kadang pamireng, sembanuan sangat. Selamat Hari Olahraga Nasional, nggih para kadang pamireng, salam sehat, salam semangat, mekaten. Ini wis sehat terus aku kate ngajak jalan-jalan dulur-dulurku kabeh nang Candi Jago. Ya apa lek mlaku tekok Candi Panggung nang Candi Jago. Wonten apa budhe ten mriko? Nah niki informasi tentang pemugaran Candi Jago Malang. Niki sampun masuk ke tahap 2 seperti apa nanti informasinya? Panjenengan pun tenebuti punti. Nggih, soalnya aku kate ngangkat telepon tekok Bu Pandan. Assalamualaikum Lijeng Dalu.
1: Waalaikumsalam, Bude, Lujeng Dalu, Dato di Pawarto Tipun.
0: Sehat Bu, tasik pilek to.
1: Sampun sehat Bu, Bude.
0: Hereng, tasik pelu.
1: Oh, ngeng.
0: Ibu ya nopo.
1: Kondang saraf di, alhamdulillah. Oh. Sehat Bude.
0: Alhamdulillah, sehat nggih.
1: Nggih, wau nggih senam nggih wonten acara nggih.
0: Alhamdulillah, olahraga terus nggih Bu Pandan nggih.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah. Lah
1: di kampung niku anu Bu de Rebo kalih Minggu, menawi jemuatan Batu.
0: Wah, luar biasa.
1: Jemuah kali Senin.
0: Luar biasa lho Bu Pandan niki nggih. Aduh, mati semangat.
1: Alhamdulillah, Budi.
0: Sementing paringi sehat, gerak ya, Bu. Ya, masih gak sing kudu, sing gak opo, sementing gerak. Gimpon, Bu. Dalu menika badhe ngersakaken sesekaran opo, sak darengi salam.
1: Lintang asmoro, Budi.
0: Oke, salami kagem sinten.
1: Dereng, nggih, kalau mau dereng diputer, nggih.
0: Dereng.
1: Budi salam, nggih, Budi.
0: Nggih, monggo, Ibu. Bandengan, Bu.
1: Kagem Bu Sri. Dalam?
0: Sing Bantengan ah.
1: Nggih.
0: Oh, senenge langsung. Nggih, Budhe,
1: berat, Budhe. Nggih, Budhe, berat, Budhe.
0: Oke, siap gas,
1: Mas. Nggih.
0: Monggo salam.
1: Kagem Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, kula selek Budhe.
0: Nggih.
1: Kagem Bunda Riatin. Heeh. Kagem Pak Eko, Pak Bambang. Pak Iswoyo, Pak Duarnoto, Pak Widi, Budhe Bu Widi, Kang Grandung. Kagem Mbak Indah, Kang Wonten Batu, menika Bu Dasmiatun, Bu Tati, Lahor, Mas Pari, wonten Pak Sari'i, wonten Ibu Satiah. Sampun Budhe kagem sedoyo ya pamireng Budhe wilujeng dalu Budhe matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami.
1: Budhe sehat-sehat selalu Budhe.
0: Amin Ibu nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih nggih Budhe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Pandan. Nggih saderenge kula puter banteng informasi nggih para kadang pamireng. Niki proses pembaharuan mekaten nggih utawi pemugaran Candi Jago wonten Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang niki terus berjalan nggih sak menika proses pemugaran niki sampun menyentuh tahap kali yakni menyentuh bagian tubuh dari candi peninggalan Kerajaan Singhasari abad ke-13 sak menika. Nah pantauan niki wonten dinten Sabtu kalau ingin nani sejumlah pekerja niki juga terlihat sibuk mekaten nggih menata kembali susunan candi engkang rusak kalian batu andesit engkang enggal mekaten. Nah batu-batu andesit sak menika sebagai pengganti secara khusus nggih di pesan Balai Pelestarian Kebudayaan BPK wilayah 11 Jawa Timur. saking wilayah Yogyakarta, Uki Tulungagung. Nah, batu berbentuk persegi memiliki ketebalan 23 cm kalian 24 cm. Niki ditatap kalian rapi, terus menyerupai struktur awal candi mekaten berkatan pamireng. Dan niki sampun wonten tahap kedua, lah tahun sak menika ditargetaken, targetipun mantun nggih salah setunggal napa nggih progresnya sampun caket ditingali mekaten. Nah, pemugaran Candi Jago sak menika sampun melewati diawali maksud Ibu D. Niki sejak tahun 2025 nggih kalian merombak bagian kaki candi lan melibatkan unit pemasangan, kemudian pembongkaran, finishing melalui pendekatan konservasi berbasis penelitian. Terus Candi Jago sak menika gadah panjang 24 meter, kalian lebar 14 meter. Nah, sementara tinggi candi ingkang tersisa ingkang menika 10,5 meter mekaten nggih. Nah, candi berdiri menjadi tiga bagian, yaitu bagian kaki candi, tubuh serta cungkup atau atap candi. Mekaten pahatan sekaligus napa nggih naratif saking relief candi sak menika disebat nggih memiliki keunikan tersendiri dibandingkan peninggalan candi lintunipun wonten wilayah Malang Raya. Mekaten berkata Mbak Mireng. Nggih, mangke tetap stay tune nggih, budhe mangke balik-malih kagem panjenengan sedaya. Monggo wonten lintang asmara bandengan dhisik isin dikersakaken kalian Bu Bandan. Semonggo.

0: nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Ini bawel.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Pernahkah Anda mendengar tentang tokoh tiga serangkai yang mendirikan Indische Partai di zaman Belanda yang berjuang untuk Indonesia? Salah satu dari mereka adalah Danu Dirja Setiabudi atau Ernest Douwes Dekker, seorang pria berdarah Belanda Indonesia yang masuk dalam jajaran pahlawan nasional. Sebelum memutuskan untuk membela Indonesia atau Hindia Belanda saat itu, Douwes Dekker muda pernah bekerja menjadi pengawas perkebunan kopi yang terletak di Malang Selatan, Jawa Timur. Sejarawan Malang, Suwardono mengatakan, kebun kopi yang bernama Sumber Durian tersebut di masa penjajahan Belanda terletak di Desa Wonokoyo, Distrik Dampit, yang sejak masa merdeka berubah nama menjadi Desa Taman Kuncaran, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Dan saat ini, Desa Taman Kuncaran masuk wilayah Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

93,3 Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Sebanun berokatan pamirang ingin tasis tetuh wantan Adi Jorote Cawangi Chen Krespol talu menikah sesarengan kalian kula Bude Mengge balik malai jalan-jalan wantan Candi Jagung ya berokatan pamirang ya. Candi Jago engkang ditemuaken Belanda pada tahun 1830. Nah, ketika kondisinya niki sampun rusak akibat akar pohon beringin besar mekaten nggih engkang wonten sakupengipun. Nah, terus keberadaan pohon kasebat diduga sengaja ditanam sebagai penanda sekaligus pelindung candi. Jadi sebelumnya Candi Jago ini sudah pernah mengalami pemugaran, yakni di tahun 1890 dan tahun 1908. Nah, saat pembukaran awal ini berlangsung pada tahun 2025 kemarin, para kadang pamirang, nah ini para pekerja ini pun menemukan susunan bata ingkang benten lan tersusun rapi pada bagian depan barat candi. Terus sekitar beberapa meter saking badan utama. Para arkeolog niki menduga struktur batas amaniko merupakan bagian dari fase pembangunan atau penambahan pada era Majapahit yang menunjukkan kompleks situs mengalami fase pemanfaatan dan memodifikasi ya berulang sehingga mencerminkan dinamika kekuasaan dan ritual dari Singhasari di Majapahit bekatan perokatan pamirang. Nggih, alhamdulillah tamtunipun panjenengan sampun nate napa dereng ke Candi Jago. Kula kok dereng nggih. Di daerah Tumpang, kudune budhe wis merana ya. Ngene kuwi sunggal informasi terkait pembukaan Candi Jagung Malang yang sampun masuk ke tahap 2 mekaten nggih perokatan pamirang. Sepanuhun sangat kagem panjenengan sedaya. Sampun jam 19 langkung 3:08. Ini kita sih wonten sesekaran yang kan kula aturaken ke panjenengan. Pramila wonten budi-budi tetap stay tune kemawon wonten Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Lala Atila, nggih para kadang pamireng, sabun menghantarkan kita, nggih wonten menit ke-45 lepas dari jam 19 malam. Matur semanuan sangat kagem setua ya kemawan. Sak menika budhe kita pamit undur diri saking adicara Tejo Wangi Jan Krespol. Dinten menika Rebo tanggal 9 September 2021. Semanuan kami gatasan panjenengan sedaya benjang budhe sonten malih ngantos jam 8 malih nggih. Budhe pamit undur diri nggih para kadang pamireng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengi wonten Cak Pentol. Dengan Jani Panjenengan. Selamat malam. Sampai jumpa. Dadah Lala.

0: bersama anak-anak perempuannya. Tetapi di antara mereka ada yang sudah menikah dan tinggal terpisah. Sekarang dia hanya tinggal bersama anak tertua, Purbararang, dan bersama yang paling bungsu, Purbasari. Tetapi belakangan ini dia merasa dia bertambah tua. Jadi dia memutuskan untuk turun tahta.
1: Apakah kau tahu? Aku merasa bertambah tua, dan aku ingin memilih siapa yang akan menjadi penerusku.
2: Jika begitu, Anda harus memilih Putri Purbararang dan Putri Purbasari.
1: Sepertinya kau benar.
2: Lalu bagaimana yang mulia?
1: Baiklah, bawa Putri Purbararang dan Putri Purbasari kemari.

0: Yang mulia, saya membawa Putri Purbarara dan Putri Purbasari.
1: Ada masalah apa, Ayah? Mengapa engkau memanggil kami?
2: Aku akan memilih siapa yang akan menjadi penerusku di antara kalian berdua.
3: Apa? Apakah itu berarti Ayah ingin melepaskan tahta?
2: Ya, oleh sebab itu aku memilihmu, Purbasari.
1: Bagaimana bisa? Aku anak yang tertua.
2: Purbararang, untuk menjadi seorang ratu itu tidak hanya dilihat dari usia. Banyak hal lain yang harus menjadi kualitas dalam diri seorang ratu.
1: Apa yang dimiliki Purbasari yang tidak aku miliki?
2: Kau akan segera tahu jika Purbasari menggantikan posisiku.
1: Kakak, diam. Kenapa? Aku anak tertua. Seharusnya kan aku.
4: Ada apa ini, Purbararang?
1: Begini, Indrajaya. Ayah, dia memilih Purbasari sebagai penerusnya.
4: Apa? Kenapa bisa?
1: Aku tidak tahu. Tetapi, aku harus melakukan sesuatu.
4: Bagaimana kalau...
5: Pada malam hari, Purbararang pergi ke rumah penyihir. Seperti yang dikatakan Indrajaya, mungkin penyihir dapat membantu sesuatu yang dapat mengancam kehidupan Purbasari.
6: Apa yang bisa saya lakukan untukmu, Nona Muda?
1: Aku ingin kamu membuat Purbasari merasa gatal-gatal di tubuhnya.
6: Sesuai permintaanmu, Nona Muda.
5: Penyihir mengabulkan keinginan Purbararang. Dan Purbasari pun merasakan gatal di sekujur tubuhnya.
1: Apa ini? Apa ini? Apakah ini efek dari gatal-gatal tadi malam? Apa yang terjadi padamu, Purbasari?
3: Aku tidak tahu, Kak. Kemarin malam...
1: Kau pasti sudah melakukan hal yang sangat mengerikan. Kamu pasti dihukum dewa.
3: Apa? Tidak mungkin. Aku tidak merasa aku sudah melakukan hal yang salah.
1: Aku harus mengatakan pada ayah.
5: Purbararang meninggalkan kamar Purbasari dan pergi ke ruangan ayahnya untuk memberitahukan kondisi Purbasari. Setelah mendengar berita tersebut, Prabu Tapa Agung sangat terkejut. Mendengar bahwa putrinya mendapat kutukan dari dewa membuatnya merasa sedih. Ini adalah kesempatan Purbararang untuk melanjutkan rencananya. Dia menghasut ayahnya untuk membuang Purbasari ke hutan. Akhirnya, Prabu Tapa Agung setuju dengan pilihan Purbararang. Setelah itu, penasehat kerajaan menemani Purbasari menuju hutan. Sebenarnya, Purbasari sangat sedih. Tetapi demi ayah dan kerajaannya, dia pun rela.
0: Aku sudah membuatkan sebuah gubuk untuk tempat tinggalmu, Putri. Itu bukan salahmu, Putri. Aku akan membantumu mencari jalan keluar. Aku akan mengantarkan makanan setiap pagi. Jaga dirimu baik-baik, Putri.

0: Aku sebaiknya bergegas.
1: Tunggu. Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu.
0: Apa? Kak, kamu bisa bicara?
1: Ya. Apa yang sedang kau lakukan di tengah malam? Tidakkah ini berbahaya?
0: Aku sudah diasingkan dari tempat tinggalku.
1: Kenapa?
0: Kakakku bilang aku sudah melakukan hal yang mengerikan sehingga dewa menghukumku.
1: Itu berarti kau menetap di sini, kan?
0: Ya, benar. Di sana, di gubuk itu. Kamu bisa mampir kapanpun kau mau.
1: Baiklah.
2: Sejak hari itu, Purbasari dan Lutung menjadi teman. Mereka menolong satu sama lain, menghabiskan waktu bersama. Dan keduanya tidak pernah merasa tidak nyaman. Suatu hari, ketika Purbasari mencuci kain di danau, Lutung mengambil segelas air dan kemudian menyihirnya.
1: Purbasari, bisakah kau kemari sebentar?
0: Ada apa, Lutung Kasarung?
1: Duduklah di sini.
2: Lutung mengusapkan tubuh Purbasari dengan air.
0: Apa yang kamu lakukan, Lutung Kasarung?
1: Ini dapat menyembuhkanmu.
2: Lutung tetap mengusapkan tubuh Purbasari dengan air yang sama.
0: Benar-benar hilang. Aku sudah sembuh.
1: Yeay!
3: Aku membawakanmu makanan.
0: Maaf, saya di sebelah sini.
3: Putri, Anda sudah sembuh?
0: Ya, ini kabar baik, bukan?
3: Wah, kembalilah ke rumah. Raja pasti senang mendengarkan hal ini.
0: Kembali ke rumah? Maaf, aku tidak bisa.
3: Kenapa?
0: Aku tidak ingin.
2: Ketika Lutung Kasarung membujuknya untuk kembali ke rumah, Purbasari selalu menolak. Namun, kemudian dia menyerah. Ketika dia sampai ke kerajaan, Purbararang terlihat kaget. Dia membuat rencana baru. Dia tidak dapat membiarkan Purbasari hidup.
4: Apa yang kamu lakukan di sini?
0: Lihatlah, Kak. Aku sudah sembuh.
4: Baiklah. Aku akan membiarkanmu kembali ke rumah dengan satu syarat. Ayo kita berlomba lebih dahulu.
2: Pada pagi hari, semua orang di kerajaan melihat persaingan mereka. Pertama, Purbararang membuat kompetisi siapa salah satu dari mereka yang mempunyai rambut yang lebih panjang. Keduanya menggerai rambut mereka. Rambut Purbasari ternyata lebih panjang.
4: Baik, baik. Jadi rambutmu lebih panjang dariku. Tetapi, apakah kamu punya calon suami? Siapa lebih tampan daripada Indrajaya?
0: Dia, Lutung Kasarung yang akan menjadi suamiku.
4: Apa? Lutung, jangan bercanda kamu.
2: Setelah itu, Lutung menengahi mereka dan berubah menjadi seorang lelaki tampan, lebih tampan daripada Indrajaya.
5: Aku adalah pangeran dari kerajaan yang jauh. Aku dikutuk untuk menjadi monyet karena kesalahan yang aku perbuat. Aku hanya dapat kembali menjadi manusia normal hanya jika ada seorang wanita dengan tulus ingin menjadi istriku. Terima kasih, Purbasari.
4: Itu berarti aku kalah.
0: Jangan khawatir, Kak. Aku tidak akan menghukummu.
2: Kemudian Purbasari menjadi seorang ratu dan menikah dengan Lutung. Dan mereka hidup bahagia selamanya.
6: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI menunjukkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI ini jangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapat.

0: Nyondok, gendang metu kene, Nduk. Gendangane sih gerak banget lho, Nduk.
1: Iya, Yung. Aku ngetutno biyung.
0: Karo kanca-kanca. Silir noto gomon, Nduk.
1: Iya, Yung. Hayung tenan.

0: nek uga panjenengane Mas Putra Gilang wis hadir, Nduk. Ora kaya wingi telat.
1: Wilujeng binarak Mas Putra Gilang. Nah, Didik Widya Lestari matur nuwun. Wonten ugi Mbak Lilik Setyawati.

0: rumah sangat menikah kagem pencerahan pun Mbah Umar. Milih jeng pinarak luwe ayam menehki karo nyeruput kopi geget gorengan ya nduk.
1: Iya yung, karo midanget ke tembang gundul-gundul pacul.

0: mangan sagingan jar rezeki barokah.
1: Iya, Yung.
0: Kita ngirim hadiah sampai tekan kopi barang, Dok.
1: Muga disusul liyane, Yung.

Iwe duwe kedudukan derajat pangkat semat sok-sok laku jobrio adiganga digunglanga diguno ning apa ku jenenge begitu dioncati jabatan derajat pangkat semat kuwi mau lho iki mesti marang ngono awake dhewe nandang sing diarani hukum karma mbuh iku karma baik apa karma buruk lah ning ngono kuwi mau terus wong iki mesti ndelok apa jenenge sebelah mata rasakno biyen jamane duweni palungguhan kelakuane ngene nah ngono kuwi iki hukuman moral sing ora iso digolekne pengacara nduk sik balike balik rono wae ngono ya yung terus yen wis sak rekatak grobiak sak rekatak brus tegese awake dhewe iki menemai kehancuran secara moral kehancuran secara etika durung maneh yen awake dhewe iki kehancuran sacara bagas para sing raga krana biung nanti cerita apa sing dipangan lan saka ngendi pikolehe iki bakale mrabawani utawa mempengaruhi kebagas warasaning raga ora mung raganing dhewe ning kepara raganing anak rabine kabeh kang nderek dahar oleh ngendi saka ngendi oleh-olehane iki mang yo nandang hukum karma iya nduk kang kaya mengkono iki apa ana gandeng jenenge karo lagon candake kang diarani mentok-mentok iya nduk mamula ding jero lagu mentok-mentok iki kan jelas mentok-mentok tak kandhani mung rupamu angisi-ngisi piye to kowe kleru yung angisin-ngisini gawe en ora gawe eng aja kleru tegese ya kedadean kuwi mau nduk apa kang dialami kang berhubungan dengan baik buruknya keadaan iki sing digambarne krana ana tembung rekatak grobiak rekatak brus tegese bubraing tatanan iki nandi-nandi iki menggawa isin rono-rono iki menggawa isin nduk ana wong ora rasane disangkane ngrasani enek wong grumbuk-grumbuk diarani gunem iki pola keadilan yang sunjem banget sakjroning ati mamula becik enek kandang wae becik turu wae wis ngorok wae mana? Yang orang ngerti metlene iki sing nonton sapa ning nyatane saka kuwi. Lan jeng ora nggone ana kandang iki aja turu kudu duweni salah kaya kupu nduk. Sing nalikane ngawake dhewe iki dianggep kaya dening ular kang njejemberi ngegilani kala maning wulune iki gatreli. Lu wong boyo awake dhewe anggone meneng ana paturonan. Meneng ana kandang iki awake dhewe teteki awake dhewe melakukan pertobatan, menyadari kesalahan. Ben awake dhewe iki mijil dadi kupu. Lek wis dadi kupu rono-rono akeh wong kepengin nyincup sandajan to banjur mentok jegek terus sabur maneh, nduk. Kaya mangkono ya yo. Yen wis ngono terus mari ngono tembake da opo prengat-prengut plorak-plorok. Nah. Lu wong boyo awake dhewe arung guyu ning guyune iki ora seneng sing lepas ning guyune karena awake dhewe iki memahami tentang apa yang sudah kita lakukan. Guyune awake dhewe karena sudah menemukan titik kesalahan. Dari menemukan titik kesalahan kemudian melakukan pertobatan sing diarani ngelaku ngentung, nduk. Wis nguasai wis cepet papat ngalor ngidul ngetan bali ngulon bali eneng pancer maneh tegese menemukan jati diri iki njur awake dhewe iki mesam nggih sem prengat prengut peda apa sanggo wang ya peda ya po nduk nah tembange kaya ngono nduk waduh yo sanyata ilmune jero banget ing sajroning tembang apa meneh dengan kecerdasan anggone dulur-dulur seniman iki merakit lagu iki mau dimedlekne yo yen awake dhewe wis ketemu kaya ngono awake dhewe iki muji dadi pemimpin iki pemimpin kang ora kaya lagone ning tembang gundul-gundul pacul nduk ngono ya yo sing dikarepke kaya mengkono kuwi iya nek sing ngersake julit-julit tretek ning sadurunge dulu tretek ayo muter gending kang kinarya donga nduk
gending tembang iki ebaning cipta rasa budi lawan karsa suluk ing sinden sindening sin apa jeneng sendoning sinden iki dadi panyabda iki dalang anggesangi urup-urup wis nyawiji dadi sawiji tuwe pepadang kalamun to cinandra lir Sriwidodo. Wis jeng dalu menika kagem njenengan Mas Rifai hadir mak cangik nggih katuran pinarak.

0: aku sing paling lemu.
1: Lemu kaya aku yo haan to.
0: Samuga lumantar masari topan gandu kanggo Bapak Sampur, Bu Natin, kru Andalas Audio Profesional. Kok dulur-dulur ning sumber sekar kuwabe yo nduk.
1: Iya yo.
0: Khususe kanca-kanca dulur-dulur lembaga adat sumber sekar jauh. Bulurah yo ginuk-ginuk nduk.
1: Apa tenan yo ngaah.

0: Songo kelewat 17 menit nduk ana ing studio RRI Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara. Ki matur nuwun sanget kawigatose kaya busukatin rujak Mas Putra Gilang. Malah kekel-kekel diarani bebret nduk. Lek sepeda botol njerebet yung, lek awake dhewe bebret. Digas gak patek mlayu kenal pote metu bluke terus yung.
1: Ya nduk. Panjen yo gawane adem-adem iki masuk anjing, anu angin, Nduk. Ya nek sing di omah guyu dhewe yo golek ewang no, ben ora dhewe kok disarani wong ngene kok.
0: Ngene piye, Yung?
1: Pokoke ngene lah guyu dhewe kuwi no, Nduk. Ora usah digagas, Nduk, lanjut.
0: Bacutne ana ing sajroning tembang mau. Banjur kok rinake tembang gundul-gundul pacul, Nduk. Anu, Yung?
1: Ngene, Nduk. Gundul-gundul pacul kembelengan. Nyunggi-nyunggi wakul gembelengan, wakul glimpang seganing dadi sakratan. Wakul glimpang seganing dadi sakratan. Senajan to tembang iki mlebune ing tembang dolanan, Nduk. Ning maknane iki wah sepuh banget dan jeru banget.
0: Banjur kok dilebokne tembang dolanan.
1: Heeh, pamriye bocah-bocah iki ben sadar ben merondo. Wiwit saka cikar gobrok sakjane ya enek lepetan barang, lepetan-lepetan angudari yang ngiseni ngono kae iki tembang-tembang iki membawakan sebuah bentuk carane golek jalan keluar utawa solusi, Nduk.
0: Ngono ya, Yung. Saya rene suarane awake dhewe saya serak, Yung.
1: Heeh, sing penting ora ngepret, Nduk. Kaya pispa kakek nuli samping. Playune ora banter bluke ngesro sing mburi, Nduk.
0: Gundul-gundul pacul tegese ngopo, Yung?
1: Gundul-gundul pacul tegese iki model potongan, Nduk. Potongan kang kaya kuncung kae. Ning werdine ora mung modele rambut, Nduk. Ning kene iki enek gundul sing disebut gundul iki apa?
0: Rena-rena, Yung. Kadang ya enek gundule kae.
1: Wajar wae saya bengi kowe aja ngawur, Nduk. Sing mesti tembung kang tembung gundul iki magepokan utawa ana gandeng jenenge karung sirah, Nduk. Karo mustaka.
0: Sirah utawa mustaka.
1: Heeh. Sinebut uga nian basa Indonesia iki kepala, Nduk. Mengko werdi muka lek dadi mbas dadi ndas iki aja dadi gembelo, Nduk. Becik ndasing desa. Ndase kecamatan. Ndase kabupaten kota, ndase provinsi sampe ndase negara, Nduk.
0: Beh mbok mustaka,
1: ora aku lek rada mangkel niki tak tenani ya, Nduk, lek ngendas-ndasi. Amarga diarani kepala iki ya ora iso ngarahne, ora iso mimpin sak karping dhewe, diarani mustaka iki ora dadi ora bisa dadi mustakaning kahanan. Mulai sebut ndas wae, Nduk. Kan yang dituruti karpe marai bunda sora bunda sing dhewe ning juga bunda sing rakyate, Nduk. Mergo prilani kepriraku ini kang gembelo kang gembelengan. Gembelo gembelengan iki mekete sak karepe dhewe iki lho, Nduk. Dupe dadi pimpinan, dupe dadi pangarep, sak enake ngudeling dhewe.
0: Ngono ya, Yung.
1: Mulut sinebut gembeleng, gembelo utawa gembelengan kuwi mau, Nduk. Jenenge rambut sing diarani potongan pacul kuwi. Iki rambut sing mek ngancut ning ngarep tok kuwi, Nduk. Ora kaya kunjunge Semar ora. Papane gundul pacul iki rambute sing tuwa ning embun-embunan. Tegese kuwi gambarane pemimpin iki senajan tuwa ning prilakune iki kaya bocah, Nduk. Gerang wong arek. Tuwek wong arek, Nduk. Ngono kae.
2: Dadi kaya ngono ya, Yung.
1: Iki nek sing cerita iki critane wayangan, Bos. Ora. Niki pancen iki gaya siarane kados mengaten mulai biyen. Gagrake warung lapis perapatan kan jukuk gagrak limbuk cangik kalau mangsane nika nggih jupuk. Gagrake puno kawan ngoten lho Mas.
2: Sabanjure kaya piye, Yung?
1: Nalek dadi pemimpin e aja gembelo, aja gembelengan. Aja kemaki, aja kemenyek gugu karping dhewe. Bola baline eling-eling aja nganti lali sok iki enek hukuman, enek tanggung jawab, enek konsekuensi logis kang kudu disandang, Nduk.
2: Kaya ngono ya, Yung.
1: Gundul-gundul pacul gembelengan nyunggi wakul gembelengan, Nduk. Wakul ke wadah pangan, Nduk. Isine sego. Tegese isine sego utawa wadah ing pangan iki yen sego wetenge wareki dadi ning ayem tentrem makmur berpikir jernih. Kang diadahi wakul sego. Mula yen dititipi ngamanah rakyat. Wujude bab-bab kang menimbulkan makmuring rakyat, tentreming rakyat, aja gembelo, aja gembelengan, aja sak karping dhewe. Ing bakal iki wakul kuwi mau yen kowe iki gembelo, gembelengan, wakul iki nglimpang, wakul iki numplek.
2: Wakul kang disunggi.
1: Maen disunggi iki disuwun iki lho, Nduk. Amar kondas ini yang mengarahkan kepala ini, yang memimpin di dalam kepala ini ada pemikiran dan otak. Mamula anggone kowe dadi pemimpin dadi sembarang kalir duweni niat iki kabeh ana amalu bi niat. Niatmu apa dadi pemimpin? Nek niate golek-golek ya mesti dadine golek-golek, teman iki dadi elek. Suwe mlaku-mlaku ora nibat apa-apa, ora ngidek apa-apa, mung ngidek telek sak dalan-dalan, Nduk. Wakul glimpang segoning dadi sak ratan. Ratan iki kaya dalan iki. Nek latar iki ngarepe omah. Mula kadang iki ya lek ndelok enek teh kembang apa iki ora apa jenenge kadang ora sesuai, Nduk. Apa meneh lek gawe teknologi AI. Nyiptakno lagu iki tata basane wis ora karu-karuan ngono kae. Balik marang undiran yang parembukan sing diarani ratan kuwi mau dedalan iki mau ngebaki dalan sak dalan-dalan isine mung kagelan nguasno sego kang kececeran kamangka sing kate dikirim iki wis dalam keadaan lapar, Nduk. Nek jare sapa sing nang ngene pujon mau mangan gak mangan apa jare BLT mangan gak mangan apa jare MBG yo anane mbesesek, Nduk, dadine. Lah sing kaya mengkono ki mau kudu dadi paugeran, Nduk. Mamula lagune gundul-gundul pacul iki simbol kepemimpinan. Pemimpin iki kudu ning dadi sirah. Sir iki wis ngarani ngerah iki yo wis ngarani, Nduk. Rah iki tegese getih, sir marang lakune getih. Tegese sir marang lakune getih iki getih dadi simboling panguripan, Nduk. Kangono ini mubeng ragane iki kudu diresiki. Tansah resik. Yen dadi pemimpin iku resiki ini nang resik niat. Nawai tuning dadi pangarsa. Kaya ngono kuwi. Lah banjur uga diarani sirah, diarani mustaka utawa mustika sejatine pemimpin iki perhiasan. Kang kudu tansah didomo-domo. Kang kudu tansah dadi wet, uwut lan uwat. Dadi wet iki tegese dadi panutan. Uwut iki lakune aja ngawut. Uwat iku tegese dadi pangumat. ora njaluk dikuati golek dukungan rono-rono ora, Nduk. Ning yen lakune becik iki tanpa dijaluk rakyat masyarakat iki mesti mendukung, Nduk. Kaya mengkono kuwi. Mamula aja gembelo sirahe tegese aja gembelengan. Nyunggi wakul utawa nyuwun amanah kepercayaane rakyat. Rakyat yo aja gembelengan. Teman wakule mlimpang segoning dadi sakratan, Nduk. Sego iki ya jenenge sego iki wis rutuh ning lemah, Nduk. Mesti gabul bleduk. Mesti gabul reget ora iso dipisah, Nduk. Dadi gelaning masyarakat. Nang koyo mengkono iki dadi paugeran, dadi ugeman, Nduk. Wonten ugi Sekar Jagat, salam sego gerih wayah iwak klothok, benteng terakhir jemek biyen iki. Salam iwak gerih. Iling perjuangan biyen karo kanca-kanca Sekar Jagat uga karo almarhum Mas Bambang Yoyongan, Dok. Salami wak gere. Ki Bos Sukari ya wis teko saka Tanah Abang. Saka Lebak, Banten juragan kerupuk ki, Dok.
2: Iya, Yung.
1: Nah saka kene iki mau sing perlu ning awake dhewe memahami. Mula ditata runtut gendangi-gendinge iki mau saka cikar bobrok. Tegese sing brobok ing jiwa dan raganing awake ing dhewe. Jur jarane jundil apa ya sing laklalen iki apa kok jenenge jaran dudu sapi, Nduk. Kamangka sing narik cikar iki mesti gundul sapi.
2: Rono mau jari jaran iki simbule ngowo nafsu. Heeh.
1: Lelek sapi.
2: Sapi iki pijaking utawa lembu-lembu andani yandini iki pijakane Bathara Guru utawa Sang Hyang Siwa anu. Yen cara keislamane sapi iki surat Al-Baqarah kang isine kebak tatanan tuntunan pratanan pranatan ciri-cirine wong dadi pemimpin sing sukses iki piye. Ciri-cirine dadi ngulama kang becik iki piye? Ciri-cirine wong munafik, wong kafir, wong sirik lan rena-renane iki kepiye? Iki aku nggambarke yen cara pemikirane limbuk anakmu yo ngeeh. Isaning cikare iki bobrok ditarik sapi krana awake dhewe tidak berbijak. Orang ngijaki utawa jenenge tidak berbijak. Anggone awake dhewe bertindak. Awak ing dhewe nglalekke tuntunan tatanan pranatan becik tuntunan pranatan ing agama apa dhewe tuntunan pranatan lan tatanan ing agama yung. Wah, pinter tenan anakku.
1: Ya kaya ngono kuwi. Lah bali meneh gembelo, sirah iki mang ora mung sirahi negara, Nduk. Dadi pimpinan ya pimpinan ing agama bareng ya aja gembelo. Dadi omospika. Saya ini malah orang kurang kok, Nduk, pemimpin-pemimpin Bapak Anopo Wahi ini malah lungguh dadi penjilat. Kamu kok yang kono itu sih berhak menjilat dan mengendus itu mau kiri kok, Nduk.
2: Weh, penjenengan ini ngendi kok kiri tenanan.
1: Ah, aku mau angkel tenan kok. Apa-apa dilarang, ini dilarang. Ini dadi fatma, ini dadi fatma tundane buri-buri kari penjilat. Berarti kan lakune iki luwe aji kirek timbane kelakuane menungso kang doyan menjilat lan doyan ngendus ki mau
2: ngono ya yung.
1: Heeh wis salah terusnya iki malah gara erosi, Nduk. Tak ngrungokne caping gunung wae sik. Ki anggo sedulur-dulurku among jitun kemarin ngaturaken pambagi arjo kawilujengan. Bupandan gatik gini pun ditenggong nggih.

0: Wonten ugi rangga sejati wilujeng dalu katuran pinarak lho.
1: Misowa capeku.
2: Jari Mak Cang ajari Bulu Sukatin yo.
3: Ye.
2: Panjenengane seneng wasno lambening penyiare, lambene Mak Cang. Nek seneng aja di masnote ditebas dituku. Dinggo cingur. Campurane rujak, Nduk. Rujak Mak Min, rujak lejem sing ngene ngandhap dulu.

0: Matur nuwun menika kagemen jenenganipun Pak Debogang ingkang wonten papan Jatim Kulon Dewe. Jatim Kulon Dewe iki ngendi ya, Nduk?
1: Delok telatahe yung. Saka kidul tengah apa lor dhewe? Yen lor dhewe iki ya Ngawi. Yen tengah. Yen sing lor iki ya Cepu lan sapi turute. Itu lho ya ini Magelang, ini Magetan, ini juga Pacitan yung.

Untung 3 saudara, Nduk. Oke, okay, oke. Okay.

0: Jiwat, sumangga wilujeng laras kemawon. Matur nuwun sampun sabar antri ngenteni wayahe. Cagrembuh Blitar wilujeng dalu katuran pinarak lo pinanggih malih kalian kula pun cangik.
1: Ugi kula limbuk wonten ing adicara warung Lapis Prapatan.

0: Pasir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Untuk malam ini, dari keluarga besar Ludruk Tirumsi S sengaja mempersembahkan sebuah cerita.

0: ngedang-ngedangi dalane awake dhewe.
1: Sikap pedes. Eh, tak tenane wis apa? Yang lagi wene iki sapa ya kan? Sopo?
0: Sopo kan? Sopo sang? Sampai kan?
2: Sopo iso.
1: Joyo pat.
3: Joyo kuat. Hei, saya kuat.
1: Hei, apa?
3: Yang tuan yang tak wanya ngerti. Orang serbaik-baik oleh desa Payaman. Aku berbaur di Payaman. Eh, gen sumingin kurang. Eh, so! Yang pancai kurang gen sumingin, tak kebukin bapak gen. Hei,
0: kacau!

0: bocahe yang ganteng kaya ngene iki lho Kang.
1: Lah ya kromoso bombong dadi lurah ing Payaman kene yen ndeleng anakku katon bagus apa maneh aku sak joge dadi lurah ana ing Payaman kene yen ndelok kabeh masyarakat guyub rukun Bu anggone padha kerja bakti tanpa sambat kabeh sayek saeko kapti amprih disane Payaman kene iso dadi apik.
0: Iya Kang, aku ya ngono Kang seneng.
1: Iya.
0: Ya rakyate sampean iki guyub rukun Kang. Iya. Senajan PKK niki ya maju, desane ya maju karang tanure lan maju lho Kang. Berkate sampean mimpin desa Karangyangan iki. Ya alhamdulillah lho Kang.
1: Lah terus nggone ibu-ibu PKK piye?
0: Alhamdulillah Kang, raine kahanane apa-apa, ya dalane iki lancar raine. Gangguan apa-apa ngono lho Kang.
1: Dadi padha guyub ibu-ibu rukun, ana pengobatan-pengobatan, ana bantuan-bantuan timbangan vitamin lan gizi ku ya Bu ya.
0: Iya, Pak, bener.
1: Cocok. Yen ngono sampean ku ya iso mbantu tugase bojo sampean sebagai lurah ana ing Payaman kene.
0: Iya, Kang. Sebagai lurah ya muji-muji karane Gusti supaya sampean diparingi sehat lan iso mimpin rakyat iki, Kang.
1: Mangkane bener-bener ya. Awake dhewe dadi lurah sampean dadi lurah iso dadi tepo tuladane para kawula kabeh satindak salahku ben dideleng minangka dimenehi contoh.
0: Iya, ta Bu?
1: Langgo nek ngono carane kabeh masyarakat guyub rukun ing desa Payaman kene ayem tentrem kabeh kawulane di rukun kabeh lah ngono to.
0: Iya Kang.
1: Terus sing ngene Bu ya.
0: Apa Kang?
1: Tondo yektine ing dina iki yen to anakku kuwi bocah sing sekti mbok menawa engko tak ungkuli keris ingkang minangka punjering landhesing ing desa Payaman kene yen kuat ateges bocah iki duweni kasekten bakale bisa sekti mandraguna ngono lho. Piye?
0: Yen pengono karepanmu Kang laksanakno Kang.
1: Mulane coba tegakno putramu bakal tak coba tak tes. Kaya apa kuat opora yang tetap timbul senjata menangkap punjere ing desa Payaman kini.
0: Iya Kang.
1: Aku nyuwun marang Gusti Kang Akarya Jagat muga-muga anakku bisa sembodo kuat selamat kalis rubedo sineksanan Gusti Kang Maha Agung.

0: Iya iya iya.
1: Bayi ini orang nangis lho kan.
0: Aku rumangsa ternyuh. Sabu bareng delok putramu tak ungkuli keris nyatane kuat.
1: Kira anakku.
0: Mula aku duwe pitungkas lan pesenang siramu ya Bu ya.
1: Iya kan.
0: Ing dina iki coba sampean lerem sawetara ana ing kamar ana ing sapeturon. Nanging pesenku ojo wal bocah iki toko siliramu uga ki nanti ana ing gaman iki ya Dio.

0: Ja. Oh ya, Pak Bayan. Ya.
1: Pripun?
0: Ngene, Pak.
1: Putrane mboten rewel.
0: Iya, oleh pangestumu, pandungamu, anakku ora leren, Pak Bayan, ora rewel, ora nyungsahke wong tuwa.
1: Sajake tekan anak lurah
0: sajake tanpa tinimbalan. Sampeyan ki nek perlu apa samane kok?
1: Nggih, biasa to nek jenenge kula pun dadi perangkat desa niku ya mubeng delok
0: kahanan.
1: Heeh. Pangestunipun.
0: Heeh, piye.
1: Lurahe panjenengan wilayah RT kula. Wah,
0: jos. Nggih. Iki kahanan kebersihan iki.
1: Oh, pun makmur sedaya,
0: Gus. Bersih kabeh.
1: Resik.
0: Lingkungan yo resik.
1: Resik.
0: Kamar yo resik.
1: Alah, omah kula niku malah resik.
0: Maksudnya?
1: Mboten enten napa-napa blas. Resik.
0: Mbok dol.
1: Tingkat kemiskinan.
0: Wo ngono.
1: Wah, pun demben kula hitung lingkungan kula sing
0: miskin?
1: Miskin itu wong 10.
0: 10.
1: Niki kantun setunggal.
0: Kantun setunggal. Alhamdulillah. Keberhasilane ana 90%.
1: Wong sing songo mati yo.
0: Oh.
1: Sing songo mati saka miskine.
0: Lah nek ngono wis jenenge ora berhasil. Lah ngono kuwi nek sakit upamane pas dong loro, sakit yo ngubungi sampeyan, ngubungi petugas kesehatan
1: ngono. Demben niku enten sing ngubungi kula.
0: Bre.
1: Pas lorong ngubungi kula. Malah pun
0: terus
1: cowambat lorong ngelu niku jare wis 5 dina ora mari-mari.
0: Terus
1: senggen kula.
0: Bosan nggone sampean.
1: Lah kula wis 10 dina lho. Wong padha ngelune tadi
0: ya nek
1: padha ngelune
0: sing dadi wong sak omah sambat kabeh.
1: Lho nggih. Kenapa?
2: Kakasen.
1: Kakasen pripun? Piye
2: piye? Oleh nang lembono nang lurah.
1: Iya. Pangalembono piye?
2: Awakmu cek delem karo lurah. Teko nang ngene pendopo. Tanpa polo. Aku iki pamong.
1: Lho, nek perkara pamong aku ya pamong. Lho apa tak salahe bayar nang gone lurah?
2: Ya tapi ya kon kudu ngomong karo aku.
1: Kon ngomong piye? Kan ya wis semayan.
2: Hmm.
1: Jam 09.00 tek. Teko gone.
2: Gak tau tek. Ngerti kan?
1: Sebabe ora tau tek
2: mergo gak ana wong. Iya. Sepi.
1: Ning nang jero kan di ruang ge banyak sekali.
2: Lah iku sing bahagia.
1: Nah, niku.
2: Ngene yang di lurah.
0: Nggih.
2: Kula niki tak ngomong terus terang.
0: Piye, Pak Bos?
2: Sampean lurah niki termasuk kali polo niki kali bayar niki kan termasuk bojo.
0: Loh. Heeh,
2: heeh. Gitu?
0: Paribasan.
2: Lah, bojo gandengan nyambut gawe noto desa.
0: Iya, iya.
2: Nggih. Sampai notong ke desa karepe api nek bayan polo mboten setuju akhirnya rusak.
1: Rusak.
2: Gitu? Kudu iso nyawiji dadi siji.
1: Nah. Yo.
2: Niki kula jam loro bengi niku kantuk wangsit.
0: Loh. Wangsit apa, Gus?
2: Ngeten, rungokno yan kupingnya. Turu tok ae kene.
1: Bagep butik kopi aku.
2: Ayo
1: mau aku ki ya wis krungu.
0: Ya Pak Bayan.
2: Wangsit iki.
0: Yo.
1: Gluk. Wangsit teko.
2: Oh, wangsit teko. Atar-arek lho, heeng lho. Ngene. Dadi Pak Lurah iki nang duwe bayi. Iki pusere kongkon mendem nang pojoke desa Payaman sing ana pundene niku. Lah sampean kene saged mendem puser teng pojokane desa Payaman teng punden. Desa niki slamet. Penduduk sampean tentrem, nggih. Mboten enten alangan napa-napa. Paribasane malin brandal sing mlebu teng mriki ndamel kisruh mboten wani.
0: Oh.
2: Niki syarat nek puser.
1: Puser kudu dipendem.
0: Ngene polo.
2: Pendem nang pojoke desa Payaman. Iya.
0: Targane usulmu pendapatmu yang aku.
2: Nggih.
0: Yen panjenengan ku apik bakal tak lakoni.
2: Piye, Pak Bayan?
1: Ngeten. Nek pancen niku bener-bener wangsit.
2: Wangsit iki lho iku.
1: Kenapa to alane sakniki pusere pundi? Mengke kula pendeme.
2: Loh, loh. Ha iso.
1: Terus
2: saged, Gus. Soale sing nata desa pimpinan niki lak sampean.
0: Iya.
2: Lah nek oleh lak aku sing mendem lan apa ngengken garangan iki.
1: Lho, ya jarene lurah polo bayan kuwi ibarate bojo.
3: Iya,
1: yo najan padha lanange ning ibarate kan bojo. Ya ketang lanang-lanang mergo wedo yo ora ning blas.
2: Lah, pangsit iki tujuane nang gone lurah.
0: Lah nek ngono Kang Pak
2: Lurah gak oleh ono sing ngancani, ngerti kon?
0: Dadi aku dhewe,
2: lho kudu sampean.
0: Sing penting apa sing sampean omongke Kang Poloyo nek pancen iku apik bakal tak lakoni kabeh kanggo kamulyane para kaum
2: ing desa Payaman. Kepentingane rakyat. Oh, iya, iya.

0: wong rene iki mau sapa temon sapa jagung iki mau ana usulan.
1: Nah, ngoten lho.
2: Usulan apa
0: to Pak? Teko nggone Kang Polo, Dik mau bengi oleh wangsit sing isine si bayi ku mau pusere dikongkon mendem ana ing sor bundan pojokane desa Payaman.
1: Nah, niki kan
0: minangka tumbal ngono
1: lho. Niki temen iki ora.
0: Kena digugu ya.
1: Oh, lah napa kula mbon tuwek kok bojo.
0: Mbok pena nduwe usul.
2: Lah wong iki cara jawane iki ya pusere iki adari-ari ini kan ya ning ngarep omah to, Pak. Nek sane lawang.
0: Ya ya.
2: Lek senajan iki dadi tumbale dikai pengamanan ini desa Payaman aku ya lilo legowo lho Pak.
0: Oh ngono ya wis. Yen ngono
1: ya napa?
0: Saklung aku teko bali kelurahan kene ana ing pojoking desa Payaman tulung sawatara kampung kene kelurahan kene
1: tulung awat pun kuatir.
3: Mbok kuatir. Mbok bijing mawon nek Padang.
1: Loh,
3: ngapa lo bengi-bengi?
1: Kudu jam 2 bengi.
0: Oh, iya, iya.
1: Awan niku percuma kan nepati wangsit.
0: Ya ya ya.
1: Kok oh, niku
3: sing menehi mangsit
0: kuwi senajan kok abot kaya ngopo? Ya Bu ya.
2: Iya Pak.
0: Tulung iki Bapak turutono karpe tulung jupuk.
1: Lah.
2: Iya ya Pak. Ya, ya. Lek ngono sik tak jumuk niku.
1: Sampeyan jupuk langsung sampeyan
0: buka. Iya iya iya iya.
1: Kula tungguke teng ngene pendopo kelurahan Kalibayan.
0: Iya Bu, jupuk lho Bu.
3: Mengke nek enten napa-napa WA nggih.
0: Ya.
1: Pak WA nggo. Sampeyan langsung budal mawon Gus ya.
3: Sampai yang ora mesake Gus Lurah.
1: Sakjane aku dipikir
0: ngesak Bu, kene Bu,
1: sebab iku pimpinan. Ya toh, pimpinane rakyat Payaman. Tapi kok asing oleh wangsit ke aku. Lah tak pikir aku padha pamongi. Tapi gak salah. Dadi pimpinan kudu wani kurban.
3: Lha yo kurban ya kurban. Ora kok wangsit kok genah men jam loro iki lho. Lho
0: lho. Ya ya ya ya. Iki lho. Ngene, Kang Polo, Kang Bayan. Seksenono aku tak budal
1: nggih nggih
0: mbok menawa iki panjen dadi tumbale desa Payaman iso ayem tentrem guyub rukun rakyate tak turutane ya
3: nggih ngatas-atas
2: Gus ya Kang.

0: Nangis anake.
1: Lah terus adik kon katene ngiting nok mburine ngono.
0: Ya ngomong Pak Lurah to.
1: Ayo apa sing dadi omongi lurah iki ayo dituruti.
0: Turuti.
1: Ngrewangi melek.
0: Duh, melek genah aku.
1: Ana nggone pendopo kene.
0: Aku ki bengi apa tau turu to. Joko ning kene iki ki ra tau turu.
1: Ayo kuat-kuatan melek barek aku.
0: Oke. Nek perkara melek. Wong aku iki sajeke wong bengi ra tau turu.
1: Lah iya sak karepmu. Kuat-kuatan melek aku ya kuat melek.
0: Aku iki mau tahu to bengi.
1: Tapi gale rokokan lho Yan. Yo. Yo. Yan,
0: apa?
1: Wong ngomong kuat melek kok motone merem
0: kedes bablas.
1: Lah iku bengi ngantuk, ngerti kok.
0: Sing ngomong ngantuk sapa?
1: Awane enak adem silir-silir. Wah enak ya,
0: penak penake.
1: Oh, ngantuk temen aku ya.
0: Oh alah, orang betah melek kok jadi polo. Wong iki mbok sing ning kelurahan.
1: Ngantuk aku ya.
0: Mau digo turu.
1: Melek oyan, melek oyan.
0: Melek melek.
1: Ngantuk pol iki wis.
0: Melek ya melek.

0: Kemulan Banyolan Kemulo Kang Molo. Eh tak jadi Banyolan Kemulan lawas. Eh turu.
1: Turu.
0: Nek melek roh bulurah iki was. Bulurah iki mesake. Pala to ora ro laire. Laire operasi sesar. Lah blekrek teko cengel. Sakne, sakne.
1: Bulurah, bulurah.

0: piye kok padha turu tangi.
1: Nek kamar judul.
0: Layan, layan. Bayang, iki lho ono kedadean apa?
1: Kedadean apa?
0: Kesro apa? Iya bener.
2: Aku nyak sepuluh singgung iya kan. Senaja nak wak iki kemalingan anak ewa itu nak buku bukan. Nani si cipu sokoknya wak anak si cipu sokoknya.
0: Pusakan ilang nih.
2: Iya lho.
3: Iya nopo, iya nopo.
0: Kang Bolong. Kang Bayang lho, si bingung.
1: Kedadean apa?
0: Mosok Kang Bayang.
3: Ini orinya, ini orine, ini orine. Logo.
0: Kan logo lah.
3: Wasno kono, Wasno kono.
0: Sik Kang Bayang. Saman logo sik, melek melek melek.
1: Ketoke enten wong metani
0: lho. Lho lah iso rene.
3: Heh. Metani. Sopo sing di petani?
1: Napa kok do?
0: Ngene, ngene.
1: Niki kok
0: sik. Lah iki nangis.
1: Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya tetap mulia.
0: Sikto, sikto. Iki ora ulang tahun anakku. Ngerti yo, sampan turu kene mau.
3: Kon bayar kok kok nemen. Kok nemen. Hmm.
1: Iki ngekku.
3: Iki.
0: Wale. Pak, se. Gak iso. Kalah pengalaman.
3: Apa?
0: Ngene Kang
1: Robert, enten apa enten apa?
0: Sakwise aku mung bali kok ana rame-rame, lah tibane ana kejadian.
1: Nggih, enten kanca kula. Enten kanca kula njaluk rokok.
0: Ngono.
1: Kula kae jupuk ning kamar iki. Takon jupuk dhewe.
0: Heeh.
3: Kanca kowe tau gendeng ngono.
1: Ngimpi ngimpi.
2: Yo apa to, Pak?
3: Ngimpi dhisik baru ngomong.
1: Lho. Bareng ngomong sik ngimpine kapan?
3: Lho ya gak ero.
0: Kedadian iki ora gemen-gemen lho Kang Bayang.
3: Ya ngapa niki?
2: Iki kemalingan, Pak Bayang karo Pak Polo. Iki kemalingan.
0: Lho kemalingan nopo? Pusaka piandele desa Payaman ilang.
2: Ilang.
1: Ilang.
0: Yo.
2: Lho.
1: Kek kapan?
2: Kok kek kapan mamulo ki aja turu ae to?
1: Niku lho sing marahi. Aku nek rombong turu ki ingin.
2: Oh meget.
1: Sing ora sapa? Wong kan belajar bobo.
0: Don. Saiki ini.
3: Ya napa? Ya napa iki ora?
0: Ngene Kang Molo, Kang Bayang.
1: Eh, Gus.
0: Aku rumangsa merintik atiku yen ora bisa nemokake
1: jelas.
2: Iya, Kang.
0: Mulane
1: ora kok
0: aku duwe patemboyo.
3: Ya napa?
0: Sapa iso nemokne Kris pusaka piandele desa Payaman?
1: Nggih.
0: Mbok menawa engko iso menemokne bakal tak anak.
4: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: ngajak bocah golek kayu malah ngilang orang ngetok. Gek oleh apa orang ngono bocah kok iso. Tom.
1: Tom. Weteng.

0: Kowe iki kaya wadok ae nyeluk. Iso. Ayo.
1: Ben kaya modern ngono lho, Pak, wong modern. Masa ya bedino bapak terus kala-kala tiru milenial. Ayo. Kan ben mengikuti zaman.
0: Kowe iki nang ndi ae?
1: Lha kok golek kayu ngono. Sampeyan winginane ora ngrasake dirasani tangga-tangga wong-wong sing do liwat ngerti.
0: Ngopo?
1: Lho, kula pas menek niko.
0: Apa?
1: Pas aku menek.
0: Oh, menek terus?
1: Menek.
0: Lah ya pas menek terus.
1: Menek langsung dilokke wong sampeyan ning ngisor. Kuwi lho, bapak rasake karo anake. Mosok anake dikon krekel lan munggah-munggah wit garing kon ning
0: lah kudune
1: moklek ipang bapake ning ngisor karing lumpukne.
0: Kudune sing menek sapa le?
1: Sing menek ya bapak.
0: Kudune sing menek bapak.
1: Nggih no
0: bapak. Bapak menek moklek ipang. Pange sempal bapak ceblok bongko. Seneng kon.
1: Loh, entuk beras, Pak. Entuk beras.
0: Lambe mule.
1: Ya kan dadi ora luwe.
0: Dadi kon nek gak mateni wong tua gak oleh beras, gak iso mangan ngono.
1: Ya sithik-sithik, Pak. Tapi nak sampean
0: omong karo
1: kan untuk beras. Berase oke, kena nggo adang 5 tahun.
0: Lah nek ngono ndang patenane aku saiki.
1: Lah, bapak iki senengane kok iso terus nesunan ngono kuwi lho.
0: Iki engko timbang diarep arep mbokmu ge ayo golek kayu.
1: Heeh.
0: Golek kayu nang ndi kono lho?
1: Lah biasane to, winganane kene wis mbok pokleki lho, Pak.
0: Heh?
1: Kene winganane pun sampean pokleki.
0: Ha iya. Wong sing kono ya wis tak peki lho, bengi. Jadi wong kono mau ya ora enek lho. Sing kono ki.
1: Sampeyan iku lho golek gon.
0: Lho aku ki ya golek mubeng iki lho.
1: Lah ya golek kayu sing enek kayune garing ngono, Pak. Lah dalah. Petuk ne.
0: Wis wis wis. Wis, ayo golek kono.
1: Sampeyan rono, aku rono.
0: Gawe ya.
1: Heeh.
0: Kembang Sentul kon ngalor aku ngidul.
1: Oke. Okay.

0: karo anake padha ae. Nek dinteni ra ndang mulih-mulih, mu nek mulih alasan wae. Wis dimasakke, kayune entek ra sida masak. Oh alah kebangetan. Gase ra ndek dhuwit. Gaspora yo nganggo dhuwit apa piye? Wong saiki entuk bantuan wong nak entek yo tuku-tuku dhewe. Lah arep piye kok jagakne neh? Yo nek oleh nek ora. Nyangur to. Piye? Anakku lak jos to. Tolahe nek mulih ngene iki. Ngalah-ngalane bos. Jan wis polahe ya semono kuwi. Kaya anake londo to kandhani kok. Ya wis ngono kuwi. Ulang-ulangane Pak E ra genah.
1: Kopi ndi, Pak?
0: Apa?
1: Kopi.
0: Kopi, kopi. Lah rumangsamu kopi apa yang nganggo geni?
1: Lho. Kopi ra nganggo geni. Kopi yo nganggo banyu to, Mbok.
0: Banyune nek ra dicetiki geni apa ya iso dadi umap to lele.
1: Lalah nunut mbok kene.
0: Nunut sapa?
1: Nunut gini tonggo kae.
0: Tonggo bolak-balik dinunut ya ora yusin.
1: Ngene iki mulai kok alas. Lah sampean gak sedia kopi.
0: Lah wene ngalah
2: apa niatmu?
1: Hah?
0: Niatku
1: nek kayu.
0: Lah kayune ndi?
1: Lah kene mburi pirang-pirang gebok kae.
0: Ping gawa kayu to, Mbak?
1: Heeh.
0: Tenane le.
1: Tenan.
3: Bagaimana aku kan betah di rumah. Ripo.
0: Anak ndang napa
3: mboten ngene. Pulang kerja golek kayu. Engkau tiada, jangankan menyambutku dengan senyum manismu, omelai. Secangkir kopi pun tak tersedia. Oh, oh, oh.
1: Iseh tak tunggoni lho, sampean kok iso ngene. Ngene iki sampean iseh tak tunggoni. Kok karo anak wani-wanine, sandahne yo sampean tak tinggal mati.
0: Gak kuwi nek muni sing muni ngono kuwi. Heh? Ora kualik, kudune iki mbokmu iki sing muni kaya ngono pile.
1: Kualik ya apa, Mbok?
0: Lah sing menen kuwi mau kok.
1: Lah iya, isih tak tunggoni kaya ngene. Dah nip. Nek aku wis mati, ngeniku terus omah iki piye?
0: Pripun ngeten iki? Bocah apik apa ora?
1: Apik. Sampeyan niku karo anak, nak kualat lho, Mbok. Tapi daripada sampeyan
0: nyapa. Kowe mau iki karo sapa? Kowe lak yo metu karo pakmu to.
1: Bapak itu nyele dhewe lho, Mbok.
0: Nyele piye to, Le?
1: Aku golek kayu karo terus? Bapak. Mari ngono, Bapak ngiwo aku nengen.
0: Ngiwo karo nengen. Lah ra petono Le sing kono ngiwo mbek nengen,
1: kan ketemu ning tengah. Lah bareng tak goleki ning tengah. Kok ora enek, aku yo terus nengen.
0: Terus bar nengen
1: nyusul Bapak.
0: Terus Bapak nyapa Le?
1: Lah, Bapak lah kok payo astagfirullahaladzim.
0: Nyapa le bapakmu nyapa le?
1: Wong tuwek lho, Mbok. Bapak iku lho.
0: Nyapa bapakmu nyapa?
1: Alah, gak setia dibule karo Mbok.
0: Ora setia piye mau bapakmu ki? Wong pakmu ki ora mengo ngiwa, ora mengo nengen, langsung ning tengah tok karo mbokmu ki lho, Le.
1: Lah kan mbok gak ngerti to. Jebul nek pas golek kayu, bapak kuwi ngene ngadoh kuwi wih kepetuk gandaan nih, Mbok.
0: Lih, kue aja gawe ora anak ada-ada lho, Le.
1: Tenan.
0: Kue aja ngodong-ngodong, bapakmu wis setia karo si Mbok ki. Setia, Le.
1: Menang aku. Sampean iku gak percaya karo aku sing metu golek kayu karo bapak sapa?
0: Ya bapakmu karo pakmu to, Le.
1: Sampean kok ora percaya, kene iki saksi hidup.
0: Tenane to, Le.
1: Saksi. Bapak gendean. Eh, buktine. Bareng ngono bapak kepetuan karo cah wedok kuwi. Lah kok wis danak to,
0: Mbok? Lho,

0: Lek sampean nang Pargo iki.
1: Aku yo sedih to lek krungkul pakmu ki ora Jawa mengko ora Jawa nengen lho le.
0: Tak kira sampean seneng kok Pargo ini.
2: Lambimu.
0: Tenang, Mbok. Bar bayine diwenehke bapak. Langsung sing wedok siaplas ilang kok.
1: Aduh, iya pakmu. Kowe kok koyo ngono ta pakmu.
0: Kandhane aja gedruk-gedruk. Kecer to. Niki lho, ngrasake duwe mbok kaya sogrok petek.
1: Kowe iki ngomong
0: tenan
1: yo gawe dodo lho Le.
0: Titenono ae. Bapak iki lagi bingung ning alas.
1: Sampai kowe gawe dodo ora tenanan. Wo, tak rajang-rajang tenan engko.
0: Kopine enek ora?
1: Enek kono ning jero.
0: Wis tak.
1: Walah, Pak.

0: Gala.
1: Eneng opo?
0: Aja muni eneng opo lho Pakmu.
1: Iya toh.
0: Tiba ya tenan le, Pakmu kelakuane kaya asu.
1: Kosek ta? Iya.
0: Kowe budal mau pamit mulu golek kayu.
1: Iya.
0: Kowe mulai-mulai kowe delondong lah. Kepiye to Pakmu? Aku kurang apa Pakmu? Aku wis setia karo sampeyan.
1: Pancen aku nggawa iki.
0: Lah iya berarti kowe lak duwe gendakan ning coba.
1: Si gendakan iki sapa?
0: Lah kowe sampe duwe anake ora di gendakan. Moto enek kucing duwe anak.
1: Lah iya.
0: Lah, Milo.
1: Geger aja ngecek.
2: Iki lho, Pak. Oh, iki lho.
0: Iya, bener le.
2: Barang bukti. Ayo mbok prok, mbok.
0: Langsung kuwanmu kasih koyo ngono. Senajan aku ora iso manak, senajan aku rung dikek turun, aja kaya ngono ya Pakmu.
2: Watu, Mbok.
0: Kuwi dikapane.
2: Wah,
0: aja menek pecah Pak.
1: Kosek, Pak. Digenahke sik, digenahke.
2: Mbok. Mbok, es Mbok.
1: Digenahke sik.
0: Genahne kepiye nek?
2: Kedep, Pak. Kula tak sing jlendrehke, mangke nak jenengan malah terus-terusan. Mbok. Purane ya, Mbok, sampe aja nangis, Mbok. Nangis ya, Mbok.
1: Wis
2: wareg. Ngene lho, Mbok. Ngeten jenengan lenggah riyen, Pak.
1: Ya.
2: Narak sih.
1: Ya, aku tak nunggu.
2: Asline ngene, Mbok. Bapak niki kok mboten gendakan mboten.
0: Lah piye mengke ngomong gendakan ngono kok iso?
2: Ceritan. Aku iku pengen ngerti ngono lho, Mbok. Bapak karo Mbok kok gak pernah tukaran ngono lho. Kayak Mbah Tarem karo Ibu.
0: Lah tukaran ki piye tok? Are tukaran ki masalah apa to, Le? Wong pangan sak eneke ya iso dipangan bareng-bareng. Entuk beras ya dipangan beras, enek telo ya dipangan telo lho, Le. Arep piye meneh? Are gayuh apa meneh aku mbek Pakmu kuwi?
2: Iki aku mau ngetes, Mbok. Jajal. Mbek menoh iso kobong ngono lho. Jadi tukaran tukar padu. Asline ngene, cerita asline. Mau pas aku golek kayu, delalah ora enek apa-apa kok kayu entuk akeh. Bar ngono bareng aku balik karo bapak ning tengah alas kono enek begal.
0: Terus kepiye?
2: Lah, begal nggawa bayi. Bareng bayi arep dipateni, aku karo bapak bengok begale mlayu. Lah iki tujune. Dioncalke lah kok ora natep lemah.
0: Dadi anakku dudu anake Pakmu.
2: Dudu, Pak.
0: Dudu ala, Pak. Sepurane sing akeh ya, Pak.
1: Ojo yo, Pak. Ojo.
0: Ojo, Pak. Kuwi dudu anake Pak. Ojo,
1: kapok aku.
0: Piye to, Pak? Wong aku arep njaluk sepurane sampean kok muni kapok kuwi lho. Kapane sampean kok muni kapok?
1: Lho jare sepura kok iso ngoyak-ngoyak kaya.
0: Lah aku mau wis kleru lho Pakmu, aku wis ngelok-ngelokne sampean, aku wis ngelok-ngelokne sampean kok.
2: Lho Pak, jarene sampean mau kaya asu, Pak. Aku krungu dhewe ning kene aku mau.
1: Sampean kowe iki nek ngelokke aku kaya ngono ki kleru. Jane sing kaya asu ki anakmu.
2: Lah.
0: Masa sing jendat. Lah. Berarti nek kene koyo asu mbok ya asu.
2: Nah, mbok ya asu, pak ya asu. Sing kene.
1: Ini iki sawijining kanugrahan. Awake dhewe ambok tau nono windonono. Nek aku karo kowe iki tetep ora iso duwe anak.
0: Ya aja muni ngono to Pakmu. Wong tak anu Gusti Allah ki rung maringi turun ning gone aku. Sapa ngerti engko kuwi mbuh taun pira aku iso meteng lho Pakmu. Wong aku yo sik sehat lho Pakmu.
2: Wong padha lanange kok meteng.
1: Lah wong aku dhewe iki
2: wedok are poto.
1: Aku dhewe iki nek turu karo mbokmu asline wedi lho.
2: Lah kok wedi?
1: Lah piye anggar tak kekep mungkin tak rasake. Lah kok gedhi ngene dhek.
2: Kowe aja ngumbar swara kaya ngono.
1: Maksude iki awake iki
2: lho. Oh, awake sampean lho. Nek awakku tarah sehat, tarah awake lemu. Wong nek umur 40-an lak ya wis mulai lemu ta wong wedok iki?
1: Iya, iya, iya. Ngene ya, Mbokmu.
2: Kuwi piye pekang?
1: Gelem ora gelem iki kudu diupeni. Arep piye wae iki nyawa.
2: Iya, Pak Mu.
1: Sapa ngerti iki dadi dalane awake dhewe urip kepenak bisa.
2: Iya kene. Kene coba-coba. Kuwi apa ya, Mbok? Iki anak kok omong apa piye to? Anak, anak kok metrongkol kuwi opone? Lah kok enek kerise barang to, Pak Mu?
1: Mbah aku ya.
2: Keris piye apa? Lah iki keris to. Keris piye apa, Mbok? Keris kuwi
1: aku
2: sing dienggo.
1: Aku tak iso sik.
2: Iya iso, Pak Mu. Iki lho, Le. Ora ngono bayi kok dikareti bareng lho. Eh, iki ngono ben ora cepet. Kok iso kowe iki dadak? Lodro kok mentah jare ning ngguri iki yo ne. Walah, Ger, gek kowe anake sapa lho, Ger, Ger. Iki ngono jenenge bocah Krisno iku. Kerese iki lho, Le, iki lho. Aku sajoke urip durung tau ngerti barang enekan iki lho, Mbok. Apik, Mbok. Ya apik to, Le, wong jenenge. Keris niku napa? Keris kuwi pusaka. Lah fungsine apa? Fungsine ya deloken dhewe to le wong mbokmu ki ora Jawa. Ger, ger. Kok ya mesakne kowe ya. Ati, Mbok.
3: Mbok suminten lan kuwi slentem. Ngerti yo. Nek kuwi momong bocah kuwi mbok menawa dadi dalane kamulyaning uripmu. Mergo bocah kuwi sih kelebu anake lurah ing Payaman. Mula wigatekno kandhaku iki. Wis cukup semono wae, sungkem.

0: apa sumpah tadi apa alah diomong lah jenenge ngopeni anake lurah ya sing ngene iki jaluk apa keturutan iya bener iya wong lak ngopeni anake lurah iki jaluk apa mesti keturutan iki sesuk ngejak ning sarangan sarip diasmu iki beda awake dhewe iki ngene iki ngopet anake lurah no iki awake dhewe iki dadi pembantune lurah iki awake dhewe iki tenanan ning kene iki
1: aja nganti guyon iki awake
0: serius awake dhewe iki dadi pembantune sak motone sak cangkeme ora awak tok ngilani lho awak tok kowe karo aku dadi pembantu
1: iya
0: wong pembantu iki sok-sok apa to nyambut gawe ne
1: mamuro
0: aku kira paham lah bagi awet dia yakin bisa diludrukan kocok biayaan senani HM sakilo
1: melu mbak lurah gedangan
0: iya tutu tutu
1: lu nanti
0: betul betul pak
1: itu
0: tutu tutu teko pak teko
1: saudara
0: pak
1: lu nanti
0: Payaman
1: Payaman
0: lurah Payaman wamu gretek-gretek mitmu lurah Payaman awake dhewe kudu
1: berarti mbah lurah Payaman gretek-gretek
0: ora maksude mitmu sing gretek-gretek iki awake dhewe iki ngopeni anake mbah lurah Payaman awake dhewe melok mbah lurah pirang taun
1: 5 menit kok kene rene lho pirang taun
0: ego ngentai lo drop cawengah
1: lha nyatane ning kono karo rene iki gur pirang menit tok
0: gua ya tahun-tahunan cil ngono ya kena tok
1: ora wis tuwek aku tahun-tahunan
0: iki ceritane lengoh cengoh ngentai lo drop kowe ngising
1: ngene ngono lho cil
0: tahun-tahunan lho ngomong tahun-tahun
1: pirang tahun
0: iya nek kepung 10 tahun kepungkur awe barek peno barek aku iki peno barek aku wis 10 tahun dek kene ngopeni anake lurah
1: melu mbah lurah Payaman
0: Payaman aku ape didatekne RT gak gelem bro
1: awakmu dadekne RT
0: gak gelem
1: waduh BLT dipangan awakmu dhewe
0: lha aku lak aku dadi RT sing oleh BLT sapa ponakanku kabeh
1: jenenge anake mbah lurah sapa
0: lah iki lho
1: mesti lak takon mau mesti kowe ra takon
0: Sutejo Sutejo sumrambah marang sapa wae te tetep semangat jo joyo Sutejo
1: yo
0: Mbah Lurah Payaman sapa jenenge
1: Mbah Lurah Payaman sapa Pak mau Pak Sudiro
0: Sudiro Sudiro gak bes lah Sudiro Sudiro ibes
1: Sudiro bis
0: mayun Mbah Lurah Sutejo Mbah Lurah Sudiro anake jenenge Sutejo
1: Sutejo
0: tapi nakale ra umum anake
1: ya wis dipasrahne awake dhewe
0: lho lah pasrah-pasrah gak apa-apa tapi lak nakale ngejak dolan ning nggen
1: nakal
0: dunia malam mosok ben-bengi njaluk mangku purel ning karaoke aku kan yo pengen Pak
1: diingin sama aku cak kuntetnya apa aku golek no micet ya iya kok yo enek
0: tak omongi
1: opo iki opo le iki mesti didikane piteng
0: kowe iki le kowe aja ngono kuwi tak omong wisan Pak ngengkel Pak
1: bocahe ganteng
0: gantenge ganteng
1: pelit
0: tapi lho tapi lho jenenge wong anake lurah iso sok ngono kuwi awake dhewe kudu iso memahami awake dhewe kok lak ra memberi itu mulai awake dhewe
1: ditok gak krungu kowe
0: gak
1: aku ngentut iki mau
0: iya ambune tok Pak sing ngono iki lho Pak
1: iya
0: iling-ilingan Pak
1: apa
0: tutuk-tutuk kuwi kuwi tukang kelir kuwi tukang kelir wes pokoke awake dhewe kudune siji
1: salah lan lupute pinter lan cerdase kuwi toko aku karo awakmu.
0: Ngerusak wis kene wis ora rusak lho. Kene iki wis tenanan.
1: Iki lho. Iki juragan micet.
0: Masyaallah.
1: Ya Allah.
0: Iki aku iki tenanan. Ludruk iki piampri ora rusak.
2: Begenggek ra payu, Mas. Ora enak wong nyang belas.
0: Lha sing ape nyenyang kresek Indomaret lho sapa?
2: Padahal wis tak watak-watakne lho.
1: Mbak Yu, Mbak Yu,
2: panganan, panganan.
1: Mbak Yu, nuwun sewu lho Mbak Yu.
2: Apa?
1: Jenenge genggek. Koso susune sisia.
2: Eh, maune loro.
0: Lah nyapa kok terus?
2: Lah ditabrak becak mlumpuk rene.
0: Mlebu kono lah.
2: Mimi mau piye?
0: Masuk ngerusak ludruk ya. Eh, masuk.
2: Ludruk yo ngene iki.
0: Lah tapi lah koyo
2: nek tandake ngene iki.
0: Lah nek tandake kudune kan maca ayu-ayu koyo liyane mang.
2: Lah aku kurang seret.
0: Saman mlebu.
2: Rupane koyo Niken Salindri. Dianggap tandak rapayu eh. Balik aku. Areng
0: iki iki
2: rapayu areng dung banteng aku.
0: Nyapa ning kono sing kono ora enak
2: kowe. Kono ya tutup ae.
0: Tutup wis ora enak wisan.
2: Ayo Thomas delok.
0: Kok iso benjing rasane
1: kaken pola kulitis kaya tekek lho.
2: Wis to. Tutul notok ae wis.
1: Tutule sambel apa piye?
0: Mlebu mlebu ngerusak ludruk ya.
1: Iki jane mau iki wah wong di ngono lho.
0: Ayo wis benang merah.
2: Tolong.
0: Alah alah.
2: Tolong.
0: Nyapa tolong-tolong ning lho.
1: Nyapa?
0: Eh apa?
1: Kowe nyapa?
2: Dilirik banser. Tolong.
0: Cerita tenan iki. Sampeyan aja ngrucak, njaluk tulung aku bisa niki aja
1: ngrusak. Aja ngrusak iki.
0: Iki awake dhewe kudu melok Mbah Lurah. Sebab awake dhewe gak melok Mbah Lurah, ora manut aturane anake lurah. Bosok ae dhewe.
1: Lah bosok arep megawe apa,
0: Jas? Ya iya.

0: 나들이걸 진행해 수대죠. 아 정의식이 지금 진행해 수대죠. 메트로놈이 잠오는 듯해. 어이 어이 어이 어이 어이
1: Sudah,
0: sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah,

0: Cok.
1: Yuk, bayar dulu.
0: Kanjeng tuh.
2: Lah kok? Mosok jan yang menang ae lho.
0: Aku nurut jeduk kancamu.
2: Yo. Tak akoni aku kalah. Ning enten ana puasku.
0: Leh, lho. Saya apa kok?
2: Sapa iki?
0: An
2: sapa?
0: Yo aku kancane Sutejo. Sepurane.
3: Kocak.
0: Ya apa sih
3: kendel. Sapa kowe?
0: Aku selamat. Riko sapa?
3: Mbah.
0: Duh. Ya apa lah?
2: Lah mau ganggu-ganggu sampe beber iki mau.
0: Sapa?
3: Koncone Sutejo.
0: Koncone Sutejo. Nek kowe iso nglangkai bangkene koncone Sutejo, tak enteni kowe.
2: Isok-isok ya
4: sampe ini apa mas selamat sampean kilo tak enteni gak teko-teko
0: sampean ngenteni aku ya apa sampean karo wong telu
4: lah piye sampean mau jari ini kan sik golek kayu mari ngono nusul aku
2: lho ya mbok ya dinteni
4: lah aku nunggu sampean gak teko-teko aku ya terus bali
0: mbok ya sabar toh dek sampe dibeberno kloso karo wong telu sampean ngomong duduk pacarku.
4: Lah ya terus saiki kedadiane lak yo ngene terus toh
0: wis ya wis ana apa sampeyan ngenteni aku ana apa?
4: Ya wis ngene lho Mas, karepku ki nek anjane sampeyan ki tresno kambe aku, ya wis aku ki ndang dilamar ngono lho.
0: Dik, Dik. Nek Dik. Sampeyan ngerti ya. Ancen awak dhewe iku kenal iku ya wis suwe.
4: Iya Mas.
0: Dhewe tresno iku jalaran saka kulino. Ya, nek aku sampeyan kongkon nglamar sampeyan, sampeyan iku tak bandani apa, Dik? Sampeyan ngerti dhewe. Kerjaku mung golek kayu. Maksud sampe tak bandani kayu, huh? Tak badoki kayu.
4: Iya aku ngerti Mas, sampean ki penggaweane golek kayu. Lah aku ki tresno kambe sampean ora nyawang bondone. Aku yo ora tresno karo bondone sampean. Aku tresno tenan karo sampean Mas, lahir batin.
0: Ya wis. Ya wis nek sampean ancen meksa njaluk dilamar, yo. Engko tak dolno kayu sing wis tak golekno tumpuk-tumpuk ngono. Tak gawe bondo, gawe ngelamar sampean.
4: Tenan ya Mas.
0: Iya, aku tak ngomong bapak dhisik.
4: Lah nek sampean ngono, sak durunge engko sampean nyundang kabar-kabar, dadi aku iso ngabari bapak kambe ibu kan persiapane ya akeh.
0: Iya, wis tenang. Selamat bakal ngelamar sampean, Dik.
4: Ya wis Mas, ayo nek.
0: Iya. Sampean balik dhisik ya, ngomong nang ibu nek ate dilamar karo Slamet.
4: Oh iya Mas, ya. Tenan ya Mas, sak tunggu lho Mas. Heeh.
0: Ya apa? Lagi ketemu wong piro wis kono.

0: Inten sing ganteni nek mboten Sutejo dadi lurah.
1: Dan karep kowe ku ngene lho Kang Polo.
0: Ya napa?
1: Bocah sik di pengalaman dhisik.
0: Nggih.
1: Ora kesusu wong tuane ngrabekke. Lah ngono to, Bu?
2: Ya iya to, Pak. Ngeten lho Pak Polo.
0: Ya napa ya napa.
2: Jan bocah iki ya wis gedhe. Nanging siji ya durung mapan. Pengalamane kan ya durung mateng. Nah.
0: Tapi lak mpun enten nah. Enten calon sing ganteni.
3: Esok awan sore bengi niku kali kula ngaji mawon ngantos sak niki.
1: Tapi
3: nah, terus bareng sing niki pun meleh kok ngaji. Angger metu waras. Mulih niku tau mboten teko omah, turu teng embok ngarepan mriku.
0: Lho saking pegel ya leng luyur.
3: Pegel piye? Mendem kok pegel.
0: Ah mendem ana sing diconto. Lah nom-nomamu biyen sian.
3: Lho ngaji.
0: Nom bar ngaji.
3: Ya ngaji.
0: Lah iya, wong iki aja kesusu maido dhisik. Ngono lho, didelok dhisik.
3: Aneh mawon to Kang Polo.
0: Lah iku pantes anake lurah kok.
1: Kang Polo.
0: Ndablek kok anake lurah.
1: Aku yo gak nyalahno sampeyan, yo gak nyalahno Kang Bayan. Mbok menawa pengaruh zaman saiki kudu iki salah wong tuwek sing kurang meretekno anak.
0: Lho,
3: nek rumah sekolah sampean ya ora kurang-kurang. Wong kula dhewe niku nuturi ya ora kurang-kurang.
0: Nggih, awakmu maido karo Gus Lurah. Masalah anak. Awakmu nata anakmu ku wis bener padha.
3: Lho. Wah, lha wer anakku.
0: Lah iya wong kon ya kalah bare anakmu.
1: Anak. Blasan lho lho. Kang Polo.
0: Nek kula niku pun tau dadi nom. Heeh. Lah nek tau dadi nom nglakoni kaya si Sutejo anak sampean kula nuturi ya nggih salah. Lah nek kula diwalik sampean benen ngluwi kula Pak Polo. Mboten lho.
1: Ya ya ya.
0: Lah nah kali niku lak ngluwi saking Sutejo cuma kula niku men dadi pamong, kula mikir kula rem.
1: Tapi Mas ya apa Kang Polo? Iku tetep anakku.
0: Lho nggih.
1: Dadak yo maklum.
3: Nggih Pak Bayan. Modele kok kaya ora pantes.
0: Lho, saiki delon. Ngluyur desa, ndelok desa. Cek, soalnya kan calon lurah. Lho, iku ana bener e kok ora ngluyur-ngluyur ngawur ngono enggak Sutejo iku seje bareng ngluyur peno
3: kula niku nyekseni Kang Polo
0: nyekseni apa ni
3: berong dina wingi
1: oh piye
3: mendem teng prapatan kula liwat kula omongi malah aku ditawani yo.
0: Terus nek awakmu ditawani terus jawabmu ya apa
3: lho aku wong cuwek
0: terus
3: yo
0: pinter
3: pinter apa aku yang nemen pisan kakean aku ngombe.
2: Ya ora patut ngono
3: kuwi. Ya wis kono, tutukno le aku.
1: Ya wis. Engko ya apa-apa anakku tak tuturane
0: iki. Ngene lho. Calon pimpinan ku gagah.
2: Nger.
0: Ridak lho.
2: Nger anakku.
1: Ana apa le? Ana apa?

Saudara pendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini. Rabu 9 September 2026 kami hadir menghiasi ruang dengar Anda dengan menghadirkan berbagai macam rangkaian acara yang kami sajikan mulai pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Akhirnya segenap kru yang bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami pamit undur diri untuk jumpa kembali esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Malang, kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz dari kawasan Caripangkung 58 Malang. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Media. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI ini jangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa'ala umuru fi dunya wa din wa'ala alihi wa ashabihi ajumain. Amma ba'du. Dumateng berapa mireng Radio Republik Indonesia, programa 4 Malang 105,3. Tentunya kami ucapkan dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga hari ini kita dapat bertemu melalui gelombang 105,3 dalam acara spesial Cahyaning Hati. Dan tak lupa salawat serta salam senantiasa kita panjat dan haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita nantikan hingga akhir zaman. Dan pagi hari ini tentunya di Cahyaning Hati akan bersama dengan kami Ustazah Ana Mufidah, di mana hari ini kita akan mengambil tema memaknai Maulid Nabi dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mampukah kita untuk menjadikan Nabi Muhammad Rasulullah ini sebagai teladan kita. Dan tentunya kami juga sudah terhubung bersama dengan Ustazah Ana Mufidah. Kita akan langsung sapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Ustazah, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Kali, sehat, walafiat. Kali pertama kita bersuat kayaknya.
1: Inge.
0: Setelah sekian lama.
1: Inge. Saya bisa manggil bapak atau apa lagi? Atau mas Taufik saja?
0: Inge. Mas mboten menapa, bapak mboten menapa, Pak D mboten menapa.
1: Oke.
0: Okay. Bu Ustazah, hari ini temanya cukup luar biasa nih ya. Ini menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai teladan, dan ini tantangan tentunya ya. Mampukah kita gitu? Nah, mungkin nanti sebelum kita juga akan membuka sesi tanya jawab di 0341404504, 081555610053. Tentunya hari ini kami persilakan juga untuk Ustazah bisa menyampaikan mukadimah terlebih dahulu, baru nanti di penghujung acara kita bisa membuka untuk sesi tanya jawab. Monggo, silahkan Ustazah Ana Mufidah untuk dapat menyampaikan mukadimahnya, di mukadimahnya terlebih dahulu. Silahkan Ustazah.
1: Baik, terima kasih Pak D. Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi-tinggi arti puji dan sedalam-dalam arti syukur adalah kita haturkan kehadirat Allah atas segala rahmat, nikmat, hidayah yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hadir baik melalui kehidupan nyata ataupun melalui udara dalam sebuah program yang namanya Cahyaning Hati. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah-hidayah Allah melalui wasilah program dari RRI Cahyaning Hati. Yang kita ambil tema pada kesempatan ini adalah memaknai Maulid Nabi dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, mampukah kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Selawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya, panjenengan semua yang mendukung kegiatan ini, yang menyiapkan akomodasinya, yang ngaji, yang ikut mendengarkan, pendengar setia Radio Republik Indonesia, semoga semuanya dicatat oleh Allah sebagai pengikut Rasulullah, sebagai umat Rasulullah yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Alhamdulillah, pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, pada kesempatan ini di penghujung bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan saya Ana Mufidah, penyuluh agama Islam dari Kantor Kementerian Agama Kota Malang, saya mengajak panjenengan semua untuk kembali merenung bagaimana kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sekian lama kita selalu memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal. Setelah sekian tahun, kira-kira berapa tahun ya kita sudah memperingati. Dan saya yakin di minggu-minggu ini, di dalam bulan ini, sudah lebih dari satu kali kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada di kampung, mungkin bisa di kantor, bisa jadi di masjid, di PKK dan sebagainya. Hanya saja mungkin yang perlu kita renungkan pada saat ini, tentu saja di awal kita selalu nawaitu ketika memperingati Maulid Nabi. Kita selalu nawaitu, kita selalu niat ingin menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah, ingin meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu itu yang kita harapkan, baik meneladani ilmunya maupun kehidupan beliau. Dalam arti adalah meneladani akhlak-akhlak beliau ketika menjalani kehidupan di dunia maupun kehidupan nanti, persiapan kita akan hidup di alam yang berbeda dari dunia, yaitu di alam kubur maupun di akhirat. Namun kenyataan sering kita lihat, kenyataan membuktikan bahwa ternyata tidak semua orang berhasil meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini bisa kita buktikan dengan melihat kehidupan umat kita setelah, tentunya setelah spesifik setelah peringatan Maulid Nabi. Adakah, kita gak usah melihat orang lain, mungkin coba kita muhasabah pada diri kita sendiri. Setelah kita mengikuti peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita tetap begitu-begitu saja, atau mungkin ada perubahan semakin baik, atau justru mungkin malah semakin buruk? Nah, pertanyaan adalah, kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal kita tahu nawaitu kita, niat kita mengikuti peringatan Maulid Nabi adalah bagaimana kita menghidupkan kembali, menanamkan kembali, menyuburkan kembali perasaan cinta kita kepada Rasulullah dengan satu tujuan, yaitu ingin meneladani beliau. Nah, dengan melihat ini, mestinya kita harus berpikir, kenapa ini bisa terjadi? Seharusnya bagaimana kita melakukan agar kita bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada satu ayat dalam surat di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Ahzab ayat 21. Insyaallah ini semua pendengar Radio Republik Indonesia insyaallah malah sudah hafal ya, bukan hanya ingat, bukan hanya tahu, tapi mungkin saya yakin sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Di dalam ayat ini jelas dinyatakan bahwa sungguh pada diri Rasulullah, laqad kana, qad artinya adalah sungguh, laqad kana, sungguh, kana itu ada, ono ya, laqad teman-teman, kana yakti ono, lakum kedua sira kabeh fi Rasulillahi ing dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, sebuah contoh yang baik. Liman kedua wong, untuk seseorang. Kana kang ono sapa man. Yarjullaha, mengharapkan rahmatnya Allah. Ini yang perlu kita catat. Wal yaumil akhir, dan mengharapkan kedatangan hari kiamat, hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan selalu atau memperbanyak mengingat Allah. Jadi pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak cukup hanya keinginan dan diucapkan secara lisan. Tetapi di ayat kelanjutan dari laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah mensyaratkan suasana batin yang memungkinkan untuk bisa berhasil meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini seringkali kita hanya mengingat, menghafal ayat yang di depan saja. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bahwa pada diri Rasulullah terhadap suri tauladan yang baik untuk kita. Nah, ayat kelanjutannya sering kita tidak mengkaji, tidak menghafalkan, tidak memahami. Bahwa ternyata untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah itu mensyaratkan tiga suasana batin. Karena di sini dinyatakan liman untuk seseorang. Jadi kita bisa meneladani Rasulullah jika kita memiliki syarat, bisa menata suasana batin kita dengan tiga hal ini. Yang pertama, liman kana yarjulloha, yaitu suasana batin yang pertama yang perlu kita tata adalah jika kita mengharapkan ridhonya Allah. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa tujuan akhir hidup kita adalah menuju ke akhirat. Dan yang ketiga, memperbanyak mengingat Allah. Jadi di awal ini kita harus pahami bahwa kita bisa mengambil Rasulullah sebagai contoh hidup kita, mengikuti Rasulullah sebagai pedoman hidup kita. Kita bisa mempraktekkan semua hal yang berkaitan dengan Rasulullah, apakah perilakunya, contoh-contoh menjalani kehidupan, baik itu kehidupan sosial, peribadatan, hablum minallah, hablum minannas, semuanya bisa kita lakukan jika kita memiliki tiga suasana batin. Yang pertama adalah yarjulloha, mengharapkan itu Allah. Yang kedua adalah wal yaumal akhir, menyadari bahwa tujuan akhir hidup kita adalah menuju akhirat. Dan yang ketiga adalah memperbanyak mengingat kepada Allah. Baik, sekarang kita coba untuk mengurai satu persatu. Yang pertama, agar kita bisa meneladani Rasulullah, maka perlu kita menata hati kita bahwa dalam hidup ini selalu ridho Allah yang kita harapkan. Jika seseorang merasa mampu hidup dengan cukup mengandalkan diri sendiri dan tidak merasa membutuhkan Allah, maka saya yakin otomatis bahwa orang seperti ini tidak akan mampu meneladani Rasulullah, karena hatinya sendiri tidak butuh dengan Allah. Otomatis bagaimana dia bisa meneladani Rasulullah? Kesombongan pada dirinya yang merasa mampu memberesi hidupnya, memberesi urusan dalam hidupnya, merasa mampu dengan dirinya sendiri, hidup cukup dengan mengandalkan kemampuannya, maka orang seperti ini pasti akan terkendala, bahkan terhijab untuk bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jadi selalu kita menata hati kita bahwa kita selalu mengharapkan ridho Allah. Apapun yang kita lakukan, salah satu tujuan hidup kita adalah ridho-Nya Allah. Berikutnya yang kedua, sadar bahwa hidup adalah untuk akhirat. Pada prinsipnya, setiap orang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Dan orang yang mati itu sudah kontrak dengan Allah bahwa kita akan siapapun yang hidup itu artinya sudah kontrak dengan Allah bahwa suatu saat kita akan mati. Nah, karena kita sudah sadar bahwa kita itu suatu saat akan diakhiri hidupnya oleh Allah, dengan cara apa, bagaimana, dan di mana, hanya Allah yang tahu. Tapi kita harus ingat bahwa kita sadar bahwa kita nantinya akan mati. Nah, kalau kita sudah sadar seperti itu, maka kita tidak selamanya hidup di dunia. Selanjutnya, tahap berikutnya, fase berikutnya, maka kehidupan kita adalah kehidupan di akhirat. Dan kehidupan akhirat itu adalah wilayah pertanggungjawaban. Nah, kalau selama hidup kita sudah menyadari bahwa kita selalu mengharapkan ridho-Nya Allah, kemudian kita sudah sadar bahwa hidup di dunia itu nantinya akan mati, dan setelah kematian itu kita akan mengharap, kita akan hidup di akhirat. Dan di akhirat itu salah satu hal yang akan kita alami adalah pertanggungjawaban, mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dunia. Apakah harta bendanya yang sudah kita peroleh, ilmu yang kita dapat, status sosial kita, jabatan kita, semuanya. Itu semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, orang yang seperti ini, yang sadar bahwa kita akan hidup di akhirat, dan sadar bahwa kita akan selalu mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Allah nantinya ketika di akhirat, maka orang yang seperti ini akan dimudahkan untuk meneladani Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dengan meneladani Rasulullah itu adalah satu-satunya cara supaya kita bisa selamat di akhirat. Saya jadi ingat nasihat dari Malaikat Jibril dalam sebuah hadis yang ada di kitab Nasuha Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Atani Jibril. Telah datang kepadaku Jibril. Faqala, dan dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta, hiduplah kamu sesukamu. Isma syi'ta, hiduplah kamu sesukamu. Fa'innaka mayyitun, maka ingat, sesungguhnya kamu akan mati. Kemudian wahbib masyikta, cintailah kamu kepada apapun yang akan kamu cintai. Apakah itu barang, apakah itu orang, apakah itu jabatan, apakah itu harta benda, apapun yang kamu cintai, silakan. Wahbib masyikta, cintailah apapun yang kamu sukai. Tapi ingat, fa'innaka mufariku, sesungguhnya kamu akan dipisahkan dengan semua hal yang kamu cintai itu. Wa'amal masyikta, dan beramallah kamu, berbuatlah kamu masih tak sesukamu. Fa'inna kama ziyunti, maka sesungguhnya kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, sama dengan kita sampaikan tadi, sama dengan senada dengan yang di surat Al-Ahzab ayat 21 tadi, bahwa kita hidup di dunia ini diberikan keleluasaan, kebebasan kita mau berbuat seperti apa, mencintai apa, beramal seperti apapun, kita diberikan kebebasan. Hanya saja ada garis-garis aturan, tata tertib syariat yang menjadi pedoman kita. Kenapa? Karena hidup itu bukan hanya karena kesenangan kita, tapi dengan satu tujuan, untuk bisa selamat di akhirat. Dan di akhirat itu adalah wilayah tempat kita mempertanggungjawabkan semua hal yang dijalani di dunia. Orang yang seperti ini sadar dengan hal ini, maka insya Allah nanti dia akan dimudahkan oleh Allah untuk mengambil uswah pada diri Rasulullah. Karena itu adalah satu-satunya cara agar kita bisa selamat di akhirat nanti. Berikutnya yang ketiga, untuk mampu meneladani Rasulullah, maka di ayat yang terakhir, di kalimat yang terakhir, mensyaratkan wa dzakarallaha katsiran, memperbanyak zikir kepada Allah. Imam Ghazali pernah ditanya oleh muridnya, apakah memperbanyak zikir kepada Allah itu artinya kita memfokuskan waktu hidup kita, waktu sehari-hari kita dengan hanya berzikir, wiritan saja. Kemudian kita meninggalkan pekerjaan dan diganti dengan wiritan saja. Apakah seperti itu? Beliau menjawab, pastinya tidak. Tetapi perlu kita tata bahwa semua pekerjaan yang berangkatnya dari Allah dan sadar bahwa pekerjaan itu adalah sebuah kewajiban, tuntunan, maka melaksanakan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya adalah bentuk zikir yang lain. Zikir pada bidangnya masing-masing. Maka di sini bisa diartikan bahwa berzikir itu tidak dilihat hanya dalam bentuk lisan saja. Menyebutkan, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah lewat lisan saja, tidak. Tetapi esensinya sebuah zikir adalah semua hal yang dikerjakan dengan lisan, dengan menggunakan pikiran, kerja keras fisik, tubuh, semuanya, ataupun dalam bentuk yang lain, asalkan itu adalah benar sesuai dengan tuntunan Allah, maka itulah yang namanya zikir. Jadi ketika kita menjalani kehidupan ini, mulai bangun tidur sampai nanti tidur kembali, mulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, mulai terbitnya mata kita sampai tenggelamnya mata kita di tempat tidur atau dimanapun, ketika kita mengingat Allah dalam bentuk lisan ucapan, dalam bentuk pikiran, dalam bentuk kerja keras fisik, semuanya itu asalkan benar sesuai tuntunan Allah, diniati untuk Allah, maka semuanya itu adalah esensi dari berzikir. Kalimat zikir sendiri itu artinya adalah mengingat Allah. Mengingat Allah. Nah, dalam epistemologi keilmuan, epistemologi ilmu, mengingat itu artinya adalah sebuah proses mengumpulkan dan mempelajari sebuah informasi atau data. Jadi pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, yang namanya mengingat itu bukan hanya menghadirkan apa yang dulu pernah kita pelajari, menghadirkan simpanan-simpanan ingatan kita, bukan cuma itu mengingat. Tetapi menurut epistemologi keilmuan, ilmu, epistemologi ilmu, yang namanya mengingat itu adalah sebuah proses. Sebuah proses yang diawali dengan mengumpulkan dan mempelajari sebuah informasi atau data. Atau yang kita sebut dengan ngaji atau golek ilmu, tolabul ilmu, ilmi. Jadi mengingat Allah itu adalah sebuah perjalanan atau sebuah proses yang panjang, diawali dengan mengumpulkan dan mempelajari sebuah informasi atau data, atau yang kita sering sebut dengan golek ilmu, golek informasi untuk memperkaya wawasan, seperti halnya kita lakukan sekarang. Niat kita adalah mencari ilmu. Ini berarti bagian dari proses mengingat, itu mengumpulkan dan mempelajari sebuah informasi, data, mempelajari sebuah ilmu baru. Kemudian berikutnya adalah memahami. Jadi informasi yang sudah kita kumpulkan, data yang sudah kita kumpulkan, ilmu yang sudah kita peroleh, itu kita pahami. Nah, kalau kita sudah paham, maka itu kita simpan dalam ingatan kita, kita simpan dalam hati kita, pikiran kita. Kemudian menghadirkan kembali, menampilkan memori ingatan kita, simpanan ingatan kita tadi, dengan cara diucapkan melalui lisan, difikirkan kembali melalui akal pikiran kita, dipahami, diyakini kembali dalam hati kita, kemudian kita praktekkan dalam hidup kita. Itu adalah proses dari wazakarallaha katsiran, atau proses dari mengingat Allah. Oleh sebab itu, suasana batin yang selalu berzikir kepada Allah, yang artinya yang pertama golek ilmu tentang bagaimana kita mengimani Allah, golek ilmu tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah, kemudian kita simpan, kita pahami, kita simpan dalam hati dan pikiran kita, berikutnya kita praktekkan. Nah, kalau sudah demikian, maka insya Allah secara otomatis kita sudah memberikan dorongan, semangat pada diri kita untuk mempelajari, mengambil informasi sebanyak-banyaknya tentang kehidupan Rasulullah, dan akhirnya dijadikan patokan untuk meneladaninya. Itu pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, sebuah sebuah renungan tentang bagaimana kita supaya bisa meneladani Rasulullah di ujung hari dalam bulan Rabiul Awal, agar kita tidak lewat begitu saja seperti yang tahun dan tahun kemarin misalnya ya, setelah peringatan Rasulullah, setelah bulan Maulid lewat, setelah bulan Rabiul Awal lewat, ya sudah kita kembali ke setelan awal. Kan biasanya seperti itu, sehingga nafas-nafas ghirah-ghirah kita untuk mencintai, meneladani Rasulullah itu ya akhirnya terkikis oleh waktu, terkikis oleh rutinitas hidup sehari-hari, sehingga ya sudah lewat begitu saja. Nah, pada kesempatan ini sebagai sebuah kesimpulan, mari kita menata suasana hati kita, suasana batin kita, agar kita semuanya bisa menata start di awal untuk bisa menyikapi diri kita, untuk bisa menata diri kita agar bisa meneladani, mampu meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai catatan terakhir, PR kita semua, salah satu proses dari berzakarullah kafir tadi adalah mencari informasi tentang kehidupan Rasulullah, mencari ilmu tentang kehidupan Rasulullah. Maka mari kita bersama-sama selanjutnya adalah rajin golek ilmu tentang kehidupan Rasulullah yang terbagi menjadi seri-seri besar, terbagi menjadi 3 episode kehidupan Rasulullah. Itu pertama tentang turunnya wahyu surat Al-Alaq yang intinya tentang iman dan ilmu. Yang kedua, peristiwa Isra dan Mi'raj, itu tentang bagaimana kita melengkapi keimanan kita dengan ibadah kepada Allah. Dan ketiga adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana intinya garis besarnya adalah bagaimana kita melengkapi konsep hablum minallah menuju pada konsep hablum minannas. Itu yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun pada kesempatannya. Selanjutnya monggo jika ada tanya jawab. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya matur nuwun disampaikan untuk Ustaz Ana Mufidah. Silakan untuk Anda pendengar yang mungkin di kesempatan pagi hari ini ingin juga berdiskusi atau bertanya terkait tema kita hari ini, di mana tema untuk hari ini sendiri mengenai Maulid Nabi dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mampukah kita? Nah, ini sebuah pertanyaan besar gitu. Sebetulnya apa namanya? Ketika tampaknya sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Taufik.
0: Bu Deno, monggo silakan untuk pertanyaannya, monggo.
2: Dalam nyuwun matur. Nggih, dalam belajar istiqomah menawi sampun jam 8 antawis jam 9 salat haiku saja amargi sampun josmo. Mugi-mugi Gusti Allah maringi berkah umat sehat menawi sampun azan ngaten nggih siap-siap salat zuhur lajeng mantun satu nggih dalem kulina akan salat sunah. Menawi dalu dalem dan kamar alew dalem sampun kelilih jam sunggah ngoten dalem usahakan salat tobatan asuhah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo silakan Bu Ustaz Tah di jawab monggo pertanyaannya.
1: Nggih. Alhamdulillah panggil malih dengan Bu Deno, pendengar setia niki nggih Bu Deno. Alhamdulillah saya sangat apa yang sampun dilampahi Bu Deno nggih dalam kehidupannya, semuanya kados sudah rutinitas nih, sudah tertata rapi apa yang harus dilakukan, apalagi di usia-usia yang senja. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah mendekatkan diri pada Allah untuk memperbanyak sangu kita untuk menghadap Allah sampun leres sangat kak itu sampun saya. Tapi perlu saya tambahkan nih kingkim untuk melengkapi menyempurnakan dari setiap ibadah kita, mungkin perlu saya tambahkan untuk menyempurnakan ibadah itu kita perlu melengkapi antara iman dengan ilmu. Nah, saya yakin Bu Denok melampahi ibadah niki wau semuanya karena keimanan kita kepada Allah. Iman bahwa saya nanti sebentar lagi tidak tahu kapan waktunya akan dipanggil Allah, maka golek sangu dengan banyak memperbanyak ibadah, apakah ini wajib ataupun sunnah. Nah, keimanan yang sudah tertanam niki harus disempurnakan dengan ilmu. Maksudnya terus pun di seorang abid, seorang ahli ibadah niku akan lebih sempurna jika menjadi juga dilengkapi dengan alim. Artinya ibadah itu berdasarkan menggunakan pedoman keilmuan yang benar. Ada banyak orang yang ibadah, sholatnya sregep, posone sregep, ibadahnya sregep, tapi ternyata tidak didasari dengan ilmu. Kata ingkang ngatosaken. Sehingga ibadah kita ada yang sewu tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ternyata syarat ketentuan tidak dipenuhi. Kayak diskon-diskon itu misalnya ada peraturan apa itu syarat dan ketentuan berlaku. Nah, demikian pula dengan ibadah kita kepada Allah. Ada syarat dan ketentuan yang harus kita penuhi. Misal, sholat. Sholat itu ada syarat sah, ada rukun, ada syarat wajib. Nah, semua itu menjadi pelengkap, menjadi pendorong, penyempurna ibadah kita kepada Allah. Gimana kita sholat kita supaya diterima oleh Allah? Maka perlu nih penuhi syarat wajibnya. Apa saja? Islam. Nah, dan seterusnya itu sholat wajib. Kemudian syarat sahnya apakah kita terpenuhi? Apa syarat sahnya sholat? Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian menghadap kiblat. Nah, itu syarat sahnya dan sebagainya. Apakah itu sudah terpenuhi? Kemudian apa lagi yang perlu kita pelajari? Rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya. Betul nggak kita laksanakan subuh 2 rakaat? Kemudian bacaan yang wajib apa dalam rukun itu? Ketika kita rukuk, sudahkah kita tumaknina? Bacaan wajib dalam sholat apa? Fatihah. Kemudian sholawat nabi, tahiyat akhir. Nah, bacaan wajib sudahkah betul bacaan kita? Apakah masih salah? Nah, itu yang perlu kita kuatkan kembali, kita sempurnakan kembali. Jadi, Bu Denok, saran kula sama saya, tapi perlu ditingkatkan malih dengan cara nopo melengkapi dengan menyempurnakan ilmu kita dengan ngaji terus. Ngaji tentang apa, nggih? Ngaji untuk menyempurnakan ibadah. Ngaji tentang fikih ibadah sehari-hari, bagaimana syarat rukunnya puasa, apa saja yang membatalkan. Ketika kita sholat Allahu Akbar, tiba-tiba ada rambut kita yang keluar. Tiba-tiba tangan kita, karena pakai mukena potongan, yang saya seringkali kita lihat orang pakai mukena potongan, tapi di dalamnya pakai lengan pendek, sehingga ketika mengangkat tangan, mukenanya agak melorot, sehingga tangannya terlihat, akhirnya auratnya terbuka. Nah, ini kan akhirnya sedikit mengurangi kesempurnaan sholat kita. Terus kemudian niat sholat diletakkan di mana? Apakah usolli fardhu subhi itu sudah cukup? Nah, perlu disempurnakan dengan niatnya ketika kita takbir. Nah, hal semacam ini yang hanya bisa kita pelajari kalau kita golek ilmu kepada ahlinya. Ngoten, okay? Jadi sempurnakan ibadah kita dengan tetap selalu golek ilmu tentang apa saja yang kita lakukan ibadah kita kepada Allah. Supaya lebih sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaten, Pak De, sampun mungkin ada yang kurang jelas monggo.
0: Alhamdulillah, mungkin untuk Anda yang mau bergabung kembali monggo, masih ada waktu kurang lebih sekitar 3 menit. Nah, ini ada Mas Faris nih, Ustazah. Saya ngati ngaji pagi. Selamat pagi Mas Taufik, Ustazah dari Mas Faris yang ada di Batu, mau nanya kalau misalnya saya lagi mau wirid habis sholat itu, kira-kira kalau mau wiridan dikencangin boleh apa enggak ya? Apakah harus dalam hati? Mungkin itu saja pertanyaan. Oke, siap. Nih satu lagi Bu, ada Bu Sri Ponco juga. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, monggo silakan pertanyaan Bu Sri Ponco.
3: Mau tanya ini Ustazah, bagaimana cara mengontrol keseimbangan ibadah kita habluminallah dan habluminanas? Karena kalau yang ke habluminanas ini biasanya tidak terkontrol, apa itu tidak terasa. Jadi yang dijalani sehari-harinya itu ya pokoknya ingin berbuat baik gitu aja. Tapi kadang-kadang kita berbuat baik itu kan juga tidak selamanya baik. Kadang
0: halo Bu, iya betul, hilang.
3: Nah, ada juga yang menerima kurang baik. Mohon penjelasan.
0: Oke, siap. Siap Bu Sri Ponco, monggo silakan. Dua pertanyaan ya. Ada yang menerima baik, ada yang menerima tidak baik.
4: Yang pertama untuk yang
0: Mas Faris,
4: Pak Aris tadi ini. Ada sebuah hadis ya, intinya ya, dan jawabannya adalah boleh kita berwirid berzikir itu dengan pelan, dengan keras, boleh, dua-duanya boleh. Karena ada sebuah hadis ceritanya ya,

0: Allah pasti mendengar apa yang saya ucapkan, Allah pasti mendengar apa yang saya bacakan. Dan itu lebih khusus buat saya. Itu menurut Abu Bakar. Kemudian tanya lagi kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, kenapa kamu baca Quran dengan keras-keras? Jawab Sayyidina Umar, saya baca Al-Quran dengan keras, saya berzikir dengan keras, itu supaya saya menjadi lebih semangat untuk mengingat Allah dan mengikuti perintahnya Allah. Kalau saya sudah semangat, itu juga untuk membuang rasa kantuk, cekak gampang ngantuk. Itu jawabannya Sayyidina Umar. Nah, apa reaksinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan semuanya itu? Maka jawabnya Rasulullah sallallahu, benar kabeh. Jadi tergantung dari niat kita. Ngoten, itu jawaban untuk Pak Aris nggih. Jadi boleh pelan, silakan, tapi keras pun juga boleh, sing penting ditoto niate niku wae. Kalau keras dan itu mengganggu, nah itu yang enggak boleh. Harus imbang, hablum minallah dan hablum minannas harus ditata. Kalau dikeraskan banget sampai mengganggu itu juga tidak boleh. Tapi kerasnya Sayyidina Umar itu adalah untuk pengingat dirinya, cek gak tambah gampang ngantuk. Gitu. Atau bisa juga biar ditiru orang lain. Artinya kita jadi imam, kemudian ada jamaah kita. Nah, kalau yang jamaah tidak tahu dikir, artinya tidak hafal urutan-urutan dikir, maka butuh meniru dari imamnya. Caranya jangan sampai mengganggu, sampai buan terno sone itu kan bisa mengganggu. Itu untuk Pak Aris. Kemudian ya untuk Bu Ponco, saya juga familiar Bu Ponco, sering tanglet ini program ini. Pertanyaannya tadi untuk hablum minallah dan hablum minannas. Di hablum minannas itu seringkali kita niate api tapi ternyata penompone kurang api. Nah, yang pertama pastinya kita menata niat. Kemudian garis-garis rambu-rambu yang perlu kita lakukan dalam berbuat baik itu adalah sesuai dengan ketentuan dan cara-cara yang sudah diajarkan Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah kita juga perlu memperhatikan adat kebiasaan di wilayah tertentu. Karena ada sebuah kaidah fikih yang mengatakan al-adatul muhakamah, sebuah adat, sebuah kebiasaan di masyarakat. Itu bisa menjadi pedoman hukum. Nah, kita lihat lingkungan sekitar kita, adat kebiasaannya apakah sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Ya, kalau misalnya itu tidak sesuai dengan kebiasaan di lingkungan kita, pastinya kebiasaan dengan tanda kutip ya, kebiasaan yang tidak melanggar syariat maksudnya ya. Jika itu ternyata tidak lumrah di masyarakat sehingga bisa menjadi suudzon, bisa menjadi tanggapan tidak baik, negatif dari masyarakat, ya kita hindari. Karena kebiasaan di masyarakat itu juga menjadi garis rambu-rambu kita melakukan sesuatu. Nah, kalau itu sudah kita perhatikan semua, tapi ternyata endingnya, outputnya itu tetap ditanggapi dengan cara yang salah, maka kita pasrahkan kepada Allah. Kita berserah kepada Allah bahwa niat kita adalah baik, insya Allah dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, sesuai ketentuan Allah, sesuai dengan adat kebiasaan di masyarakat, maka insya Allah itu akan tetap diterima oleh Allah. Nah, dan Pak D, insya Allah agar dipahami ini jelas.
1: Nggih, siap, terima kasih Bu Ustazah. Mungkin waktunya sudah habis, namun monggo silakan, mungkin ada satu apa namanya pesan ataupun juga closing statement yang ingin disampaikan, silakan.
0: Baik, Bapak Ibu sekalian pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, yang setia dengan Radio Republik Indonesia, bismillah kita niati bareng-bareng di penghujung akhir bulan Rabiul Awal ini, kita niat bareng-bareng, kita menata hati kita, suasana batin kita. Kita mencoba untuk mengharapkan ridho Allah. Kita selalu meneliti setiap langkah kita apakah semuanya berujung untuk akhirat kita. Dan yang terakhir adalah kita mencoba untuk selalu mengingat Allah dengan cara mempelajari apapun yang diajarkan oleh Rasulullah, Sirah Nabawi, dan semua yang diajarkan oleh Allah dan melalui Rasulullah. Kemudian kita pahami, kita praktekkan baik secara lisan, pikiran, hati, dan semua perilaku kita. Insya Allah dengan demikian kita akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa.

0: ngeladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah maafnya. Demikian kami sakit pelaturakan. Pangapunten jika ada yang kurang berkenan, mungkin sakit manfaat. Akhir kata Allah maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk Ustazah Ana Wida dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Ustazah. Assalamualaikum. Baik pendengar, itu tadi ya Cahaya Neng Ati untuk edisi kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan hadir Warung Gaul untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten adicara Cahaya Neng Ati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pembersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI ini jangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x6074. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Acak, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyi keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
3: Cak.

0: terjadi saat pandemi corona. Para penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Kejaksaan Negeri Kota Batu menetapkan mantan Kepala UIT Pasar Batu periode 2020-2024 berinisial AS sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kios dan los Pasar Induk Among Tani 2023. Pemerintah Kota Batu memastikan akan melakukan evaluasi terhadap tata kelola pasar. Wali Kota Batu Nur Rohman ini menegaskan bahwa Pemkot Batu menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Evaluasi internal juga akan dilakukan tanpa harus menunggu proses hukum selesai. Pemkot Batu juga berencana melakukan audiensi dengan para pedagang untuk membahas pembenahan sistem dan juga mekanisme pengelolaan pasar. Sementara itu, Kejari Kota Batu masih mendalami aliran dana yang diduga diterapkan di tersangka dengan nilai mencapai 267,8 juta. Tidak menutup kemungkinan adanya perkembangan atau tersangka lain dalam perkara tersebut. Dan tentunya catatan kasus ini masih dalam proses hukum. Segala pihak masih disebut dalam perkara terhadap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dan demikian untuk Pawarto Enggal edisi kali ini.